0: es jatuh ya.
1: Ini masih ada beberapa rombongan lagi. Begitu undangan dari Madinah dan juga rombongan Madinah. Ini semuanya tidak kenal untuk jamaah muslim yang memiliki rumah. Kita bisa sama foto Bunda. Silakan menempati tempat khusus yang telah disediakan.
2: Ini
0: semua kena.
2: Apa dia?
0: Itu. Ah. Ah, ini.

Thank you.

Oh,

Segundo que pagi pada dia mesti, ah?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas limpahan rahmat dan hikmat sehingga malam ini kita dapat berkumpul di Masjid Raya Kota Parepare dalam suasana penuh berkah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam akhlak, kepemimpinan, kesabaran dan kasih sayang. Yang saya hormati Forkopimda Plus, hadir mewakili Kapolres, Bapak Kapolres dari sempat keluar, hadir mewakili Ibu Pejari, hadir yang mewakili Pak Dandi, hadir mewakili Kementerian Haji dan Kementerian Agama. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Raya Kota Parepare, yang kami muliakan Ustazah Pendidik Dian Erawati. Yang saya hormati Menteri yang terlaksana Ketua Sahabat Negara Komisi dan Host of Quran. Pada kesempatan yang baik ini, saya memberikan salam hormat dari Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Haji Tasmin Hamid, yang saat ini melaksanakan perjalanan dinas ke luar kota. Beliau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan safari dakwah ini. Atas nama beliau, saya hadir mewakili pemerintah Kota Parepare sekaligus menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan karena pada ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu dan majelis silaturahmi. Bapak Ibu dan jemaah yang dirahmati Allah, safari dakwah ini bukan sekedar kegiatan keagamaan biasa. Ini adalah ruang untuk menata hati, menguatkan iman, memperbaiki diri, dan mempererat persaudaraan. Pemerintah Kota Parepare memandang bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari jalan yang baik, gedung yang berdiri, atau fasilitas yang tersedia. Pembangunan yang sejatinya juga harus menyentuh akhlak masyarakat, ketahanan keluarga, kepedulian sosial, dan kekuatan spiritual umat. Karena itu, masjid harus terus menjadi pusat cahaya. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga tempat lahirnya ilmu, kesatuan, kasih sayang, dan semangat kebaikan. Masjid yang makmur, insya Allah, akan melahirkan masyarakat yang mungkin kuat dan penuh keberkahan. Jamaah yang saya muliakan, di tengah tangan pegangan nilai yang kuat, arus informasi begitu cepat, pergaulan semakin terbuka, dan ujian kehidupan semakin beragam. Maka dakwah menjadi sangat penting. Dakwah bukan hanya ceramah di jubah, dakwah juga hadir dalam ukur kata yang santun dalam mendidik anak dengan kisah kasih sayang dalam bekerja dan jujur dalam menjaga persaudaraan dan dalam membantu sesama. Malam ini melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Pendidik, semoga kita semua memperoleh ilmu, ketenangan hati dan semangat baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Atas nama pemerintah Kota Parepare, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus Masjid Raya Kota Parepare, panitia pelaksana, dan seluruh pihak yang telah bekerja ikhlas mensukseskan kegiatan ini. Semoga menjadi amal jariah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan momentum safari dakwah ini sebagai penguat komitmen bersama bahwa Parepare akan semakin baik apabila masyarakatnya kuat dalam iman, rukun dalam kebersamaan, dan saling mendukung dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Kota Parepare, memberkahi masyarakatnya, dan membimbing kita semua kebaikan.
1: Terima kasih atas sambutannya. Oke, kita mungkin ke acara selanjutnya, maksudnya acara inti. Marilah kita sama-sama mendengarkan kajian dari Umi Ibu kepada kami bersama.
2: Kamu ke maju.
1: Mohon selama kajian kita langsung, jalannya harus seperti ini.
3: Vaksin ya, Pak.
4: Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mes Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
5: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
6: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih Dek, teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
7: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tunrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa yang diucapkan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ketika beliau berpisah di Mina. Dan doa ini faedahnya ketika kita baca saat keluar rumah, maka Allah akan jauhkan kita dari hal yang buruk yang datang dari manusia ataupun dari iblis, dari jin. Ini doa ini. Ketika keluar rumah kita tidak ada yang tahu, ya Bu, ya, apa yang akan terjadi pada diri kita. Tapi ketika kita keluar rumah, kita membaca doa ini, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pasti jaga.
2: Siapa?
1: Dan doa ini yang almarhum suami saya pun juga selalu mengajarkan hal ini. Setiap mau keluar rumah, mintalah perlindungan kepada Allah dengan baca doa yang diajarkan Nabi Khidir, Nabi Ilyas ketika beliau berpisah di Mina. Beliau sering mendoakan. Apa sih arti doa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. La yasukku khair ilallah. Hanya Allah, tidak ada sebuah kebaikan pasti datang dari Allah. La yasukku khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasrifu su'adallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah, la yasrifu su'adallah. Tidak ada yang mendatangkan keburukan, menyingkirkan keburukan. Oh, yang pertama tadi, tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan terkecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'adallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah, la yasrifu su'adallah. Tidak ada yang mampu mencegah keburukan terkecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Makana min ni'mati faminam. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. Makana min ni'mati faminam. Tidak ada yang mendatangkan ni'mat selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya atas diri kita seorang manusia. Segala kekuatan, penjagaan, semuanya Allah yang mendatangkan penjagaan. Maka ketika kita baca doa ini, senantiasa kita dalam penjagaannya Allah. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabar, subhana zil izzati wal azamati wal kudratihi wal haybatihi wal sultan wal a'lalihi wal gibriyai wal jabar wal jalali wal jamali wal la yamutu wal la yafutu abad. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah. salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah ala dhafa fi'lmillah salatan wassalaman karimaini bidawal yamulkina wa ala alihi wa sahbihi wa mawala rabbi sahli sadri wa yasirli amri wa hlal uqdatan min lisani yafkarru qawli amma ba'du. Yang saya hormati segenap asatidzah, segenap ustazah, para kiai, para ustaz yang ada di masjid ini, tidak mengurangi rasa takzim saya, mohon maaf lahir batin yang mudah harus duduk di sini, semoga itu. Karena tujuan hidup manusia ridho, punya siapa? Punya siapa kira-kira, Bu? Punya Allah. Punya Allah. Amal soleh dimudahin. Karena kita manusia gak bisa istiqomah, Bu, dengan amal soleh. Betul gak, Bu? Malam ini baca Quran, belum tentu besok mau baca Quran. Ada kawannya iman ini naik dan turun. Hari ini imannya lagi naik atau lagi turun? Gak naik turun ya. Iman manusia itu naik turun.
2: Tapi engkau tahu hatiku nyaman.
1: nyaman ketika duduk bersama orang-orang yang soleh. Ya Rob, jikalau Engkau tidak mengampuni dosaku, tidak menerima taubatku, Engkau akan membuat para iblis bahagia, dan Engkau akan membuat para kekasihmu menangis. Lalu mana yang akan Kau pilih? Apakah Engkau membiarkan para iblis tertawa bahagia, atau ingin membuat kekasihmu bahagia? Disinilah aku tidak bisa menolak permohonan ampunan Dia. Kujadikan Dia kekasihku. Inti dari cerita ini, kita gak pernah tahu ending berakhirnya hidup kita. Ada orang yang katanya penampilannya soleh banget, tapi hobinya melecehkan orang lain. Ada orang yang kelihatannya sangar, pakai tato,

Lalu ditegurlah, "Hei, berhentilah engkau bermaksiat." Gak didengar. Besok lagi ngelihat lagi bermaksiat, lagi ditegur lagi, "Hei, berhenti." Sampai yang ketiga, ketika melihat dia maksiat, perkataannya mungkin menyinggung hati yang bermaksiat. Kalau kamu tidak berhenti maksiat, Allah tidak akan. Akhirnya membuat Allah mengambil nyawa keduanya. Sebelum diambil nyawanya, yang ahli maksiat, Allah ridho di situ, menempatkan ku di neraka, aku akan masuk ke dalam neraka. Maka ketika dicabut dua-duanya nyawanya, Allah bertanya kepada yang ahli ibadah, "Wahai kamu yang senang beribadah, apakah kamu bisa melakukan sesuatu atas kuasaku?" Kan tadi dia mengatakan Allah tidak akan pernah mengampunimu, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Berarti dia jauh lebih. Apakah engkau bisa melakukan sesuatu atas kuasaku? Jikalau tidak bisa, masuklah kamu ke dalam neraka atas murka, kata Allah. Yang ahli ibadah nih, Bu, disuruh Allah masuk ke dalam neraka karena murkanya Allah. Lalu yang ahli ibadah, ahli maksiat tadi, "Engkau sang ahli maksiat, walaupun kau bermaksiat dan kau tahu tempatmu di neraka, tapi engkau tetap menyebutku dan ridho atas kehendakku, maka masuklah engkau ke dalam surgaku atas rahmatku." Ini jadi orang baik harus, jadi orang baik wajib, tapi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, karena kita gak pernah tahu akhir hidup kita. Dulu suami saya pecandu narkoba, Bu. Tahu ya, Bu, ya? Tahu dari mana? Ya. Saya menemani beliau dari belum jadi ujek, bukan? Kan ujek singkatannya, Ustaz. Sebelum jadi ustaz, kita sama-sama masih jahiliyah, masih bandel. Ya, ini, beliau ditinggalkan, orang-orang pada ninggalin dia, istilahnya jijik maksiatnya. Ya, bahkan orang tuanya udah angkat tangan, makanya ketika mau menikah dengan saya, orang tuanya ngasih syarat, "Asal kamu sabar, silakan menikah dengan anak saya." Ya, syaratnya cuma itu, "Asal kamu sabar, nikah dengan anak saya." Ini semua ninggalin. Yang tadinya punya popularitas, sebelum jadi ustadz main sinetron, main film, nyanyi, ngedance. Ya, ini di dunia kelam. Tapi ketika satu titik balik dia, bahkan ketika sudah menikah pun masih berlanjut. Tugas istri cuma doa, Bu. Sabar dan doa. Kita gak bisa memberikan hidayah kepada suami, tapi Allah gak punya hak atas hidayah itu. Tapi dengan doanya istri yang salihah, yang senantiasa sabar mendoakan suaminya, mendoakan anaknya, seorang ibu yang salihah mendoakan anaknya, setara dengan doanya 70 wali, Bu. Tuh. Jadi tirakatnya ibu, tirakatnya istri harus kuat. Jadi ibu yang kuat, jadi istri yang kuat, bukan yang bisa ngangkat gas sendiri, Bu. Jangan main-main, udah tua, entar salah urat ya.

seperti ini, ya, duduk seperti ini kita muatin iman supaya Allah kuatkan iman kita dengan fitnah dunia yang luar biasa. Kalau nggak sekarang, kapan lagi, Bu? Usia kita sudah tua, ya. Usia sudah tua, zaman juga udah sudah tua nih, Bu. Udah akhir zaman, kita mau cari apa lagi? Mau cari nikmat yang seperti apa lagi? Kalau nikmat di surga itu, ya, jauh lebih nikmat. Nikmatnya dunia gak sebanding nikmatnya di surga nanti, Bu. Tapi masuk surga gak mudah. Ujiannya banyak di dunia. Karena masuk surga dipilih sama Allah. Nah, maka semoga kita orang-orang yang dipilih sama Allah, maka sibuklah untuk urus diri kita sendiri. Gak usah sibuk urusin orang lain. Ya, gak usah sibuk dengan hidup orang deh. Terkecuali kita ngurusin hidup orang, membantu peka. Tetangga gak punya beras, kita urusin tuh, boleh. Boleh tuh. Ya, saudara anak yang gak sekolah, kita ngurusin dia. Kita bantu, boleh. Mengurusi sesuatu, tapi yang bersifat membantu, boleh. Asal jangan ngurusin hidup mereka yang gak ada hubungannya sama kita. Udah, mereka punya aib, tutupi. Karena kita juga punya aib. Mereka punya kekurangan, tutupi. Karena kita juga punya kekurangan. Udah fokus sama dosa kita saja. Kenapa? Karena hari ini sampai malam ini Allah kasih kesempatan kita. Belum tentu besok kita punya kesempatan. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena kematian pasti. Syaratnya mati gak nunggu tua dulu, Pak, mohon maaf. Syaratnya mati gak nunggu soleh dulu. Syaratnya mati gak nunggu sakit dulu. Suami saya sangat sehat. Suami saya masih muda, 40 tahun sehat, gak ada jantung, gak ada kolesterol, aman semuanya. Kenapa mati, Bu? Kecelakaan. Ditanya kenapa mati, Bu? Nah, kita tahu gak ajal kita? Ya, masuk ke dalamnya. Orang yang sudah mati udah gak bisa buka pintu kehidupan lagi. Tapi pintu selanjutnya yang akan dia masuki, di mana? Pintu di alam kubur. Kehidupan di alam kubur itu perjalanan mereka yang gak selesai. Ketika mati selesai itu tidak. Orang yang memilih jalan putus asa, bunuh diri, dia pikir selesai hidupnya setelah itu. Tidak. Justru kehidupan dimulai setelah alam kubur. Di alam kubur, setelah mati, orang pada ninggalin, saudara ninggalin, harta dia gak dibawa, udah sepi, gak ada yang nemenin. Malaikat Munkar Nakir datang. Disitulah kehidupan yang sesungguhnya. Ditanya tentang sholatnya, ditanya tentang hartanya, ditanya tentang waktunya untuk apa. Semua-semuanya ini. Maka kita besok dulu, Bu. Besok makan apa ya? Gak usah. Malam ini pikirin. Belum tentu besok Allah kasih kesempatan. Ingat, mati gak nunggu tua dan gak nunggu sakit dulu. Kematian harus membawa ibrah buat kita pelajaran. Saya ketika kehilangan beliau, ini menjadi pelajaran yang luar biasa buat saya. Kalau beliau saja gak sakit, kalau beliau saja masih muda 40 tahun, mati bagaimana? Kalau besok bisa saya, atau besok bisa anak saya? Kalian tahu. Maka saya kepengen jadi orang yang cerdas.
Karena kata Nabi Muhammad, orang yang cerdas yang mengingat kematiannya dan mempersiapkannya sebelum memasuki rumahnya. Bu, rumah kita yang bakalan kita masukin ukurannya cuma 2x1, Bu. Gak bisa buat berdua sama Bapak, gak bisa, Bu. Dan kalau kita sendiri, Bapak juga gak mau nemenin, Bu. Bener gak, Pak? Iya lah, kata Bapak. Ya, gak mungkin, ibu kita udah meninggal, suami nemenin aja 24 jam di sini, Bu. Gak mungkin, kebalikannya juga gitu, Pak. Bapak meninggal belum tentu ibunya nemenin di situ 24 jam. Bener gak? Bener. Kita sendiri, Bu, Pak. Di rumah kita yang

amal soleh kita sendiri. Maka hari ini, yang sehari yang tadi belum baca Quran, yuk nanti sebelum tidur buka Qurannya, khususnya surat Al-Mulk yang bakalan nyelamatin kita di alam kubur. Hafal itu cuma 30 ayat doang, masa gak hafal? Ini harta kita, Bu. Surat Al-Mulk itu jadi harta penyelamat kubur kita. Di saat mungkin kita ketika di dunia kita gak sedekah, gak punya harta buat sedekah, bawa jadilah orang kaya dengan sering-sering baca surat Al-Mulk. Hafalin 30 ayat doang, niati, nanti Allah yang bantuin buat kita mudah hafalin. Karena itu harta kita, penyelamat kita di alam kubur. Ya Bu ya, rumah kita nanti gelap. Gelap gak Bu? Gelap gak? Sempit gak? Apa penerangnya? Penerangnya Quran. Penerangnya sedekah. Yang bikin lapang Quran dan sedekah, maka Qurannya dibuka Bu. Kenapa sih kita harus baca Quran Bu? Karena Quran menjadi huda buat kita, petunjuk. Ibaratnya jadi kompas. Ibaratnya kalau zaman sekarang di aplikasi yang canggih ada Google Map, ada Waze. Saya kalau mungkin drivernya tadi gak pakai Google Map misalkan, ya dari Makassar ke sini gak pakai aplikasi jalan, mungkin nyasar terus. Tapi sekarang sudah dimudahkan kita pakai Google Map hingga sampai ke tujuan, walaupun kadang ada nyasarnya ya Bu ya. Kadang dikerjain, terputerin sama aplikasinya. Tapi Quran

surganya Allah. Allah udah kasih share ruangnya semua di situ. Al-Quran, Google Map kita petunjuk jalan supaya selamat kita sampai surga, Bu. Ini maka dibuka sering-sering dibaca Qurannya, baca terjemahannya supaya tahu ada perintah apa yang Allah perintahkan di sana supaya kita selamat jalannya. Ada larangan apa yang Allah larang di sana supaya kita pun gak tersesat. Coba, kalau kita gak baca, mana kita tahu ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah. Maka harus dikepoin. Al-Quran jadi syifa buat kita, obat, obat dari kegundahan. Hati lagi galau, hati lagi gak tenang dengan masalahnya, buka Quran, Allah kasih tahu di situ. Allah udah kasih seroknya, Allah udah kasih petunjuk. Surat Al-Araf ayat 28 kata Allah, hatimu lagi gak tenang, tuh buka Qurannya. Diperintahkan di situ sama Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang orang-orang beriman, hati mereka tuh tenang. Hati mereka tenang. Karena apa? Karena mengingat Allah. Dan hanya ingat Allah hati jadi tenang. Coba tiap hari ibu yang diingat suami mulu. Suami pulang telat, dipikirin, gak tenang, Bu. Tenang ya? Enggak. Zikirnya bukan Allah, Allah. Tapi zikirnya nyebut suami, Joko, Joko. Gimana Joko? Ada yang namanya Joko lagi suaminya.

Saya tuh kalau subuh-subuh dengerin almarhum duduk aja sendiri di musola, ya kayak gini nih ngomongnya sendiri ya, sampai begini tuh. Saya biarin nggak ada ganggu, saya lagi bermesra-mesraan sama Allah sama kekasihnya. Ya masa kita ganggu, ibu lagi mesra-mesraan sama bapak di ganggu anak mana? Ya bu ya, lagi enak lagi nih.

0: ketika kita lagi sedih, lagi punya masalah, sebut Allah aja tuh. Udah yang paling enak nyebut Allah. Ibu bayangin. Kenapa sih Pak kita disuruh sholat 5 waktu? Kenapa Pak? Pak, nampak. Kenapa Pak? Kenapa kita disuruh sholat 5 waktu Pak? Kenapa Pak? Yang bisa jawab saya kasih hadiah ya, Pak. Pak, Bo, kenapa kita disuruh sholat 5 waktu? Setiap muslim. Terus apa lagi?
1: Kita diciptakan memang untuk beribadah. Karena kita diciptakan memang untuk beribadah.
0: Ya. Tetapi secara manusiawinya, yang relate dalam kehidupan kita, kenapa kita disuruh sholat 5 waktu? Bayangin,

waktu jam satu. Ada? Ada kan? Datang ke rumah saudara. Ya. Zuhur datang ke rumah saudara. Curhat, minta tolong, tolongin dong. Saya udah susah banget, suami saya juga lagi gak punya kerjaan. Anak-anak udah bayar sekolah. Kata saudara, ya udah ntar aja, ntar saya bilang dulu sama suami saya. Pulang kita berharap asal deh saya datang lagi. Kali aja dia udah ngobrol sama suaminya, saya dibantuin. Asal datang lagi ke rumahnya, Bu. Dari jendela kelihatan. Bilang sama pembantu, bilang aja ibu tak ada ya. Ya bu ya. Pulang tuh akhirnya, oh maaf ibunya gak ada. Oh gitu ya. Ya udah deh, sampai iya nanti maghrib saya datang lagi. Barangkali suaminya juga udah pulang kerja. Ya bu ya. Pulang dia. Maghrib berharap bisa ketemu dengan saudaranya, dengan suaminya juga. Pengen minta bantuan. Pembantunya nyampein, nanti maghrib katanya mau datang bu. Ya udah, nanti kamu bilang aja bapak sama ibu belum pulang. Datang dia maghrib, benar. Mungkin bapaknya lagi macet kali di jalan bu, belum pulang. Ibu juga barusan aja pergi. Oh gitu ya. Ya udah deh, makasih ya. Ya udah coba nanti Isa udah pulang kali suami istri ini, ya. Datang lagi Isa. Pembantunya yang ngeluar, ya bapak sama ibu kecapean kali udah tidur. Sudah mulai hilang harapan. Ah coba deh, masih ada kesempatan subuh. Pagi-pagi pasti lagi fresh bangun tidur habis sholat subuh. Mungkin mereka mau sedekah subuh sama saya. Oh, berharap sama manusia. Subuh kita datang. Gak dibukain pintu bu. Itu. Tapi Allah, dalam keadaan kita susah, gak punya apa-apa, lima waktu Allah nungguin kita. Hei buat kalian yang di luar, yang belum sholat, sibukkan dirimu dengan sujud di hadapan Allah. Karena masalah selesai, pertolongannya hanya dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Coba bayangin, kenapa Allah suruh kita sholat? Karena maka jangan bulkan Allah. Terus kenapa Allah? Kalau perlu sama suami saya, kalau minta-minta gitu aja udah. Ya Allah, aku minta engkau ya Allah. Cukup tuh. Ya Allah maha kaya, Allah maha semuanya, Allah maha segalanya. Apa yang gak akan dikasih sama Allah? Kalau minta dunia, ya gak dapat Allahnya nih di hati. Biasanya kalau udah dikasih

Saya pun gak punya pikiran, gak ngebayangin saya bakalan duduk di sini. Tapi beliau almarhum, ya, karena kita tahu dua-duanya dulu, wah, dulu kita mah orang gak bener ya, Bu. Tapi berusaha untuk membenarkan diri, tapi gak mau merasa lebih benar dari orang lain. Saya tahu suami saya, karena beliau pernah di posisi itu, maka beliau gak pernah mau ngejudge orang lain. Karena rasanya di judge itu gak enak. Ya. Beliau pernah hidup di dunia kelam. Ya. Tapi ketika lihat Allah yang memberikan hak hidayahnya, ketika satu titik beliau mimpi, titik baliknya beliau, beliau mimpi dalam kubur itu beliau dimati, orang cuma melihatin doang. Sama kayak tadi kisah seorang laki-laki di zaman Nabi Musa yang terkena ahli maksiat hingga ditinggalkan, dibuang, gak dihargai. Beliau mimpi seperti itu. Beliau dikafani, beliau mati, terbujur, orang cuma ngeliatin doang. Terus ketika di dalam kubur, beliau disiksa. Mau tobat gak kamu? Siksa. Hingga di situ beliau ketakutan, bangun. Beliau, ya Allah, saya gak mau mati dalam keadaan maksiat. Bimbing saya, ya Allah. Allah tuh tidak akan pernah merubah suatu kaum, Pak, kalau orang tersebut gak mau merubah diri. Semua kembali kepada kita. Allah akan merubah kita ketika kita pun mau dirubah sama Allah. Maka setelah itu, beliau yang tadinya dikenal orang, banyak teman dekat kepada beliau, tapi ketika hancur semua ninggalin. Itu sifatnya dunia, Pak. Sifatnya dunia. Kalau enggak dunia ninggalin kita, kita ninggalin dunia. Tapi yang pasti kita bakal ninggalin dunia, alias mati, meninggalkan aktivitas di dunia. Tapi bagaimana dunia ninggalin kita? Kita ditinggalkan sama dunia tuh ya. Ketika dulu almarhum punya dunia, punya popularitas, punya uang, tapi salah jalan. Sebelum salah jalan tuh teman-teman dekat. Tapi ketika hancur, maaf, anak muda, say no to drugs. Jangan pakai narkoba, jangan coba-coba. Ini semoga kota ini dijaga sama Allah. Generasi mudanya, generasi soleh semuanya. Ya. Maka yang nyontohin juga harus soleh-solehan. Orang tuanya juga harus berusaha jadi orang tua yang soleh. Ngingetin anaknya, kan begitu. Maka ketika narkoba menghancurkan suami saya, dunia meninggalkan dia. Teman-teman artisnya ninggalin, pekerjaan ninggalin, gak ada yang mau sama sekali. Dulu ketika punya semuanya, yang bukan saudara aja datang ngaku saudara. Ya Pak ya, ketika kita punya semua, punya uang kaya raya, dipandang, dihargai orang. Ketika punya semuanya, yang bukan teman akan kedeketin ke kita, bilangnya teman. Saya kan teman lama kamu, kamu lupa kali lo ketenya, ketenya. Ya Bu ya. Tapi ketika gak punya semuanya, ninggalin. Itu dunia meninggalkan kita. Bahkan ketika beliau mulai hijrah, mulai takut ingin berbuat baik, saya suruh sholat di masjid. Biasanya gak pernah mau karena takut, paranoid, orang benci sama dia. Begitu sholat subuh saya suruh, udah bisa gak kapan lagi, saya bilang begitu. Jadi kebaliknya awal-awal belum jadi ujian belum. Sholat bi tuh, karena rumahnya beliau ini tinggal buka pintu udah langsung nyambung sama pintu masjid. Keluarganya beliau kiai semua, kakek-kakeknya apa kuat sekali agamanya. Maka ketika beliau sholat subuh, ada salah satu kiai di situ sesepuh tahu seorang Jeffrey, suara bacaan Qurannya bagus, juara NTK waktu itu. Jeffrey sini, ketika melihat dia jadi imam. Oh, enggak.

0: jadi saksi saat ini. Ayo, suara kamu bagus di sini. Jamaahnya kumpul nih bu. Pak, maju jadi imam karena dipaksa mati. Teruskan sholat semua. Begitu beliau fokus, selesai mimpin, selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, melihat belakang tidak ada jamaahnya. Cuma barisan soft depan doang itu juga beberapa. Tukang mabok jadi imam. Ngapain tukang narkoba pakai narkoba jadi imam? Tuh kata mereka. Turun lagi, down dia. Gak pede. Sakit. Didengar itu. Tapi saya memang hati mereka. Tapi kita paksakan hati kita untuk menyukai mereka. Allah saja terus memberikan kesempatan kepada hamba yang mau untuk menilai orang lain, sedangkan saya pun sedang dinilai sangat kejam di dunia entertain. Tapi mau sampai kapan kita habiskan waktu kita untuk itu? Titik balik suami saya, kita pelan-pelan coba yang dulu dikenal ahli maksiat, ketika pulang ribuan orang mengantarkan dia. Saya lihat kadang saya menangis sendiri. Dulu kami berdua di maksiat, tapi semua orang punya hak untuk dicintai sama Allah. Semua orang punya hak untuk dicintai Nabi Muhammad. Semua orang punya hak untuk dibanggakan sama Nabi Muhammad. Nanti di Yaumil Mahsyar lihat Nabi Muhammad, pemimpin yang bisa kita pelajari akhlaknya. Di mana kita mendapatkan pemimpin yang seperti ini, yang rela berkorban untuk rakyatnya, untuk umatnya, cintanya dibawa sampai Yaumil Qiyamah. Lihat Nabi Muhammad bu, hidupnya tidak pernah bahagia sendiri. Di hari-harinya penuh penderitaan, hanya untuk mengajarkan kita tentang memanusiakan manusia. Jangan sekarang orang sudah tidak pernah memanusiakan seorang manusia. Nabi Muhammad mengajarkan kita tentang cinta. Ketika beliau diutus oleh Allah menyebarkan rahmatnya Allah, gak mudah jalannya bu, diludahi, dilempari batu, dicaci, dihina, ditinggalkan. Tapi beliau tetap sabar, gak mau marah. Kenapa? Karena Allah yang punya hak atas hidayah tersebut. Beliau hanya doa. Akhirnya yang membenci beliau jadi cinta. Karena apa? Akhlak. Karena akhlak bu. Awalnya beliau dulu mungkin dibenci sama orang kampungnya sendiri, mungkin dia kepaksian, membawa sial. Tapi lihat ketika haul,
1: terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih Jek, teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan Ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumas DP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421-23556. Handphone 085-395-350-907. Radio Mesra. Radio Mesra. Mesranya musik dan informasi.
4: Maka hidup kita satu, cari supaya Allah ridho sama kita. Nabi Muhammad ketika nanti di padang mahsyar, Bu, gak berdiam diri, Bu. Kalau cinta

siya, dari umat Nabi Muhammad saja yang kumpul di padang mahsyar. Belum umat-umat Nabi yang lain. Semua jadi satu, saling injak, pengin selamat datang. Yang bisa kasih syafaat kalian, datang ke Nabi Musa, aku bukan orang yang bisa kasih syafaat kalian. Datang lagi yang terakhir, Nabi Muhammad mengatakan annalaha, aku orangnya yang bisa kasih syafaat. Bahkan beliau menangis ketika melihat semua nabi angkat tangan tidak bisa menyelamatkan umatnya, tidak bisa kasih syafaat umatnya. Rasul sujud di hadapan Allah menangis, memohon, ya Allah, izinkan aku beri syafaat untuk umat. Ya Muhammad, apakah syafaatmu itu untuk umatku yang bertakwa? Hanya untuk umatku yang bertakwa saja? Tidak. Tapi syafaatku untuk semua umat yang di hatinya ada iman. Tuh, jaga iman kita. Kuatkan iman kita. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu

Rasul jawab, as'adu nasbi syafa'atika yaumil qiyamah, la ilaha illallah. Mankola la ilaha illallah, kata Nabi. Orang yang gembira mendapatkan syafaatku.

Tuh, banyakin zikir la ilaha illallah, Bu. Lagi sempit pikiran la ilaha illallah, gak ada Tuhan yang bisa menolong terkecuali Allah. Lagi bingung dengan masalahnya la ilaha illallah, gak ada Tuhan selain Allah yang bisa tolong kita.

قبل النزول من السماء يا الله. اللهم يا كافي البلاء وفينا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. اللهم بحق محمد إلى غفرته. اللهم بحق محمد إلى غفرته. اللهم بحق محمد إلى غفرته. يا الله بركات نبي محمد أمني يوسف كمي يا الله. Semoga Allah ampuni dosa kita semuanya. Semoga Allah jauhkan bala dari membuat negeri kita. Jadikan pemimpin-pemimpin yang rahmat. Allah jaga kita semuanya, keluarga kita semuanya. Allah selamatkan dunia akhirat. Allah akhirkan kita dengan akhir yang baik. Husnul khotimah. Ingatkan anak-anak kita. Ingatkan mereka, anak perempuan kita yang belum nutup aurat. Ingat tinggalnya. Anak perempuan lebih dekat dengan fitnah. Pak, punya anak perempuan, ingetin auratnya. Punya istri, ingetin auratnya. Jangan jadi suami yang dayus. Apa suami yang dayus?

Selama ini mungkin dia ditinggalin orang dulu. Kenapa yang nganterin aja siapa yang tuh viral jalur langit aja bu? Yang kuatir tirakatnya. Ini udah akhir zaman, gak ada yang tahu berapa lama lagi dia kita. Yo, orang tua kita yang sudah meninggal, mereka sudah merasakan bagaimana kehidupan dalam kubur. Kalau kita bisa ngedengerin mereka minta tolong sama kita, bu, walau ini apa hari kita bakal bisa dekat buat mereka. Kuburnya gelap, bu. Apalagi kalau anaknya lupa berdoa. Kita punya hutang jasa sama orang tua kita, bu. Bapak sebelum jadi bapak dititip sama ayahnya bapak, diajak sholat subuh, diajarin agama, diajarin lagi, disekolahin sampai tinggi. Supaya apa? Supaya ayah kita tuh kepengen anak laki-lakinya gak direndahin sama orang lain, dengan ilmu dia dimuliakan. Tuh ayah kita pagi-pagi udah kerja. Bahkan sekarang yang jadi seorang bapak mencari nafkah, tahu ngerasain bagaimana beratnya mencari nafkah, bagaimana beratnya sebuah tanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya. Kita yang jadi istri, ringankan misalnya para suami. Yang jadi ibu, yang jadi anak, tutupi aurat kita. Seorang perempuan yang bisa memasukkan empat laki-laki ke dalam neraka. Satu, suami. Dua, ayahnya. Tiga, pamannya. Empat, anak laki-lakinya. Kalau kita pengen masuk surga sekeluarga, kul anfusakum wa ahli neraka. Semua manusia jadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Kalau pisah di dunia wajar, Pak. Saya dipisahin sama suami saya. Suami saya sudah meninggal, wajar di dunia. Besok juga saya bakalan nyusul. Kita pisah sama anak kita, anak kita nuntut ilmu mondok, wajar itu dunia. Pisah di dunia itu wajar. Tapi jangan sampai kita mengalami perpisahan yang gak wajar, Pak. Di mana perpisahan gak wajar? Suami di surga, istrinya di neraka karena gak nuntut aurat. Itu perpisahan gak wajar. Ngapain punya istri kalau gak bisa sampai bawa istrinya ke surga? Maka istri, yo, kita mau apa? Karena yang halal sudah dikasih sama suami. Anak, hati-hati. Kalian bisa membawa orang tua kalian. Jangan. Perpisahan dianggap wajar. Orang tuanya di surga, anaknya kececer di neraka. Karena gak diingetin anak perempuannya soal auratnya, anak lakinya gak dididik dalam agama. Buat apa kita punya anak kalau sampai anak kita di neraka, kitanya di surga? Buat apa capek nyekolahin anak, hilang ratusan juta, kita pisah sama anak nanti. Maka yuk, kesempatannya hari ini Allah ingetin, wal asri, demi masa, demi waktu. Ya, innal insana lafi husri, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kata Allah. Siapa orang yang rugi? Punya waktu, sehat, gak mau sholat. Punya waktu, sehat, gak mau baca Quran. Punya waktu, sehat, punya harta, gak mau sedekah. Mereka orang yang rugi. Tapi kata Allah, terkecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terkecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan saling mentaati dalam kesabaran. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Mohon maaf lahir batin. Saya nasihatin diri saya. Karena orang yang cerdas lagi, yang menyiapin bekalnya, yang bisa nolongin orang lain, yang bisa nolongin orang tuanya, balas jasa kita punya utang semuanya. Gimana caranya nolongin orang tua kita yang udah gak bisa sholat lagi? Gimana caranya nolongin orang tua kita yang udah gak bisa baca Quran lagi? Gimana cara nolongin orang tua kita yang udah gak bisa sedekah lagi? Mereka yang sudah meninggal, udah ada di alam kubur, gak
bisa sholat lagi, gak bisa baca Quran lagi, gak bisa sedekah lagi. Sedangkan hal ini yang nyelamatin alam kubur kita. Kita yang masih punya kesempatan, yuk tolongin orang tua kita. Dengan apa? Doa dan sedekah kita. Kita angkat tangan kita. Kita doain mereka. Yang paling pantas sih.

dengan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Maksiat hati kami, segala dosa yang pernah kami lakukan, bahkan dosa kepada-Mu, ya Allah, melakukan kesalahan di hadapan-Mu, ya Allah. Tapi malam ini kumpulkan kami semua atas kehendak-Mu, ya Allah. Engkau yang memudahkan kami untuk berkumpul di sini, ya Allah. Engkau yang pilih kami, maka kami yakin malam ini menjadi pengampunan dosa untuk kami, ya Allah. Kau ampuni segala dosa kami, dosa kami di masa lalu, dosa kami saat ini dan yang akan datang. Kau akan bimbing kami, ya Allah, agar kami tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan yang sama, ya Allah. Juga dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kalau bukan jasa orang tua kami, kami tidak akan pernah merasakan menjadi orang tua, ya Allah. Atas didikan ayah kami, kami menjadi seorang ayah yang kuat, yang bertanggung jawab untuk istri dan anak kami, ya Allah. Dengan jerih payah ayah kami, keringat ayah kami, kami disekolahkan, kami punya ilmu. Hingga dengan ilmu kami dimuliakan oleh orang lain, kami bisa membawa sesuatu yang halal untuk istri dan anak kami, ya Allah. Dan kami belum bisa membalas jasa ayah kami dengan kesuksesan kami pun, dengan gaji kami pun gak cukup untuk membalas jasa ayah kami, perjuangan ayah kami, ya Rob. Jika Rob

ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Semoga ayah kami rindu ya Allah. Karena rindu ada pada rindu orang tua kami. Murkamu pernah dan murka kepada orang tua kami ya Allah. Semoga ayah kami rindu memaafkan kami jika perilaku kami pernah melukai hatinya ya Allah. Terima ya Allah. Untuk dosa kami kepada ibu kami. Ibu kami yang mengandung kami, melahirkan kami bertaruh nyawa, menyusui kami siang dan malam. Ibu kami yang merawat kami, yang memandikan kami. Duhai Allah, jika perkataan kami, perilaku kami pernah menyakiti hati ibu kami, maafkan kami ya Allah. Mungkin kami terlambat untuk meminta maaf kepada ibu kami ya Allah. Mungkin ibu kami pernah tidak ridho ya Allah. Kami mohon ampuni kami ya Allah. Angkat ketidakridhoan ibu kami, ayah kami ya Allah. Karena ridho ada pada ridho mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah berada di alam kubur, malam ini kami mohon ya Allah.

kelahi pada masyarakat.

kalau engkau punya menjadi doa kita ibu ya. Semoga pulang dari sini engkau perbaiki hubungan kita dengan sesama, saling rahmatlah. Suami istri saling rahmat, anak orang tua saling rahmat, orang tua ke anak saling rahmat. Kita bersaudara semua saling rahmat. Jangan saling membenci dan jangan saling memprovokatori. Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga doa ini sampai untuk orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup Allah jaga, Allah panjangkan usianya dalam taat, dan semoga Allah kehendaki husnul khotimah. Ya. Hari ini orang tua kita sedang bahagia, yang sudah berada di alam kubur, mereka sedang bahagia mendapatkan kiriman doa dari kita semuanya. Dan semoga doa yang baik kembali kepada kita yang mendoakan. Yang terakhir, yuk berikan sedekah untuk orang tua kita. Niatin, ibu kesini, ibu bawa uang, ambil yang terbaik, yang terbanyak. Niatin untuk orang tua kita supaya terang kuburnya, lapang kuburnya. Nih, balas jasanya kita dengan sedekah kita hari ini yang kita niatkan untuk orang tua.

tujuan safari dakwah saya bukan. Saya sedang mewujudkan keinginan suami saya. Satu hari sebelum suami saya meninggal, siang hari duduk ngobrol berdua sama saya, tepatnya habis sholat zuhur. Karena meninggal tanggal 26 April malam, dan zuhur masih ngobrol sama saya setelah sholat, bahkan masih makan berdua. Beliau bilang, "Maaf, saya ceramah di sini juga bukan karena keahlian saya, tidak, saya bodoh ilmu animasi. Tapi Allah yang sudah menentukan jalannya. Kalau suami saya tidak meninggal, mungkin saya juga tidak akan ada di sini, di rumah sama anak saya, karena yang dakwah suami saya." Tapi siang itu beliau minta, "Mik, bismillah kamu mulai dakwah ini, kamu mulai ceramah, persiapkan dirimu ceramah," kata beliau. Saya bilang, "Hah, kenapa harus saya? Enggak, Abi aja, kan yang dikenal orang pendakwahnya Abi, bukan saya." "Enggak, semua orang, semua umat Nabi punya tanggung jawab berdakwah, kewajiban dakwah. Apa itu dakwah? Ngajak sesuatu yang baik, bicara yang baik, mengenalkan Allah, mengenali Nabi Muhammad, itu dakwah. Harus mau dakwah, gak harus jadi ustaz-ustaz saja dulu. Semua umat Nabi punya wajib dakwah. Seorang istri dakwah, dakwahi dirinya dengan nutup aurat, itu dakwahnya dia. Seorang ibu dakwah, mana anaknya? Ajarin anak sholat, itu dakwah. Itu artinya dakwah. Semua umat Nabi yang punya tanggung jawab dakwah. Nah terus kenapa harus saya?" Kata saya, kata beliau, "Karena sebentar lagi semua orang akan lihat kamu, gak akan lihat saya." Itu kata beliau. "Sebentar lagi semua orang akan lihat kamu, gak akan lihat saya." Saya gak ngerti maksudnya, Bu. Masih sehat, lagi makan Indomie lagi, Bu. Karena habis sholat zuhur minta dibikinin mie goreng. Saya bikinin, lagi makan, Bu. Masih dia mati, malamnya habis makan Indomie. Ya, enggak, masih sehat, seger buger, masih 40 tahun umurnya. Saya gak punya kepikiran, gak punya firasat bakalan mati nanti malam. Coba, nih bentar lagi semua orang akan lihat kamu, gak akan lihat saya." Terus saya tanya, "Lah emang gak lihat Abi, Abi kemana?" Saya tanya begitu. Tapi beliau bilang, "Saya undang jatuh tempo." Kata beliau. Ya, ketika ditanya, "Emang kamu mau kemana?" Saya bilang begitu, "Abi mau kemana?" "Saya mau udah jatuh tempo," kata dia. Nah kan kita nggak ngerti, Bu, maksudnya jatuh tempo itu apa? Biasanya kalau jatuh tempo apa sih, Bu? Cicilan. Utang ya, Bu, ya. Ya, pinjaman jatuh tempo ya. "Saya udah jatuh tempo," kata beliau. Terus beliau bilang, "Mi, bikin rumah yatim. Banyak di luar sana anak yatim yang gak sekolah. Dia lebih minta, lebih memilih minta-minta di pinggir jalan. Banyak anak yatim yang gak punya rumah. Yuk kita bikin rumah yatim." Terus saya tanya, "Buat apa? Kan gak ada pondok pesantren." "Dia punya pondok pesantren, tapi punya orang tuanya." "Oh beda, itu pondok pesantren berbayar. Semua

Tuh, beliau. Oh, saya bilang begitu. Karena bentar lagi nih, kamu dan anak kamu bagian seperti mereka. Saya gak ngerti maksudnya, Bu. Kamu dan anak kamu seperti mereka. Oh, malamnya asar masih ngobrol begitu lagi. Yang dibahas itu lagi. Nih, buka kuncinya katanya. Kunci apa? Kunci surga. Oh, itu saat rumah saya kebakaran. Ini sedikit cerita aja ya. Ibu-ibu masih sanggup dengerin? Saya gak sanggup, capek. Udah capek, lapar, haus. Ya, ini beliau ngomong, nih kunci. Itu saat rumah saya terbakar. 2013, Ujek meninggal. Bulan April, tanggal 26. 2013, April, Mei, Juni, Juli. Agustus, bapak saya meninggal. Setelah 1000 harinya beliau, bapak saya meninggal. Ibaratnya ketika almarhum Uje gak ada, saya masih punya satu tongkat nih buat saya berjalan. Walaupun agak pincang jalannya. Oh, masih ada satu laki-laki yang temenin saya, yaitu ayah saya. Maka jangan pernah lupain kebaikan ayah kita itu. Jangan. Mengalir tuh keringat di tubuh kita. Gak lama ayah saya meninggal. Hilang tongkat saya dua-duanya buat saya jalan, Bu. Gak bisa jalan saat itu saya rapuh. Ya Allah, sungguh gak adil sekali ya Allah. Itu kata saya. Tapi terus berjalannya waktu, Allah uji lagi. Sebuah kehilangan yang dahsyat, lebih dahsyat dari kehilangan makhluk. Kehilangan semuanya. Harta, tempat tinggal yang saya jadikan ibadah dengan anak-anak saya, tempat istirahat, tempat mengenang almarhum saat itu di rumah itu. Habis tahun 2014 bulan Juni tahun 2014, ketika tengah malam api membakar rumah saya. Saya sedang tidur terbangun, teriak-teriak minta tolong. Gak ada satu orang pun datang nolongin saya. Siapa yang dengerin teriakan saya kalau bukan Allah? Kalau bukan Allah, siapa? Udah kejebak api, gak bisa keluar. Buka pintu, lihat kamar anak-anak depan udah api semua. Anak-anak saya masih kecil-kecil tidur di kamar. Gelap langsung, mati lampu. Asap tebal, panas. Mungkin neraka seperti itu kan, tapi lebih panas pasti.

0: punya duit. Saya bilang, tapi saya punya Allah, Pak. Ajakin orang kafir, mana peduli dia itu ya. Pak, saya mau bangunin tanah ini buat dibangun rumah yatim atas amanah suami saya. Yang punya rumah orang Ambon tuh, sama mau Ujek orang Ambon. Oh gitu Umi?
1: Iya.
0: Oh saya mau fight sama Ujek Umi. Kalau begitu boleh ya Umi beli deh. Tapi saya cicil Pak, saya gak punya uang. Apalagi 3 miliar bu, oh, bayangin. 1000 meter, 1 meternya 3 juta, berarti berapa bu? 3 miliar ibu ya? Saya gak punya uang Pak, ada dong tuh Pak. Akhirnya kata si bapaknya, ya udah, karena niatannya baik, semoga saya juga dapat pahalanya, Umi boleh cicil. Umi kapanpun punya uang, kasih ke saya. Alhamdulillah bu, 4 tahun berjuang saya. Dibantu sama ibu-ibu, semua jamaah ketika safari Jawa saya ngajak bu, mau gak ngebebasin tanah tuh bu, buat dibangun proyek akhiratnya kita bu, buat rumah surganya kita. Karena di situ nanti jadi rumah tafsirnya anak-anak yatim yang gak punya rumah. Dengan bacaan Quran mereka setiap hari, yang jadi donatur dapat pahalanya mengalir. Saya bilang ini 4 tahun berjuang, alhamdulillah 1000 meter sudah terbayarkan. Alhamdulillah, semoga makmum senang. Dan sekarang tinggal dibangunnya. Saya sedang berjuang. Yuk, bantu perjuangan akhirat ini. Bukan buat saya, bukan buat almarhum, tapi buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang peduli dengan anak yatim, peduli tempat tinggalnya, peduli pakaiannya, peduli makanannya, peduli pendidikannya, maka nanti mereka yang peduli ini duduk di surga dekat denganku seperti jari telunjuk dan jari tengah. Amin. Maka saya ngajak ibu-ibu yang mau bantu saya mendirikan pondasi ini, boleh maju ke depan. Gimana caranya Umi? Maju aja dulu bu. Saya gak punya uang sekarang, ya udah maju dulu. Biar Allah nanti yang ngebukain jalan ke ibu punya uang. Kan gitu ya Umi? Karena saya ngerasain mukjizatnya sedekah bu. Ketika rumah saya terbakar, saya gak punya uang, gak punya apa-apa. Mobil aja saya jual buat hidupin diri saya, karena anak saya. Allah datangkan perempuan, seorang ibu bawa anaknya mau jual ginjalnya ke saya. Coba, saya sudah ketiban tangga, didatangi Pak Allah. Coba, saya pikir ya Allah saya ini lagi susah. Kenapa kau datangkan perempuan, seorang ibu bawa anak, nangis-nangis, kau jual ginjalnya karena suaminya sakit. Saya orangnya gak tega bu, apalagi lihat perempuan nangis di depan saya gak tega. Akhirnya saya bilang, bu itu ginjal milik Allah. Ibu punya Allah nih. Saya cuma punya segini nih bu, gak tahu ini cukup atau enggak. Ya buat tebus rumah sakit mah gak cukup ya, yang penting bisa ibu buat makan ya. Kalau ibu sehat, ibu makan, ibu sehat, ibu bisa sholat. Nih saya kasih bu. 2 hari kemudian Allah datangkan rezeki saya luar biasa. Maka saya ingetin ibu, gak ada orang sedekah jadi miskin banyak. Sedekah pembuka pintu rezeki, pintu kebaikan dan nolak balak. Yuk hari ini saya ngajak ibu-ibu, bu, tanah sebelah rumah saya, yuk kita sama-sama dirikan istana yang megah buat anak-anak yatim kumpul bersama. Bukan buat saya, tapi buat ibu-ibu semuanya yang mau sedekah untuk beli pasirnya, beli semennya, beli keramiknya, monggo. Saya buka, saya ajak ibu-ibu semuanya. Maju aja dulu bu. Kayak saya kemarin mau beli tanah gak punya uang, saya bilang aja dulu, kita punya keinginan, Allah yang bukain jalannya. Begitu juga ibu. Ibu pengen banget ke surga sama orang tua, sama suami, sama anak. Maju aja dulu. Karena caranya dengan sedekah. Ya, yakin gak? Kalau gak yakin ya susah. Ibu punya hutang, tapi Umi saya tuh hutangnya banyak, ngapain saya sedekah? Bu, Allah malah makin kesulitan. Tapi ketika ibu punya hutang, ya Allah saya punya hutang, tapi semoga dengan niatan baik saya ini, engkau bukakan jalan yang hutang saya lunas. Tuh,
1: Baik, ada yang mau mencoba tantangan ini? Monggo ibu silakan. Sebutin aja. Ibu mau 1 juta atau 2 juta, 3 juta monggo. Karena 1 meternya bangunan di sana 3 juta. Tapi ibu cuma punya 1 juta monggo. Saya langsung kasih hadiah. Ibu belum transfer aja, ini boleh bawa pulang baju dari saya. Tuh. Ya Bu ya. Nanti ibu lihat mukjizat apa keajaiban apa yang Allah akan berikan setelah ibu maju di sini. Monggo silakan. Silakan Bu maju ke depan, sampaikan aja ke timnya, ke tim saya. Ya, Mbak, saya mau Mbak 1 juta. Sampaikan, saya kasih hadiah. Mbak, saya mau 2 juta. Sampaikan. Tapi uangnya bulan depan boleh Mbak? Boleh. Sampaikan aja. Ya. Mungkin setelah ibu niat enggak nyampe bulan depan, ibu udah dikasih rezeki bisa melunasin. Tuh caranya ngomong. Kemarin saya ngajak di masjid sebelah Bu. Ya. Segitu beraninya mereka. Baik, silakan. Ayo Bapak Ibu yang mau nyumbang silakan maju ke depan. Berapapun nominalnya, silakan maju. Saya selalu berdoa sama Allah setelah saya punya rumah, ya Allah, sebelum saya mati saya bisa bangunin rumah buat istirahat anak-anak saya, ya Allah. Karena saya takut anak-anak saya nanti terlantar tinggal di mana kalau orang tuanya dua-duanya enggak ada. Alhamdulillah Allah bukain jalannya, saya bisa bangunin rumah buat anak saya dengan jerih payah sendiri. Dan sekarang doa saya, apa doa saya Bu? Ya Allah, bangunkan saya rumah yatim, ya Allah. Saya kepingin anak-anak yatim di luar sana tidak merasakan seperti anak saya yang gak punya rumah saat itu, yang gak punya makanan saat itu, yang pernah gak sekolah saat itu, ya Allah. Saya gak kepingin anak-anak yatim di luar sana seperti itu. Bangunkan ya Allah. Dan gak mungkin Allah gak bangunkan. Betul gak Bu? Alhamdulillah, di samping rumah saya ada tanah kosong. Saya mohon sama yang punya rumah, boleh gak di tanah saya beli? Tapi saya gak punya uang. Nah gimana caranya tuh? Pengen beli tanah tapi gak punya duit. Diketawain saya Bu. Umi mah ada-ada aja mau beli tanah tapi gak punya duit. Saya bilang, tapi saya punya Allah Pak. Ada orang kafir, mana peduli dia ya. Pak, saya mau bangunin tanah ini buat dibangun rumah yatim atas amanah suami saya. Yang punya rumah orang Ambon tuh, sama mau ujek orang Ambon. Oh gitu Umi? Iya. Oh saya mau fair sama ujek Umi. Kalau begitu boleh deh Umi beli deh. Tapi saya cicil Pak, saya gak punya uang. Apalagi 3 miliar Bu. Bayangin 1000 meter, 1 meternya 3 juta, berarti berapa Bu? 3 miliar ibu ya? Saya gak punya uang Pak. Ada dong tuh Pak. Akhirnya kata si bapaknya, ya udah, karena niatannya baik, semoga saya juga dapat pahalanya. Umi boleh cicil. Umi kapanpun punya uang kasih ke saya. Alhamdulillah Bu, 4 tahun berjuang saya dibantu sama ibu-ibu. Semua jemaah ketika safari dakwah saya ngajak, Bu, mau gak ngebebasin tanah tuh Bu, buat dibangun proyek akhiratnya kita Bu, buat rumah surganya kita. Karena di situ nanti jadi rumah tafsirnya anak-anak yatim yang gak punya rumah. Dengan bacaan Quran mereka setiap hari, yang jadi donatur dapat pahalanya mengalir. Saya bilang begitu. 4 tahun berjuang, alhamdulillah 1000 meter sudah terbayarkan. Alhamdulillah. Semoga makhluk senang. Dan sekarang tinggal dibangunnya. Saya sedang berjuang. Yuk, bantu perjuangan. akhirat ini, bukan buat saya, bukan buat almarhum, tapi buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang peduli dengan anak yatim, peduli tempat tinggalnya, peduli pakaiannya, peduli makanannya, peduli pendidikannya, maka nanti mereka yang peduli ini duduk di surga dekat denganku seperti jari telunjuk dan jari tengah. Amin. Maka saya ngajak ibu-ibu yang mau bantu saya mendirikan pondasi ini, boleh maju ke depan. Gimana caranya, Umi? Maju aja dulu, Bu. Saya gak punya uang sekarang, ya udah maju dulu. Biar Allah nanti yang ngebukain jalan ke ibu punya uang. Kan gitu ya, Bu, ya? Karena saya ngerasain mukjizatnya sedekah, Bu. Ketika rumah saya terbakar, saya gak punya uang, gak punya apa-apa. Mobil aja saya jual buat hidupin diri saya, anak-anak saya. Allah datangkan perempuan, seorang ibu bawa anaknya mau jual ginjalnya ke saya. Coba, saya sudah ketiban tangga, didatangi Pak Allah. Saya sudah ketiban.

0: penting bisa ibu buat makan ya. Kalau ibu sehat, ibu makan, ibu sehat, ibu bisa sholat. Nih saya kasih. Bu, dua hari kemudian Allah datangkan rezeki saya luar biasa. Maka saya ingatin ibu, gak ada orang sedekah jadi miskin banyak. Sedekah pembuka pintu rezeki, pintu kebaikan dan nolak balak. Yuk hari ini saya ngajak ibu-ibu tanah sebelah rumah saya. Yuk kita sama-sama dirikan istana yang megah buat anak-anak yatim kumpul bersama. Bukan buat saya, tapi buat ibu-ibu semuanya yang mau sedekah untuk beli pasirnya, beli semennya, beli keramiknya, monggo. Saya buka, saya ajak ibu-ibu semuanya. Maju aja dulu bu, kayak saya kemarin beli mau beli tanah gak punya uang, saya bilang aja dulu kita punya keinginan Allah yang bukain jalannya. Begitu juga ibu, ibu pengen banget ke surga sama orang tua, sama suami, sama anak, maju aja dulu. Karena caranya dengan sedekah. Ya, yakin gak? Kalau gak yakin ya susah. Ibu punya hutang, tapi umi saya tuh hutangnya banyak, ngapain saya sedekah? Bu, Allah malah makin kesulitan. Tapi ketika ibu punya hutang, ya Allah saya punya hutang. Tapi semoga dengan niatan baik saya ini, engkau buka.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kabar parlemen. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM. Kabar parlemen menginformasikan gagasan, mengawal aspirasi dan implementasi dari berbagai kegiatan para anggota dewan yang mewakili kepentingan rakyat bersama Dimas Akbar. Inilah kabar parlemen.
1: Insan Mesra kabar lega bagi postur anggaran daerah Kota Parepare mulai tahun depan. Pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh maupun paruh waktu, rencananya akan sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, usai menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Komisi 9 DPR RI. Kebijakan ini merujuk pada regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mewajibkan belanja pegawai daerah maksimal 30% pada tahun 2027 mendatang. Saat ini belanja pegawai di Parepare masih bertengger di angka 37% atau surplus 7% dari batas maksimal. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare menjelaskan jika kebijakan ini berjalan, daerah bisa menghemat anggaran puluhan miliar rupiah. Ini menurut APBD. Nah,
2: tadi tidak terdiri kurang lebih 80-90 miliar tersediakan di APBD. Ini bapaknya itu. Ya. Kalau semua nanti ditaku pada APBD, karena ada sekitar 80-90 miliar tidak terpakai. Jadi, di pemerintah nanti cuma pasca kepikiran-kepikiran yang lain. Apakah nanti itu peraturan UPO atau yang lain, tapi yang pergi kanan ya. Sekarang pemerintah daerah lah, umum partai itu. Apalagi nanti kalau jangan transfer ke daerah, ini tanpa cuma dikau ketat.
1: Namun Ketua Komisi 1 juga mengingatkan adanya sanksi tegas dari pusat berupa penahanan dana transfer jika daerah abai dan tetap melebihi batas 30% belanja pegawai. Untuk itu, DPRD Parepare mendesak Badan Keuangan Daerah bersama BKPSDMD segera melakukan jemput bola dan berkoordinasi ke kementerian terkait agar aturan teknis pengalian anggaran ini bisa segera dipastikan. Insan Mesra Komisi 1 DPRD minta pemerintah daerah untuk mengevaluasi keberadaan Satgas Kelurahan terutama terkait peran mereka sebagai kolektor pajak bumi dan bangunan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir yang mengudara di program Obras menjelaskan berdasarkan hasil rapat kerja, masa kerja efektif Satgas ini sesuai menjadi 10 hari dengan honor Rp50.000 per hari. Menanggapi hal tersebut, pihak legislatif menyarankan agar pemerintah lebih memilih untuk mengoptimalkan kinerja Ketua RT dan RW setempat.
2: 10 hari dikali 50.000 berkurang jadi 500.000. 10 kali di 50.000 kan 500.000. Tetap kami di DPRS pada kawasan anggaran jadi karena kita dari Kresosat tahun 2024 kita meminta agar supaya Satgas jangan dimurah, jangan

0: Jadi tapi ya sudah di pemerintah. Macam itu kalau kaki 10, kaki 50 di
1: Komisat berharap dengan memaksimalkan peran RTRW serta lembaga kelurahan yang sudah ada, serapan pajak dapat berjalan lebih kultur dan efisien tanpa tumpang tindih dengan pembentukan satgas baru. Insan mesra puncak pemilihan Duta Anak Kota Parepare tahun 2026 resmi bergulir di forum Rumah Jabatan Wali Kota Ahad siang 14 Juni 2026. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan promotor muda dalam pemenuhan hak anak dan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
2: Duta Forum Anak ini sangat bagus. Karena kenapa? Ini akan memberikan edukasi apalagi anak-anak yang belum mendapatkan apa itu sebenarnya bully, apa namanya perundungan, hak-hak anak apa. Dan ini sangat membantu dengan adanya Duta Anak. Semoga dengan adanya Duta Anak ini bisa memberikan pembelajaran pada anak-anak yang terkena perundungan atau bully.
1: Apresiasi tersebut disampaikan oleh perwakilan Bunda Anak yang juga anggota DPRD Kota Parepare, Sri Tanti Nasra. Menurutnya keberadaan Duta Anak sangat strategis untuk mengedukasi rekan sebaya mengenai hak dan kewajiban anak sejak dini. Di sisi lain, pelaksana tugas Kepala Dinas P3A Kota Parepare, Insinyur Wildana menyebut bahwa sekitar 20 peserta yang mengikuti Grand Final ini merupakan hasil seleksi ketat setelah sebelumnya mengikuti kelas konvensi anak selama 2 hari. Wildana menambahkan pemenang dari ajang ini nantinya akan didelegasikan ke tingkat provinsi hingga nasional serta dilibatkan aktif dalam program kerja pemerintah.
3: Sampai ke provinsi, sampai ke pusat. Jadi ini nanti anak yang terpilih nantinya ini kita akan menjadi Duta Anak Kota Parepare yang akan mewakili Parepare untuk tingkat provinsi. Dengan terutama di Dinas Perlindungan Anak, nanti kita akan mengaktifkan anak-anak Duta Anak tersebut dalam rangkaian acara-acara yang dilaksanakan oleh DP3A. Kayaknya kurang lebih 20 orang ya. Tadi kita lihat masalahnya ada yang mengundurkan diri karena dengan alasan pribadi. Anak yang bisa menjadi toladan, tidak hanya cerdas, tidak hanya toladan, tapi bisa mengimplementasikan ke masyarakat dan lingkungan masyarakat dan sekolah.
1: Insan mesra pemerhati politik dan lembaga legislatif terus mencari formulasi khusus demi mendongkrak partisipasi pemilih pada pemilu mendatang. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir mengatakan dukungannya terhadap riset manajemen politik berbasis digital yang memanfaatkan metode gamifikasi atau aplikasi game interaktif. Saat berbicara dalam program Obras Selasa 16 Juni 2026, Kamaluddin menilai sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU maupun Bawaslu selama ini cenderung monoton dan hanya bersifat rutinitas formal seperti cerdas cermat. Akibatnya partisipasi untuk beberapa sektor pemilihan masih tetap sangat rendah. Kamaluddin mencotokkan pada pemilu lalu surat suara tidak terjoblos untuk DPD Kota Parepare justru menjadi yang tertinggi di mana partisipasinya hanya menyentuh angka 14%.
4: Nah, ini hasil risetnya ini berbentuk gamifikasi. Jadi nanti untuk meningkatkan partisipasi politik, itu dengan memakai game baik kepada calon pemilih, generasi Gen Z ya, Gen Z, apalagi generasi-generasi sebelumnya. Ya, jadi ini perlu diberikan karena apalagi sekarang dengan metode efisiensi, jadi kan banyak kegiatan-kegiatan di penyelenggara khususnya Bawaslu dan KPU yang mereka laksanakan. Ini kan kalau boleh kemarin kita sampaikan bahwa cuma melaksanakan rutinitas saja, ya seperti pendidikan politik di SMP cerdas cermat, kemudian demokrasi lari, itu kan dilaksanakan tapi tidak ada outputnya.
1: Agak kurang.
4: Ya, peningkatan partisipasi kan juga masih antara 70 sampai 80, walaupun kita kemarin di Parepare 80 ke atas ya.
1: Iya, betul.
4: Iya, 80 ke atas. Jadi kita, jadi dengan, apalagi Indonesia sekarang ini, kita termasuk ranking 1 yang selalu memakai gawai setiap hari.
1: Iya.
4: Jadi aktivitas kita dalam rangka memakai handphone,
1: itu
4: kita ranking 1, walaupun secara umum, kepemilikan gawai di seluruh dunia kita masih ranking keberapa. Jadi dengan adanya gamifikasi yang diteliti oleh Pak Sukipli ini, ini bisa dikerjasamakan nanti dengan penyelenggara.
1: Riset Smart Political ini yang digagas oleh Dr. Zulkifli Sultan dari Jakarta ini sebelumnya telah dibahas dan diboboti dalam forum grup diskusian yang melibatkan pengamat politik, Akademi Universitas Muhammadiyah Makassar, serta komisioner KPU dan Waslu Sulawesi Selatan. Diharapkan hasil riset ini nantinya bisa dikerjasamakan dengan pihak penyelenggara pemilu demi menyasar pemilih muda secara lebih efektif dan efisien. Insan Mesra Komisi 3 DPRD Kota Parepare meminta Satuan Tugas Kebersihan Kelurahan selektif dan tidak asal tagih dalam menarik retribusi sampah bulanan. DPRD menekankan penagihan iuran harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diterima masyarakat. Merespon gelombang protes warga terkait penagihan retribusi sampah yang dinilai janggal, Komisi 3 DPRD Kota Parepare langsung memanggil 4 camat dan Dinas Lingkungan Hidup dalam rapat dengar pendapat. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare Hamrangan Dani menyatakan polemik munculnya lantaran Satgas yang baru mengantungi SK pada bulan Maret kedapatan menagih iuran mundur sejak bulan Januari.
5: Ini kami sarankan supaya Satgas yang telah diangkat ini, kalau yang rumahnya yang berada di gunung-gunung itu yang tidak pernah tersentuh langsung oleh dinas kebersihan, sampahnya mungkin tidak terangkut apa, ya itu jangan ditagihkan dulu, karena memang masyarakat pasti menagih janji. Kok kita membayar iuran itu, iuran kebersihan, tapi sampahnya tidak diatasi. Nah, kami sampaikan kemarin kepada para camat untuk mengkoordinir kelurahan masing-masing. Tolong lurah masing-masing sampaikan ke Satgas, karena ternyata di setiap kelurahan itu ternyata ada koordinator. Ini yang berhubungan dengan kelurahan dan kecamatan.
1: Lebih lanjut, Hamra menambahkan DPRD Parepare kini tengah menyusun skema pembagian zona kebersihan di mana jalan poros akan ditangani DLA sedangkan area lorong akan diserahkan ke pihak kecamatan guna mengoptimalkan pelayanan yang terkendala minimnya fasilitas. Komisi 3 berkomitmen untuk mengawal ketat anggaran pengadaan armada sampah baru pada tahun 2027 mendatang. Insan Mesra memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118. Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Parepare realisasikan program strategis Presiden lewat cek kesehatan gratis dan penyuluhan bagi kader PKK di Kelurahan Lemoe Selasa 16 Juni 2026. IDI Kota Parepare kembali menunjukkan kepeduliannya pada derajat kesehatan masyarakat berlokasi di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacu Kiki. IDI menggandeng Puskesmas Lemoe untuk menggelar cek kesehatan gratis, donor darah, serta penyuluhan dari 3 dokter spesialis, yakni spesialis saraf, penyakit dalam, dan obgyn. Ketua IDI Parepare, Dr. Haja Nur Hamidar Aslan, spesial obgyn, menyatakan kader PKK sengaja dijadikan sasaran utama karena mereka adalah mitra terdepan dalam upaya promotif dan preventif di masyarakat.
6: Pada hari ini itu meliputi CKG, yang merupakan program strategis dari Bapak Presiden, cek kesehatan gratis, kami dibantu oleh Puskesmas Lemoe, kemudian penyuluhan oleh 3 dokter spesialis dari Parepare, yaitu dokter spesialis saraf, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis obgyn. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus pengobatan oleh beberapa dokter spesialis di Kota Parepare. Kami memang itu meminta audiensi untuk penyuluhan adalah ibu-ibu kader PKK, karena kami tahu bahwa kader PKK adalah mitra bagi dokter dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, di mana kita juga sebagai dokter harusnya melakukan kegiatan promotif dan preventif selain yang selama ini kita lakukan sehari-hari di rumah sakit, yaitu kuratif.
1: Kegiatan ini disambut hangat dan diapresiasi oleh berbagai pihak. Sri Tanti Nasra yang hadir selaku anggota Pokja 1 PKK Parepare sekaligus anggota DPRD Kota Parepare berharap kegiatan seperti ini bisa digelar secara berkala karena sangat dinantikan masyarakat.
7: Kegiatan bakti sosial yang diadakan IDI ini sangat-sangat bermanfaat. Karena kenapa? Masyarakat sangat antusias dalam memeriksakan kesehatan, memeriksakan anak, dan memeriksakan ibu hamil. Harapan saya, semoga dengan adanya kegiatan ini tidak untuk satu kali saja, semoga dilakukan berkali-kali karena masyarakat sangat membutuhkan, apalagi pemeriksaan ini gratis.
1: Meski kuota layanan dibatasi karena waktu pelayanan, puluhan warga beserta jajaran pengurus PKK Kota Parepare tampak memadati lokasi untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis tersebut. Insan Mesra Pemerintah Kota Parepare memberikan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi DPRD terkait rampernya pertanggungjawaban APBD 2025. Di hadapan legislatif, pemerintah berkomitmen membenahi sektor pendapatan dan memperketat pengawasan internal keuangan daerah. Wakili Wali Kota Parepare, Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarwah Hamka menghadiri rapat paripurna di Gedung Dewan Rabu siang. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan terima kasih atas disetujuinya rampernya pertanggungjawaban APBD 2025. Untuk dibahas ke tahap selanjutnya, sekaligus mengapresiasi dukungan Dewan atas capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI.
8: Pada kesempatan ini, saya atas nama pemerintah Kota Parepare mengapresiasi dan ucapan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare yang menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Dan kami mengucapkan terima kasih pula atas apresiasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare kepada pemerintah Kota Parepare yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 karena dianggap memberikan informasi yang kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan jawaban atau penjelasan atas beberapa pertanyaan, tanggapan, saran, dan usulan yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, khususnya yang disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang secara berturut-turut sebagai berikut.
1: Menjawab catatan kritis dari fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Dr. Kamaluddin Kadir, Sekda menegaskan pemerintah Kota Parepare langsung mengambil langkah konkret, diantaranya membenahi penyusunan rencana bisnis anggaran atau RBA pada Badan Layanan Umum Daerah serta membentuk tim penertiban guna maksimalkan pengolahan pendapatan asli daerah melalui revisi perda pajak dan retribusi. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare memberikan tenggat waktu 1 minggu kepada pemerintah kota untuk memperjelas status administrasi lahan sengketa di Kelurahan Lembah Harapan, Kecamatan Soreang. Langkah ini diambil setelah Badan Pertanahan Nasional mengkonfirmasi bahwa objek lahan tersebut secara hukum belum bersertifikasi. Sengketa lahan di Kelurahan Lembah Harapan antara keluarga ahli waris Andi Takbu dengan pemerintah Kota Parepare memasuki babak baru. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 1 DPRD Kota Parepare pada Rabu siang 17 Juni 2026, terungkap fakta dari pemetaan BPN bahwa lahan yang diklaim sebagai aset daerah tersebut ternyata belum memiliki sertifikat hukum yang sah. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir mengatakan, lahan di Sorang itu awalnya merupakan tanah pengganti yang diberikan pemerintah pada tahun 1982 kepada keluarga Andi Takbu karena lahan lama mereka gunakan untuk proyek kawasan korban 40 ribu jiwa. Demi memperjelas status hukumnya, DPRD meminta bidang aset pemerintah Kota Parepare segera berkoordinasi dan melakukan pemetaan ulang bersama BPN.
9: Jadi dengan kondisi itu kami meminta penjelasan kepada pemerintah melalui bidang aset. Kami meminta supaya dilakukan rapat di jajaran pemerintah daerah dan kami kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Nanti hasil keputusan dari pemerintah daerah apakah memang benar-benar lokasi ini maksud tercatat secara sah oleh pemerintah daerah dengan mengundang BPN untuk melakukan plotting ulang. Jadi ditentukan dulu lokasi-lokasi mana yang tidak tersertifikat waktu itu.
1: Ya. Kamaluddin menambahkan dalam RDP tersebut, waris telah menunjukkan bukti-bukti kuat mulai dari sertifikat hak pakai lama, bukti PBB, sehingga surat penyerahan resmi 1982. Pihak DPRD pun mempersilakan keluarga ahli waris untuk mengurus peningkatan status tanah menjadi hak milik sembari menunggu kelengkapan data administrasi dari pihak pemerintah kota agar kasus ini dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Insan Mesra, tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 47% dari total APBD menjadi alasan utama pemerintah Kota Parepare tidak membuka formasi penerimaan ASN pada tahun ini. Komisi 1 DPRD Parepare pun menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap instansi terkait untuk meminta kejelasan.
9: Jadi pada dasarnya informasi yang kami terima bahwa memang karena kondisi fiskal yang pertama, kemudian yang kedua belanja pegawai kita memang sudah terlalu tinggi di APBD. Jadi dari total 800 miliar lebih APBD kita, itu sekitar 400 miliar juga itu sudah diambil porsinya oleh belanja pegawai. Jadi kalau kita secara total, belanja pegawai kita secara total di proyeksi anggaran itu 50,02%. Tapi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa dikeluarkan tunjangan guru. Jadi setelah dikeluarkan tunjangan guru, maka belanja pegawai kita menjadi 47%.
1: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kadir menjelaskan, tingginya angka belanja pegawai membuat ruang fiskal daerah menjadi sangat sempit. Namun ia menyebut ada peluang relaksasi dari pemerintah pusat di mana beban anggaran 80 miliar rupiah untuk pembiayaan P3K paruh waktu dan penuh waktu direncanakan akan dialihkan ke APBN pada tahun depan. Haji Kamaludin mendorong pemerintah Kota Parepare proaktif menjemput bola ke pusat agar anggaran daerah yang sekiranya terselamatkan bisa dialihkan untuk pembangunan fasilitas publik. Untuk mengawal tersebut, Komisi 1 dipastikan akan memanggil BKP SDMD dan instansi terkait pada Selasa pekan depan.
9: Nah, jadi sesuai dengan rapat di Komisi 1 yang kita laksanakan tadi pagi, kita akan menjadwalkan di hari Selasa untuk mendengarkan keterangan resmi oleh pemerintah melalui BKP SDM dengan mengundang pihak-pihak yang terkait seperti inspektorat, bagian hukum, kepala bagian organisasi. Dan nanti kita cermati apakah kita akan mengundang staf ahli bidang pemerintahan kita juga dengan staf ahli bidang keuangan dan hukum, agar supaya pencermatan ini bisa kita lakukan dengan seksama dan hasilnya bisa baik.
1: DPD berharap lewat evaluasi bersama ini struktur belanja pegawai Kota Parepare dapat lebih sehat tanpa mengorbankan pelayanan publik dan pembangunan prasarana kota. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare memastikan akan mempercepat migrasi sistem retribusi parkir ke platform digital dan terintegrasi guna mencegah kebocoran pendapatan asli daerah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amaru Agung Hamka, saat membacakan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi DPRD terkait Tramperda pertanggungjawaban APBD 2025 Rabu kemarin.
8: Kami sependapat dengan fraksi Gemoy bahwa untuk meminimalkan kebocoran penerimaan daerah, maka perlu percepatan migrasi sistem retribusi parkir menuju platform digital yang terintegrasi. Digitalisasi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi kebocoran, dan memastikan pengelolaan parkir yang lebih tertib.
1: Selain menyoroti digitalisasi parkir, dalam rapat paripurna di gedung DPRD tersebut, Sekda Parepare juga menjawab pandangan kritis legislatif terhadap penyaluran beasiswa dan bantuan seragam sekolah yang dinilai belum sesuai ketentuan. Guna minimalkan kesalahan serupa, pemerintah daerah kini mengandalkan Satgas Terpadu Tingkat Kelurahan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan inspektorat sejak dini. Sementara terkait rendahnya serapan anggaran 2025 di sejumlah instansi seperti Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, Sekda mengklarifikasi bahwa program tersebut merupakan belanja mula yang pengerjaan fisiknya baru dirampungkan tahun 2026 ini. Pemerintah daerah pun menyepakati masukan dari fraksi Nasdem dan fraksi kerabat untuk terus mengevaluasi efisiensi anggaran pembangunan.
8: Kami sependapat dengan fraksi kerabat agar capaian pendapatan daerah perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kedua, kami sependapat dengan fraksi kerabat atas penilaian bahwa anggaran yang belum terserap maksimal perlu dievaluasi agar program pembangunan dapat terlaksana lebih efektif dan tepat sasaran.
1: Melalui sinkronisasi catatan evaluasi dari seluruh fraksi DPRD ini, pemerintah Kota Parepare optimis pengelolaan keuangan daerah tahun berjalan akan semakin transparan, akuntabel, dan menyentuh kebutuhan real masyarakat.
10: Demikian kabar parlemen untuk hari ini. Tim kreatif kabar parlemen Dimas Akbar, Sabir Umar, Mira Caniago, dan Bagus Oramahi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM.
11: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSN. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsara. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Mbak Mira di Blik Siar 102,8 Mesra FM, hadir menemani Anda di hari ini ya. Berharap mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut persembahan 102,8 Mesra FM.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mes Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Amma ba'du, fa inna sadaqal hadisi kitabullah taala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar na'udzubillahi minannar. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib pada malam ini kita lanjutkan pengajian seperti malam-malam yang lalu dengan membaca hadis-hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan keseharian kita sebagai Muslim demi keselamatan dan kebahagiaan kita di kemudian hari, di hari akhirat insyaallah.

Kita mulai dari hadis yang berbunyi Rawahu Shaykhan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Shaykhan artinya Bukhari Muslim. Kalau hadis riwayat Bukhari Muslim adalah hadis yang paling sahih sesudah Quran. Jadi urutan-urutan hadis yang dijadikan pedoman hidup dalam dunia Islam yaitu hadis Bukhari, namanya Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian empat kitab sunan, namanya Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, dan Sunan Ibn Majah. Jadi ini kitab-kitab hadis, enam kitab hadis dikenal dalam dunia Islam sebagai Kutubus Sittah. Kitab hadis yang enam yang paling sahih sesudah Quran. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, riwayat Bukhari Muslim, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli salatin." Sekiranya tidak mempersulit umatku, pasti saya perintahkan mereka bersiwak setiap mau salat. Jadi ini hadis menunjukkan bahwa bersiwak itu sangat dianjurkan, terutama apabila kita mau salat. Masalah siwak, dua pengertiannya di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan siwak itu adalah kayu siwak, yang kayu iraki yang biasa dipakai di masa Rabu, masa Nabi, yang digosokkan di gigi, yang itu biasa dilakukan oleh Rasulullah dahulu kala. Ada juga yang mengatakan bahwa siwak itu sudah termasuk sikat gigi. Jadi setiap kita mau sholat dianjurkan bersikat gigi, sebab jarang kita dapati siwak di sini. Jarang di Indonesia siwak seperti yang ada di negara-negara Arab. Jadi ulama mengatakan bahwa sudah termasuk kategori siwak itu sikat gigi. Jadi sikat gigi dianjurkan dilakukan setiap umat Islam itu mau sholat. Karena dipahami bahwa di dalam sholat itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, antara satu sholat dengan sholat berikutnya, biasa kita makan makanan yang tidak enak baunya. Tinggal di mulut, di celah-celah gigi, membuat orang di samping kalau kita berjamaah tidak enak baunya mulut. Maka dianjurkan sikat gigi supaya hilang bau mulut. Itulah sebabnya maka di dalam agama dianjurkan bersiwa, apalagi sudah makan daging banyak melengket di gigi. Begitu pula habis makan bawang merah atau bawang putih, itu sangat dianjurkan karena berbau di mulut. Nah, jadi lakukanlah siwak, lakukanlah sikat gigi, apalagi kalau kita walaupun tidak makan apa-apa yang lain, tapi lama diam. Kalau orang lama diam, tidak pernah bicara, itu buat mulut itu tidak bagus rasanya. Maka di sinilah fungsinya namanya siwak, siwak atau sikat gigi. Jadi dipahami bahwa agama Islam itu adalah agama yang sampai sikat gigi pun diatur. Agama yang mengatur kehidupan kita supaya kita berinteraksi, kita berhubungan antara satu dengan lain, apalagi di rumah ibadah, di masjid, dalam keadaan segar, kita segar. Jadi bersiwak gigilah sebelum sholat atau sebelum wudhu, seperti itu ya, sangat dianjurkan. Kemudian dianjurkan juga memakai wangi-wangian, parfum, terutama parfum yang tidak menggunakan alkohol. Parfum yang menggunakan alkohol itu kalau dipencet itu meluap. Nah,
itu parfum yang seperti itu. Jadi ada parfum-parfum yang alami yang bisa dipakai dan tidak merusak pakaian. Itu parfum yang alami bisa dipakai setiap kita mau sholat. Nah, terutama laki-laki, perempuan tidak diharuskan pakai wangi-wangian. Karena itu membawa fitnah. Kalau jalan di tengah laki-laki lewat dengan berbagai macam bauan, maka perempuan tidak dianjurkan memakai wangi-wangian. Ya. Cuma kalau bersama dengan suaminya di rumahnya boleh saja. Cuma kalau mau lewat di tengah orang banyak, itu tidak di, hanya laki-laki yang dianjurkan menggunakan parfum. Lebih-lebih di hari Jumat. Di hari Jumat itu sangat-sangat kamu laki-laki itu dianjurkan memakai parfum baru turun sholat berjamaah, sholat Jumat. Karena itu malaikat menemani dan memberikan pahala yang berganda-ganda apabila menggunakan parfum. Menggunakan parfum di hari Jumat. Nah, itu dianjurkan menggunakan parfum hari Jumat dan waktu-waktu sholat. Seperti itu anjuran yang dilakukan sebelum sholat. Itulah sebabnya maka di waktu berwudu itu mulut itu harus, walaupun sunat, dianjurkan mencuci mulut dengan baik supaya bau mulut itu kalau tidak ada sikat gigi bisa mengulangi frekuensi ini, frekuensi bau yang tidak bagus. Nah, jadi seperti itu gunanya sikat gigi. Satu lagi yang dianjurkan, apalagi sebelum tidur, ini ada orang yang dari Korea, dia sarankan kalau kita mau tidur makan satu biji garam dimakan itu supaya tidak keluar air liur. Dia nabi beloe, nasaba irobe beloe. Najis itu air liur itu najis, jadi makanya di masjid-masjid yang bagus itu diumumkan di situ tidak boleh tidur di masjid. Tidur karena itu ya kematian rekomasi gie na bebe elona najis na solangi sempajan na tawe. Tidur di karpet, tidur di pakaian, lalu pakaian itu kena air liur. Jadi ini di pelajaran. Pelajaran di bawah ini tapi penting prinsip, jangan dikatakan lain pelajaran bawah itu ini betul perubahan di bawah tapi menambah kehusuan sembahyang dan menambah nilai ibadah salat yang berganda-ganda. Jadi itulah sebabnya kita dianjurkan jangan tidur di masjid, di rumah pun kalau perlu itu setiap kita tidur kalau keluar air liur dianjurkan makan satu biji garam. Nah, seperti itu. Ini pengalaman dari seorang Islam yang masuk, seorang orang Korea masuk Islam. Nah, seperti itu dianjurkan umat Islam itu menelan garam satu biji, garam besar itu yang belum dihaluskan sebelum tidur. Itu semua dalam rangka menjaga kebersihan badan. Dan menjaga agar pakaian ini tidak kena air liur. Tidak kena air liur. Karena air liur yang keluar dari dalam itu sudah bercampur dengan kotoran. Beda kalau micu. Itu micu hanya keluar di sekitar bibir, di sekitar mulut. Bukan dari dalam. Bedanya micu dengan air liur. Nah, seperti itu yang dianjurkan. Misalnya sebelum tidur supaya dijaga kebersihan itu. Lokila li ahli nari rahu Tabrani adi min Mas'udin. Hadis yang kedua, riwayat Tabrani dari Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Dia katakan, Nabi mengatakan, lokila li ahli nari innakum makisuna fin nari adada kulli hasatin fid dunya la parihu. Andai kata dikatakan kepada penduduk neraka, orang yang tinggal di neraka,
innakum makisuna finnari adalah kulli hasatin. Sesungguhnya kalian akan tinggal dalam neraka sewanya bilangan jumlah kerikil yang ada di dunia. Laparihu, pasti penghuni neraka itu gembira. Nah, kenapa dia gembira? Karena ada jangkanya. Kalau sudah habis sudah habis itu batu-batuan di dunia, dia akan keluar dari neraka dan masuk surga. Tapi dipahami bahwa terutama orang kafir akan abadi di neraka, tidak akan keluar selama-lamanya. Tidak akan keluar selama-lamanya, jadi penghuni neraka selama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup di dalamnya dan tidak mati. Jadi andai kata disampaikan ke dia bahwa kamu akan keluar di neraka sebanyak bilangannya batu-batu kerikil di dunia, maka dia gembira bahwa satu saat akan habis batunya dunia, dengan dihitung itu maka dia akan keluar dari neraka. Dia gembira. Nah, seperti itu. Tapi sudah dikatakan bahwa penghuni neraka itu khalidina fiha abadan, abadi di dalamnya buat selama-lamanya. Walaukila li ahli jannah, dan andai kata disampaikan kepada penghuni surga, innakum makisuna fil jannah, bahwa sesungguhnya kalian akan tinggal di surga sebanyak bilangan batu-batunya dunia. Bagaimana itu? Lahasinu, pasti dia sengsara. Pasti penghuni surga itu sengsara, bahwa suatu saat kita akan tinggalkan surga karena mempunyai jangka waktu sebanyak bilangan batu-batu atau kerikil yang ada di dunia. Pasti sengsara. Tapi dikatakan bahwa penghuni surga itu akan abadi selama-lamanya di surga, tidak akan keluar lagi. Sama dengan penghuni neraka, tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Jadi dua-duanya, penghuni neraka abadi, penghuni surga juga akan abadi. Ini kata Nabi mengandai-andai. Nabi mengandai-andai, andai kata kedua penghuni neraka dan penghuni surga itu dikatakan kamu terbatas lamanya tinggal di surga, terbatas lamanya tinggal neraka, pasti ada yang menyesal dan ada yang gembira. Penghuni neraka gembira dan penghuni surga akan menyesal, akan sengsara, akan stres memikirkan bahwa kita suatu saat akan tinggalkan surga. Tapi tidak begitu, bahwa penghuni surga akan selama-lamanya di dalam surga itu. Dikatakan innal lazina amanu aminus sholihati ulaikum khairul bariyah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaikum khairul bariyah, itulah manusia yang paling bagus. Balasannya mereka itu di surga, jazaohum min rabbihim, balasannya di sisi Tuhannya, jannatun tajri min tahtin haru khalidina fiha abadan, akan dibalas dengan surga yang mengalir di bawahnya itu, jannatun tajri, mengalir di bawahnya banyak sungai. Di surga itu ada sungai-sungainya dan sungainya itu abadi. Ada sungai susu dan ada sungai madu, ada sungai tua panis, bukan tua pahit. Jadi tua manis yang ada di sana, kemakmuran Tuhan tidak pernah habis itu. Kemudian ada itu di dalam surga itu air jernih. Jadi susu jernih, jadi menjadi sungai madu dan tua manis. Jadi itu penghuni surga akan merasakan semua minuman yang paling enak di akhirat. Maka Nabi mengatakan, siapa yang terus-menerus minum minuman keras selama di dunia, dia akan tidak akan minum tua manis nanti di surga. Orang yang sering minum minuman keras dan tidak taubat lalu meninggal. Jadi minum minuman keras
tidak akan diberikan air minum. Air minumnya surga yang berupa madu, susu dan tuak manis. Apalagi kalau tidak tobat. Dan orang yang minum minuman keras, kalau tidak tobat lalu meninggal, dia akan diberi air minum yang mendidih. Ripinu en rede-rede. Kilana namakai itu diberi minum kepada orang-orang yang peminum. Peminum minuman keras. Atau kalau sekarang ada pecandu narkoba. Pecandu narkoba, ekstasi dan sabu-sabu, semua itu sejenis. Sama hukumnya narkoba, sabu-sabu, ekstasi, sama hukumnya dengan tuak pai. Jadi dianjurkan kita semua sebagai umat Islam dijaga itu anak, karena yang paling berbahaya dalam pergaulan anak sekarang ini anak kita itu dengan menjadi pecandu narkoba, pecandu ekstasi dan sabu-sabu. Kita semua umat Islam berkewajiban mencegah kita punya anak, baik di sekolah, di bangku kuliah dan sebagainya, jangan sampai anak-anak itu mencoba-coba mengkonsumsi barang begitu yang dijual oleh orang secara sembunyi-sembunyi, dijual secara tidak bertanggung jawab. Dan orang yang menjual ekstasi sabu-sabu itu sama hukumnya dengan menjual tuak pai. Jadi haram uangnya, haram hasilnya. Jadi orang yang pebisnis, penjual barang-barang itu minuman-minuman keras, ekstasi sabu-sabu, sama saja dengan mengkonsumsi barang, sama hukumnya dengan makan babi. Sama hukumnya dengan makan babi, itu makan makanan haram. Karena itu hasilnya yang haram dijual, haram juga hasilnya. Barang yang haram dijual, haram juga hasilnya. Karena ekstasi dan sabu-sabu haram, maka harganya pun juga mahal. Apa? Harganya pun juga haram. Jadi jangan kita terpaku dengan hanya melihat materialnya banyak uang, tapi uang haram. Nabi katakan di dalam satu hadis, dalam hadis Nabi bahwa orang-orang yang mengkonsumsi barang haram, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap tubuh yang dibesarkan dengan barang yang haram, misalnya dia dibesarkan dengan uang haram, dibesarkan dengan barang haram, dibesarkan dengan curian, barang curian, dibesarkan dengan menjual ekstasi sabu-sabu dan tuak pahit, panaru aulabin, nanti bersih badannya di akhirat kalau dicuci dengan api. Jadi api pensuciannya tak bukan sabun rinso. Itu bahayanya. Jadi itu Nabi katakan kululah min nabata min hanarim panaru aulabi tungke-tungke watakalewen apa wakke anu haram, barang haram ia panah pacin nareku Nabi sewi api ya api pak bisewi bukan sabun pencucinya. Ini harus dipahami supaya yang merajalela di tengah masyarakat itu ekstasi sabu-sabu yang menjelma sampai di sekolah-sekolah yang dijual orang secara sembunyi-sembunyi. Jadi ini dituntut kewaspadaan kita semua, orang tua yang muslim, lebih-lebih yang muslim, diharapkan menjaga anak kita dari sembarang konsumsi barang di sekolahnya. Selanjutnya rawahu Abu Daud, Nabi bersabda, "Law kuntu amiran ahadan ayyas juda di ahadin, la martun nisa ayyas juda di aswajihinna." Andai kata, Nabi mengatakan, andai kata saya diperintahkan kepada seseorang untuk sujud, lamartun nisa ayyasjudna li aswajihinna. Andai kata saya disuruh untuk sujud kepada seseorang, pasti saya suruh wanita-wanita itu sujud kepada suaminya.
Karena bima ja'alallahu lahum 'alaihina minal haqqi. Karena Allah menjadikan bagi suaminya itu adalah hak istri untuk disujud, suami itu untuk sujud, apa, istri untuk sujud kepada suaminya. Jadi sayang tidak ada orang disujud kepada seseorang. Tapi andai kata Nabi disuruh seseorang itu sujud, pasti perempuan itu saya sujud, suruh perintahkan sujud kepada suaminya. Artinya apa? Seorang perempuan itu harus hormati suaminya. Tidak boleh seorang perempuan itu meremehkan suaminya. Apalagi kalau dia suruh-suruh suaminya, mengata-ngatai suaminya dengan kata-kata yang kasar, itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Seorang perempuan yang kasar, seorang perempuan yang tidak hormat kepada suaminya. Jadi hormati suami itu, walaupun misalnya suami itu bukan, andai kata ada suami yang lebih banyak pendapatannya dari, lebih banyak pendapatan istrinya daripada suaminya, tidak boleh juga diremehkan. Misalnya ada perempuan wanita karir, dia wanita karir, banyak gajinya, banyak penghasilannya daripada suaminya, tidak boleh juga meremehkan suami. Kan suami itu dikatakan dalam Al-Quran, ar-rijalu kawwamuna 'alan nisa'i. Laki-laki itu adalah pemimpin kepada perempuan. Jadi seperti itu dianjurkan kepada wanita-wanita muslim supaya berbakti dan berbuat baik kepada suaminya walaupun dia punya penghasilan lebih banyak misalnya. Ini petunjuk dari baginda Rasul dalam kaitannya dengan hirup berkeluarga untuk menjadikan rumah itu keluarga sakinah, keluarga yang bahagia. Sadu hasurat menghormati. Selanjutnya kata Nabi, rawahul Baihaqi an Abdullah bin Haris. Nabi mengatakan, "Law nasala Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum." Andai kata Nabi Musa berada di tengah-tengah kamu, turun di tengah-tengah kamu Nabi Musa, kata Nabi, "Wa taraktumuni," dan kalian meninggalkan saya, "la dalaltum," pasti kalian sesat. Jadi an hazzukum minan nabiyina, sayalah bagianmu dari semua nabi-nabi yang ada. Wa antum hazzi minal umami, dan kalian adalah bagian dari umatku. Hadis ini menjelaskan bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi andai kata Nabi mengandai-andai, andai kata Nabi Musa turun, padahal Nabi Musa sudah lewat waktunya, andai kata turun Nabi Musa di tengah kamu, lantas kamu mengikuti, berarti kamu jadi sesat, nyasar. Karena saya adalah nabinya umat Islam, bukan Nabi Musa, walaupun Nabi Musa turun di tengah kamu. Artinya ini kita dilarang ikut-ikutan. Karena sekarang ini di dunia Islam, lebih-lebih Indonesia, sudah banyak orang yang memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Banyak nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu banyak di tengah-tengah kita itu biasa. Dia mengatakan, "Saya ini menerima wahyu." Mana menerima wahyu, nah, sudah tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling akhir sampai akhir zaman, sampai kiamat dunia. Kapan ada orang mengakui dirinya? Walaupun Nabi Musa turun, tidak diakui juga. Kita, Nabi mengatakan, "La dalaltum," kamu akan menjadi sesat. Artinya jangan ikut-ikut mau berpengaruh-pengaruh, ikuti apa yang ada sekarang ini yang sudah bagus. Jangan mengikuti aliran-aliran yang menyesatkan. Seperti beberapa hari yang lalu kita lihat di televisi, ada orang menjual tiket ke surga. Siapa mau masuk surga beli tiket di gua. Ada di sana aliran, itu aliran sesat.
Tidak ada keraguannya bahwa itu aliran sesat. Dia menjual tiket. Nah, ini katanya tiket kalau dibeli selamat dan dipakai. Sepertinya mau pakai pesawat masuk di surga. Tidak ada pesawat di akhirat. Apa itu pesawat? Buatan manusia. Semua di akhirat buatan Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan itu orang paling bodoh, paling goblok, kalau mau dibodoh-bodohi orang seperti itu. Masa kau dibodoh-bodohi mau beli tiket? Bukan dari Ujung Pandang, dari Makassar ke Jakarta. Mau beli tiket, tiket pesawat. Biar tiket apa mau dibeli, kalau orang tidak sembahyang, tidak puasa, tidak akan masuk surga. Biar tiket yang paling mahal. Kalau tiket buatan manusia, kan tidak ada dalam Al-Quran dan hadis mengatakan kalau masuk mau masuk surga boleh tiket. Ada karcisnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini banyak orang terpesona dipengaruhi aliran-aliran seperti itu. Ya, ini perlu kita antisipasi sebagai umat Islam. Kalau ada hal-hal begitu diberi peringatan. Orang begitu kalau tidak diberi peringatan lapor ke polisi bahwa ini menyesatkan orang. Sama tahun lalu di daerah sini, daerah Pangkep, ada pengurus masjid, kalau bukan imam khatib, sesudah turun dari mimbar pidato dia katakan saya tadi malam menerima wahyu. Diakui dirinya sebagai nabi, padahal imam apa pengurus masjid orang biasa. Walaupun orang elit, orang apa, kalau dia mengaku dirinya nabi, penerima wahyu, itu pembohong. Apa namanya, yang begitu mau menjual, memperjualkan, menjadikan agama itu bahan bisnis. Nah, dan tanggungnya agama. Aku kue mega, melo dangkang melo, mega melo lorong adui, melalui agama, dijual-jual itu ayat. Jual ayat, jual hadis. Katanya ini ayat, ini hadis, lalu membuat aliran-aliran sesat. Mengaku dirinya nabi, mengaku dirinya mendapat wahyu. Itu semua pembohong. Tidak ada dasarnya dalam Quran dan dalam hadis. Ini yang harus diwaspadai di tengah kita umat Islam. Kalau ada yang membuat paham-paham aliran-aliran yang mengiming-iming aliran sesat. Aliran mengiming-iming untuk surga. Tidak ada orang masuk surga kalau tidak sembahyang. Tidak ada orang masuk surga kalau tidak puasa. Nah, seperti itu. Jangan mau diiming-iming masuk surga dengan diberikan paham-paham keagamaan yang tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya. Lalu dijanji-janji dengan surga. Nah, ini penjual agama, penjual barang sesat, barang busuk. Nah, jadi kita harus hati-hati. Di tengah-tengah kita umat Islam sekarang ini banyak sekali orang membodohi umat Islam. Nah, seperti itu ya, dipahami. Apalagi kita ini di era modern, di orang modern mau juga menjadikan agama itu modern. Jadi modern itu bisa mudirron. Mudirron artinya makasulang, merusak. Jadi kalau agama dimodernkan, mudir. Mudir itu makasulang, merusak. Nah, seperti itu yang harus dipahami dengan munculnya paham-paham dan aliran-aliran di tengah kita yang mengatasnamakan paling benar. Ini Nabi mengatakan, andai kata Nabi Musa turun dan kamu ikuti, berarti itu pun juga kamu sesat. Karena Nabi Musa sudah lewat waktunya. Nabinya orang Yahudi, nabinya orang Israel. Begitu pula Nabi Isa, nabinya orang-orang agama lain. Tapi kita akui sebagai Nabi Tuhan. Tapi tidak diikuti lagi karena sudah turun Nabi Muhammad menggantikan nabi-nabi yang dahulu.

Rawahu Dailami an Anasin. Nabi mengatakan, laulan nisa'u la'ubidallahu haqqa ibadati. Andai kata tidak ada perempuan atau tidak ada wanita, pastilah kita menyembah Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Artinya ini Nabi katakan, salah satu yang membuat orang tidak ikhlas beribadah karena biasa dihalang-halangi oleh perempuan atau istrinya. Jadi Nabi mengatakan, andai kata tidak ada perempuan, orang akan menyembah Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Itu jadi perempuan itu bisa juga jadi penghalang dari anak. Makanya istri Nabi sendiri biasa dia tegur Nabi, dia katakan, kenapa Nabi bongkak-bongkak betisnya sembahyang tengah malam? Itu istrinya. Nabi katakan, kan saya orang bersyukur kepada Tuhan. Jadi ia menjadikan orang tidak khusyuk ibadah karena adanya perempuan. Tapi walaupun begitu tidak berarti bahwa kita kalau begitu tidak boleh kawin. Kawinlah, tapi jangan istri itu, perempuan itu menghalangi kita beribadah. Seperti bapak-bapak yang ada di sini dulu, mungkin semua sudah punya istri, Pak ya? Ya, alhamdulillah punya istri karena jadi yang belum punya istri supaya kawin cepat. Itu dianjurkan. Bisa dicari ya kalau ini. Karena Nabi mengatakan, rakatan min mutasawwijin khairun min sab'ina rakatan min asbin. Dua rakaat sembahyangnya orang yang sudah punya istri lebih baik daripada 70 rakaat yang bujang. Itu kalau bujang itu dituntut untuk kawin karena akan kalau sudah kawin, kawin akan menghasilkan generasi, akan ada anaknya, anaknya itu yang menjadi kebanggaan Nabi. Nabi mengatakan, saya akan bangga di akhirat nanti kalau umatku banyak. Jadi itu Nabi suka kalau orang berketurunan. Bukan hanya dua sudah cukup, bisa lebih dari dua, asal mampu memberi makan anaknya. Nah, seperti itu ya. Nabi mengatakan dalam hadisnya, angkihul waludal waduda, kawinilah perempuan yang banyak keturunannya. Artinya yang subur, bisa melahirkan banyak anak. Hubayni makun rema wiyaye, itu kata Nabi ya. Nah, seperti itu. Jadi kita dianjurkan kawin, jangan membujang, dan kawin itu bagian dari ibadah. Kawin itu bagian dari ibadah. Tapi dipahami bahwa jangan juga dengan perkawinan itu membuat kita tidak lagi pergi berjamaah. Karena tidur terus menerus dengan istrinya. Jangan dihalangi bila misalnya dihalangi istrinya pergi berjamaah, pergi ini ya. Nah, seperti itu yang dimaksud, andai kata tidak perempuan, Tuhan akan disembah dengan sesungguhnya. Selanjutnya Nabi mengatakan, rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Juhaim al-Ansari. Nabi mengatakan, lo ya'lamul marru bainya dari musalla masa alaihi lakana ayyaki fa arba'ina khair lahu min ayyamurra baini yadaihi. Andai kata orang mengetahui bagaimana dosanya lewat di depan orang yang sembahyang, dosanya orang lewat di depan sembahyang, lakana ayyaki fa arba'ina khairan, maka lebih baik baginya berdiri 40 hari atau 40 bulan. Nabi katakan 40 hari atau 40 bulan berdiri atau 40 tahun berdiri lebih baik daripada lewat di depannya orang yang sembahyang. Itulah sebabnya kalau kita sembahyang
dianjurkan di depan harus ada pemisah misalnya begini, supaya orang lewat di sini tidak lewat di sini. Jadi kalau kita sembahyang begini, lantas ada orang lewat, beginikan tangan supaya jangan orang lewat. Kalau dia masih lewat, berarti setan. Biar anak-anak dibeginikan tangan kalau dia mau lewat di depan, supaya anak-anak tahu bahwa kita dilarang lewat di depannya orang sembahyang. Seperti itu anjuran Nabi. Karena dosanya orang yang lewat di situ itu luar biasa. Nabi tidak sebutkan, tapi dia bandingkan, andai kata orang berdiri 40 jam atau 40 hari atau 40 tahun, lebih baik berdiri 40 tahun atau 40 jam daripada lewat di depannya orang salat. Jadi kalau ada orang salat begini, tidak dikatakan lewat kalau apanya, sisi-sisinya lewat, dimasuk lewat di depannya. Jadi orang sampai di sini bisa lewat di sini dari depan, jangan lewat mengotak di depannya itu, lewat begini ya. Itu yang dimaksud di sini. Dan kalau orang lewat, makanya kita lihat kalau ada orang mau lewat di saat kita berjamaah itu dibeginikan tangan. Berbeda kalau di Masjid Haram. Di Masjid Haram karena orang yang jutaan itu tidak termasuk yang dimaksud di sini. Tapi itu pun juga dianjurkan supaya kita tertib sembahyang, jangan lewati orang yang sedang sembahyang di depan, di depannya. Nah, ini diajari kita ini. Kalau di masjid-masjid ada anak-anak yang lewat, kasih beginikan tangan. Getengi limai, palempui.

Contohnya rawahu sihan riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan lokana libini adama wadiyan min malin lawa tagasalisan. Andai kata manusia itu mempunyai dua lumba harta lawa tagasalisan, masih ingin supaya dapat tiga lumba. Artinya ini kaitannya dengan harta benda, manusia itu tidak pernah puas. Kalau andai kata dua tempat ada misalnya rukunya di sana ada di sini, tidak pernah puas, mau tambah lagi. Andai kata ada dua mobilnya, mau tiga. Andai kata tiga mobilnya, mau empat. Begitu cirinya manusia, tidak pernah puas dengan harta. Jadi kalau dituruti itu, kapan beribadah? Sudah dua mobilnya, sudah tiga mobilnya, masih dia katakan menganggap dirinya miskin. Padahal waliyasubillah. Jadi itu menunjukkan bahwa harta itu ibarat orang, kata ulama, ibarat orang yang minum air laut. Semakin diminum air yang bergaram itu, semakin haus. Semakin banyak hartanya orang, semakin tidak puas dengan apa yang ada. Inilah maka kita dituntut sebagai seorang muslim, banyak mensyukuri pemberian Tuhan. Makanya di masa Nabi, ada sahabat yang disuruh menjaga masjid, pegawai masjid. Tapi itu sahabat, dia tidak puas karena pakaiannya, hanya satu-satunya pakaiannya itu juga pakaian istrinya. Jadi dia pernah mengadu ke Nabi. Itu sahabat ini namanya Sa'labah. Dia mengadu ke Nabi, dia katakan, "Wahai Nabi, wahai Rasul, doakan saya supaya saya kaya. Saya menjadi kaya dan tetap mengurus masjid." Nabi katakan, "Wahai Sa'labah, yang sedikit disyukuri lebih bagus daripada banyak tidak disyukuri." Apa kata sahabat? Dia mendesak terus, "Doakan saya supaya kaya." Maka karena supaya tidak mengecewakan, Nabi doakan langsung, dan Nabi diistijabah doanya. Nabi katakan, "Allahumma arsuku Sa'labah malam." Ya Allah, berikanlah Sa'labah harta. Baru beberapa hari sudah mengucapkan itu doa Nabi kepada Sa'labah, ada orang yang berikan Sa'labah kambing, satu jantan, satu betina. Kemudian kambingnya itu beranak pinak di Madinah. Tidak lama kemudian banyak masyarakat melapor, "Ya Rasul, ini kambingnya Sa'labah mengganggu orang pergi berjamaah, kan berkeliaran di mana-mana." Nabi suruh Sa'labah, "Itu kambingmu katanya mengganggu orang." Maka Sa'labah keluar dari kota Madinah, menggembalakan kambingnya jauh dari kota. Pada waktu itu Sa'labah sudah tidak bisa berjamaah dengan Nabi. Maka Nabi tanyakan ke jamaah, "Mana Sa'labah yang mengurusi masjid? Disuruh urusi masjid." Nabi katakan, "Sibuk mengurus kambingnya." Nabi mengatakan, "Itulah saya katakan dulu, lebih baik sedikit harta daripada banyak tidak bersyukur." Itu namanya tidak bersyukur, mengurus saja kambingnya, tidak pula lagi mengurus masjid. Lama kelamaan tidak lagi sisa Jumat yang dihadiri. Lama kelamaan Jumat juga jarang karena kambingnya sudah banyak. Maka Nabi mengutus salah seorang sahabat meminta zakatnya. "Pesui sekena bembekmu." Diutus sahabat pergi minta zakatnya. Nabi, tapi waktu sampai di sana, itu Sa'labah bilang, "Wah, nanti saya pikir-pikir dulu." Wah, dia katakan, "Saya nanti saya pikir-pikir." Nasabah ini sudah ada kipiari tapi kepala melalui. "Kita setengah mati yang pelihara kamu minta." Sahabat mengatakan, "Bukan diminta tapi zakatnya. 40 kambing keluar satu." "Wah, masa satu kalau 40 tidak bisa kamu keluarkan?" Jadinya itu sahabat pulang.
sampaikan ke Nabi bahwa Sa'labah belum bisa membayar zakatnya. Nabi mengatakan itu sudah cobaan. Nah, itu sudah cobaan. Saya memang katakan sedikit yang disyukuri lebih banyak daripada banyak, tapi ingkar, tidak mau syukuri itu. Lama kelamaan tidak lagi menghadiri jamaah, tidak diurus lagi masjid. Maka kemudian Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal, sahabat juga itu minta zakatnya sampai dia tidak memberikan apa-apa. Maka ditutuplah hatinya Sa'labah sebagai orang yang su'ul khatimah, nacakurija. Karena dari tadi penjaga masjid, bayangkan adakah yang lebih mulia dari penjaga masjid? Membersihkan masjid, menjaga waktu sembahyang supaya orang datang berjamaah. Sekarang dia tidak sisa mengurus kambingnya, mengurus di luar di sana, tidak mengurus apa-apa lagi, hanya hartanya yang diurus. Maka dari pengurus masjid menjadi pengurus kambing, akhirnya diakhiri kehidupannya dengan jahat. Jadi seperti itu, maka dikatakan bahwa manusia itu tidak pernah puas dengan harta yang ada. Ada satu mau dua, ada dua mau tiga. Ada empangnya satu mau dua hektar, setelah ada dua hektar mau tiga hektar. Ada mobilnya satu mau dua. Nah, seperti itu, ketidakpuasan dengan harta itu namanya tamak, manguah dalam bahasa Bugis. Orang yang manguah dalam bahasa Bugis itu sapuri palak pacapurna. Akan celaka akhirnya orang yang terlalu rakus dengan dunia, tidak memperhatikan akhiratnya. Ya. Nah, jadi itu pemberitahuan peringatan dari baginda Nabi supaya kita ini bisa mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa akhiratnya. Nah, diseimbangkan kalau perlu lebih berat akhirat daripada dunia. Kita kan sementara di dunia, berapa umur saja kita sudah tinggalkan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul wa abuka, akhirat lebih bagus dan lebih abadi. Jadi jangan diiming-iming dengan harta lantas mengabaikan sembahyang lima waktu, mengabaikan berjamaah. Nah, seperti itu.

0: liyastahi ahadukum min malakaini alladaini ma'ahu kama yastahi min rajulaini salihin min jiranihi wa ma'ahu billayli wa nahari wa lahul bayhaqi. Hendaklah salah seorang kamu selalu merasa malu dengan dua malaikat yang ada selalu bersamanya. Kama yastahi min rajulaini salihin min jiranihi, sebagaimana rasa malunya kepada tetangganya yang ada di samping kanan kiri, wahuma ma'ahu billayli wa nahari, dan dua malaikat itu yang menemani siang dan malam. Ini peringatan dari Nabi bahwa di mana-mana kita berada, dipahami bahwa ada dua malaikat yang selalu mendampingi kita. Maka kita jangan berbuat semena-mena sampai misalnya membuka pakaian secara terbuka, kita harus merasa malu bahwa itu ada malaikat. Nabi sendiri kalau sama dengan istrinya bungkus badannya, baru sama istrinya tidak telanjang bulat, karena ada malaikat yang itu kita merasa malu, malaikat yang temani. Nanti malaikat itu berpisah kalau kita masuk di toilet, di WC. Nah, dia tinggal di luar menunggu, maka kita baca waktu masuk di toilet, a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is. Saya berlindung padamu Tuhan daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Karena di WC itu suami istri, setan yang ada di sana. Maka disitulah kita berpisah dengan malaikat untuk sementara itu. Jadi setiap saat kita bersama dengan malaikat, maka kita harus menaruh perhatian dan merasa malu kalau telanjang bulat. Ya, seperti itu. Merasa malu kalau berdusta, karena ada malaikat yang mencatat kita punya pembicaraan. Sekiranya sudah masuk waktu, Allah alam bisawab. Demikianlah petunjuk-petunjuk Nabi dalam menjalani hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan kita jadikan pedoman hidup, selamat dunia dan selamat akhirat. Amin.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.

0: dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam

0: sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Pare-Pare dalam sepekan. Pare-Pare dalam sepekan.
1: Insan mesra pemerintah kota Pare-Pare menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Sekda Kota Pare-Pare, Amaro Agung Hamka, saat membuka acara Grand Final Pemilihan Duta Anak Kota Pare-Pare 2026 yang digelar Ahad 14 Juni 2026. Dalam sambutannya, Amaro Agung Hamka menyampaikan bahwa pemilihan duta anak bukan sekedar atau kompetisi bakat semata. Lebih dari itu, ajang ini merupakan wadah strategis untuk melahirkan pilar-pilar muda yang menyuarakan akan aspirasi anak di Kota Pare-Pare. Mantan Kepala Disporapar Pare-Pare ini juga menekankan pentingnya peran duta anak sebagai pelopor dan pelapor. Menurutnya, di era digital yang penuh tantangan ini, anak-anak harus mampu membentengi diri sekaligus menjadi agen perubahan positif di lingkungan sebaya mereka. Di akhir sambutannya, Sekda Pare-Pare memberikan apresiasi kepada seluruh finalis yang telah berjuang hingga babak grand final. Siapapun yang terpilih nantinya akan diharapkan mampu membawa nama baik Pare-Pare di tingkat provinsi maupun nasional. Acara grand final ini berlangsung meriah dengan menerapkan protokol kegiatan yang dinamis, dihadiri oleh sejumlah kepala SKPD, pemerhati anak, serta perwakilan organisasi sekota Pare-Pare. Insan mesra Wali Kota Pare-Pare Tasmin Hamid melakukan peninjauan langsung ke area pembinaan kemandirian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pare-Pare, Senin 15 Juni 2026. Didampingi Kepala Lapas Kelas 2 Pare-Pare Martin, beserta jajaran, Wali Kota meninjau greenhouse yang tengah dipersiapkan sebagai sarana budidaya tanaman hidroponik. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pare-Pare melihat secara langsung berbagai fasilitas yang telah disiapkan guna mendukung program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan bagi warga binaan. Selain meninjau greenhouse, Wali Kota juga mengunjungi area perkebunan yang dikelola sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan warga binaan. Program ini merupakan salah satu upaya Lapas Pare-Pare dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pembinaan warga binaan agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif selama menjalani masa pidana. Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Wali Kota Pare-Pare turut melakukan penanaman bibit sayuran bersama jajaran Lapas Pare-Pare. Adapun bibit yang tanam antara lain kangkung, terong, serta beberapa jenis sayuran lain yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan Lapas Pare-Pare. Dalam kesempatan tersebut, Tasmin Hamid mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilaksanakan Lapas Pare-Pare, khususnya pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian dan pengembangan green hidroponik. Sementara itu, Kalapas Pare-Pare Martin menyampaikan bahwa greenhouse dan area perkebunan merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan yang terus dikembangkan di Lapas Pare-Pare. Kegiatan berlangsung penuh keakraban dan sangat kolaboratif sebagai wujud dukungan bersama dalam menciptakan program pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
2: Insan mesra sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, pegawai kantor urusan agama KUA Kecamatan Bacuki Barat Kota Pare-Pare, menggelar kegiatan keluarga sakinah di Masjid At-Taun, Kelurahan Lumpue, Senin 16 Juni 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Taklim At-Taun dan dibuka langsung oleh Kepala KUA Bacukiki Haji Saharuddin Sainur serta para penyuluh agama di Kecamatan Bacukiki Barat. Haji Saharuddin menjelaskan tujuan dari kegiatan ini merupakan sosialisasi untuk meminimalisir tingkat perceraian khususnya di wilayah Bacukiki Barat Kota Pare-Pare. Melalui kegiatan seperti ini, menurut Haji Saharuddin, juga merupakan salah satu jalan yang sangat baik untuk mengimbau masyarakat agar menggapai keluarga sakinah. Selain memenuhi kebutuhan keluarga, juga memenuhi administrasi pernikahan. Dalam kegiatan tersebut juga, Ketua Majelis Taklim At-Taun, Nurjana, memperkenalkan program unggulan dari Majelis At-Taun, yaitu Sedekah Subuh. Sedekah Subuh dilakukan Majelis Taklim At-Taun berupa toples lalu dikumpulkan setelah cukup sebulan.
3: Insan mesra pemerintah Kota Pare-Pare secara resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam jawaban tersebut, pemerintah kota berkomitmen memperketat pengawasan internal keuangan serta mengevaluasi program sosial kemasyarakatan. Mewakili Wali Kota Pare-Pare Haji Tasmin Hamid, Sekretaris Daerah Kota Pare-Pare Amaro Agung Hamka menghadiri rapat paripurna di ruang sidang lantai 3 Gedung Dewan Rabu siang. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyetujui Ramperda pertanggungjawaban untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Pemerintah kota juga berterima kasih atas apresiasi legislatif terhadap capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI atas laporan keuangan daerah tahun 2025. menjawab sejumlah catatan kritis dari fraksi Gerindra, Golkar, dan fraksi Gelombang Amanat Demokrasi. Sekda menegaskan pemerintah Kota Parepare langsung mengambil langkah konkret, diantaranya mengusulkan perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah atau PAD. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen mempercepat digitalisasi sistem retribusi parkir guna mencegah kebocoran anggaran. Tidak hanya sektor keuangan, evaluasi mendalam juga akan dilakukan pada program bantuan sosial seperti siswa miskin, beasiswa hingga bantuan seragam sekolah melalui pembentukan satuan tugas terpadu tingkat kelurahan agar penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran.
2: Insan Mesra pada upacara Hari Kesadaran Nasional yang dilakukan dengan pengambilan sumpah dan penyerahan SK pengangkatan PNS Formasi 2024, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menegaskan pentingnya menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Wali Kota Parepare ini, ASN harus menjadi teladan, penyejuk, serta penyampai informasi yang benar kepada masyarakat, baik di lingkungan kerja maupun di media sosial. Karena itu, dirinya menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk menindak tegas setiap pelanggaran disiplin, termasuk tindakan provokatif yang dapat mengganggu kondusivitas pemerintah dan pelayanan. Yang menegaskan, pemerintah Kota Parepare membutuhkan ASN yang loyal, berintegrasi, dan mampu menjalankan tugas penuh tanggung jawab. Disiplin bukan sekedar kewajiban, melainkan bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Insan Mesra, aksi nekat seorang pria muda yang berpura-pura menjadi pelanggan di sebuah toko emas berakhir apes. Pelaku berinisial AS, 25 tahun, warga Kota Parepare, diamankan setelah diduga melakukan pencurian gelang emas di toko emas Mutiara yang berlokasi di Jalan Sindrang, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 13.30. Korban diketahui merupakan pemilik toko emas Mutiara, seorang perempuan berinisial HT, 46 tahun. Berdasarkan informasi yang diimpun dari Kasatreskrim Polres Parepare, AKP Memarsat, saat dikonfirmasi Jumat 19 Juni 2026 siang, aksi pencurian tersebut bermula saat AS mendatangi toko emas tersebut dengan berpura-pura sebagai calon pembeli. Saat berada dalam toko, pelaku meminta pemilik toko memperhatikan sejumlah perhiasan emas yang dipajang. Awalnya, pelaku menunjukkan sebuah gelang emas berat 5 gram yang kemudian diperlihatkan oleh korban. Tak berhenti sampai di situ, AS kembali meminta korban menunjukkan gelang emas lainnya yang berada di dalam etalase penyimpanan. Ketika korban mengambil dan menimbang gelang emas yang diminta, pelaku diduga memanfaatkan kelengahan pemilik toko. Sesaat setelah mencoba gelang emas 5 gram tersebut, AS tiba-tiba berlari keluar toko dengan membawa perhiasan yang bukan menjadi haknya. Korban yang menyadari, AS langsung melakukan pengejaran. Beruntung AS belum sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor yang telah disiapkan di depan toko. Dengan bantuan sejumlah warga, pelaku berhasil diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian. Tak lama berselang, personil kepolisian tiba di lokasi dan segera mengamankan pelaku beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Parepare guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu buah gelang emas 5 gram yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Dalam pemeriksaan awal, Kasareskrim AKP Muammarsat, terduga AS mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi. Atas perbuatan AS dipersangkakan melanggar pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Mewakili Kapolres Parepare, AKP Muhammad Saleh mengimbau masyarakat khususnya para pelaku usaha agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat melayani konsumen dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan tindakan yang mencurigakan guna mencegah terjadinya tindak kriminal.
0: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir, warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

0: www.radiomesra.com.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa Mona makan?
5: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih Jena, teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan Ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
5: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
7: Rumah Makan Patato.
8: Bagus, toh?

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka sen meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa Mona makan?
3: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
3: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak boleh sekarang, nah?
5: Rumah Makan Patato.
6: Bagus, toh?

Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar, na'udzubillahi minannar. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib pada malam ini kita lanjutkan pengajian seperti malam-malam yang lalu dengan membaca hadis-hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan keseharian kita sebagai muslim demi keselamatan dan kebahagiaan kita di kemudian hari, di hari akhirat insyaallah.

Kita mulai dari hadis yang berbunyi Rawahu Shaykhan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Shaykhan artinya Bukhari Muslim. Kalau hadis riwayat Bukhari Muslim adalah hadis yang paling sahih sesudah Quran. Jadi urutan-urutan hadis yang dijadikan pedoman hidup dalam dunia Islam yaitu hadis Bukhari, namanya Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian empat kitab Sunan, namanya Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, dan Sunan Ibnu Majah. Jadi ini kitab-kitab hadis, enam kitab hadis dikenal dalam dunia Islam sebagai Kutubus Sittah. Kitab hadis yang enam yang paling sahih sesudah Quran. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, riwayat Bukhari Muslim, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli salatin." Sekiranya tidak mempersulit umatku, pasti saya perintahkan mereka bersiwak setiap mau salat. Jadi ini hadis menunjukkan bahwa bersiwak itu sangat dianjurkan, terutama apabila kita mau salat. Masalah siwak, dua pengertiannya di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan siwak itu adalah kayu siwak, yang kayu iraki yang biasa dipakai di masa Rabu, masa Nabi, yang digosokkan di gigi, yang itu biasa dilakukan oleh Rasulullah dahulu kala. Ada juga yang mengatakan bahwa siwak itu sudah termasuk sikat gigi. Jadi setiap kita mau sholat dianjurkan bersikat gigi, sebab jarang kita dapati siwak di sini. Jarang di Indonesia siwak seperti yang ada di negara-negara Arab. Jadi ulama mengatakan bahwa sudah termasuk kategori siwak itu sikat gigi. Jadi sikat gigi dianjurkan dilakukan setiap umat Islam itu mau sholat. Karena dipahami bahwa di dalam sholat itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, antara satu sholat dengan sholat berikutnya, biasa kita makan makanan yang tidak enak baunya. Tinggal di mulut, di cela-cela gigi, membuat orang di samping kalau kita berjamaah tidak enak baunya mulut. Maka dianjurkan sikat gigi supaya hilang bau mulut. Itulah sebabnya maka di dalam agama dianjurkan bersiwak, apalagi sudah makan daging banyak melengket di gigi. Begitu pula habis makan bawang merah atau bawang putih, itu sangat dianjurkan karena berbau di mulut. Nah, jadi lakukanlah siwak, lakukanlah sikat gigi, apalagi kalau kita walaupun tidak makan apa-apa yang lain, tapi lama diam. Kalau orang lama diam, tidak pernah bicara, itu buat mulut itu tidak bagus rasanya. Maka di sinilah fungsinya namanya siwak, siwak atau sikat gigi. Jadi dipahami bahwa agama Islam itu adalah agama yang sampai sikat gigi pun diatur. Agama yang mengatur kehidupan kita supaya kita berinteraksi, kita berhubungan antara satu dengan lain, apalagi di rumah ibadah, di masjid, dalam keadaan segar, kita segar. Jadi bersiwak gigi lah sebelum sholat atau sebelum wudhu, seperti itu ya, sangat dianjurkan. Kemudian dianjurkan juga memakai wangi-wangian, parfum, terutama parfum yang tidak menggunakan alkohol. Parfum yang menggunakan alkohol itu kalau dipencet itu meluap.
itu parfum yang seperti itu. Jadi ada parfum-parfum yang alami yang bisa dipakai dan tidak merusak pakaian. Itu parfum yang alami bisa dipakai setiap kita mau sholat. Nah, terutama laki-laki, perempuan tidak diharuskan pakai wangi-wangian. Karena itu membawa fitnah. Kalau jalan di tengah laki-laki lewat dengan berbagai macam bauan, maka perempuan tidak dianjurkan memakai wangi-wangian. Ya. Cuma kalau bersama dengan suaminya di rumahnya boleh saja. Cuma kalau mau lewat di tengah orang banyak, itu tidak di, hanya laki-laki yang dianjurkan menggunakan parfum. Lebih-lebih di hari Jumat. Di hari Jumat itu sangat-sangat kamu laki-laki itu dianjurkan memakai parfum baru turun sholat berjamaah, sholat Jumat. Karena itu malaikat menemani dan memberikan pahala yang berganda-ganda apabila menggunakan parfum. Menggunakan parfum di hari Jumat. Nah, itu dianjurkan menggunakan parfum hari Jumat dan waktu-waktu sholat. Seperti itu anjuran yang dilakukan sebelum sholat. Itulah sebabnya maka di waktu berwudu itu mulut itu harus, walaupun sunat, dianjurkan mencuci mulut dengan baik supaya bau mulut itu kalau tidak ada sikat gigi bisa mengulangi frekuensi ini, frekuensi bau yang tidak bagus. Nah, jadi seperti itu gunanya sikat gigi. Satu lagi yang dianjurkan, apalagi sebelum tidur, ini ada orang yang dari Korea, dia sarankan kalau kita mau tidur makan satu biji garam, dimakan itu supaya tidak keluar air liur. Dia nabi beloe, nasabah yerobe beloe. Najis sih. Itu air liur itu najis. Jadi makanya di masjid-masjid yang bagus itu diumumkan di situ tidak boleh tidur di masjid. Jadi karena itu ya kematian rekomasi gie na be elona najis sih. Na selangi sempajan na tawe. Tidur di karpet, tidur di pakaian, lalu pakaian itu kena air liur. Jadi ini di pelajaran di bawah ini, tapi penting prinsip, jangan dikatakan lagi pelajaran bawah itu ini betul perubahan jiwa, tapi menambah kehusuan sembahyang dan menambah nilai ibadah salat yang berganda-ganda. Jadi itulah sebabnya kita dianjurkan jangan tidur di masjid, di rumah pun kalau perlu itu setiap kita tidur kalau keluar air liur dianjurkan makan satu biji garam. Nah, seperti itu. Ini pengalaman dari seorang Islam yang masuk, seorang orang Korea masuk Islam. Nah, seperti itu dianjurkan umat Islam itu menelan garam satu biji, garam besar itu yang belum dihaluskan sebelum tidur. Itu semua dalam rangka menjaga kebersihan badan dan menjaga agar pakaian ini tidak kena air liur. Tidak kena air liur. Karena air liur yang keluar dari dalam itu sudah bercampur dengan kotoran. Beda kalau micu. Itu micu hanya keluar di sekitar bibir, di sekitar mulut. Bukan dari dalam. Bedanya micu dengan air liur. Nah, seperti itu yang dianjurkan misalnya sebelum tidur supaya dijaga kebersihan itu. Lokila li ahli nari rahu Tabrani Ali bin Mas'udin. Hadis yang kedua, riwayat Tabrani dari Ibn Mas'ud, sahabat yang mulia, sahabat Nabi namanya Ibn Mas'ud. Dia katakan, Nabi mengatakan, lokila li ahli nari innakum makisuna fin nari adada kulli hasatin fid dunya la parihu. Andai kata dikatakan kepada penduduk neraka, orang yang tinggal di neraka,
innakum makisuna finnari adala kulli hasatin. Sesungguhnya kalian akan tinggal dalam neraka sewanya bilangan jumlah kerikil yang ada di dunia. Laparihu, pasti penghuni neraka itu gembira. Nah, kenapa dia gembira? Karena ada jangkanya. Kalau sudah habis sudah habis itu batu-batuan di dunia, dia akan keluar dari neraka dan masuk surga. Tapi dipahami bahwa terutama orang kafir akan abadi di neraka, tidak akan keluar selama-lamanya. Tidak akan keluar selama-lamanya, jadi penghuni neraka selama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup di dalamnya dan tidak mati. Jadi andai kata disampaikan ke dia bahwa kamu akan keluar di neraka sebanyak bilangannya batu-batu kerikil di dunia, maka dia gembira bahwa satu saat akan habis batunya dunia, dengan dihitung itu maka dia akan keluar dari neraka. Dia gembira. Nah, seperti itu. Tapi sudah dikatakan bahwa penghuni neraka itu khalidina fiha abadan, abadi di dalamnya buat selama-lamanya. Walau kila li ahli jannah, dan andai kata disampaikan kepada penghuni surga, innakum makisuna fil jannah, bahwa sesungguhnya kalian akan tinggal di surga sebanyak bilangan batu-batunya dunia. Bagaimana itu? Lahasinu, pasti dia sengsara. Pasti penghuni surga itu sengsara, bahwa suatu saat kita akan tinggalkan surga karena mempunyai jangka waktu sebanyak bilangan batu-batu atau kerikil yang ada di dunia. Pasti sengsara. Tapi dikatakan bahwa penghuni surga itu akan abadi selama-lamanya di surga, tidak akan keluar lagi. Sama dengan penghuni neraka, tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Jadi dua-duanya, penghuni neraka abadi, penghuni surga juga akan abadi. Ini kata Nabi mengandai-andai. Nabi mengandai-andai, andai kata kedua penghuni neraka dan penghuni surga itu dikatakan kamu terbatas lamanya tinggal di surga, terbatas lamanya tinggal neraka, pasti ada yang menyesal dan ada yang gembira. Penghuni neraka gembira dan penghuni surga akan menyesal, akan sengsara, akan stres memikirkan bahwa kita suatu saat akan tinggalkan surga. Tapi tidak begitu, bahwa penghuni surga akan selama-lamanya di dalam surga itu. Dikatakan innal lazina amanu wa aminus sholihati ulaikum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaikum khairul bariyah, itulah manusia yang paling bagus. Balasannya mereka itu di surga, jazaohum min rabbihim, balasannya di sisi Tuhannya, jannatun tajri min tahtin haru khalidina fiha abadan, akan dibalas dengan surga yang mengalir di bawahnya itu, jannatun tajri, mengalir di bawahnya banyak sungai. Di surga itu ada sungai-sungainya dan sungainya itu abadi. Ada sungai susu dan ada sungai madu, ada sungai tua panis, bukan tua pahit. Jadi tua manis yang ada di sana, kemakmuran Tuhan tidak pernah habis itu. Kemudian ada itu di dalam surga itu air jernih. Jadi susu jernih jadi menjadi sungai, madu dan tuak manis. Jadi itu penghuni surga akan merasakan semua minuman yang paling enak di akhirat. Maka Nabi mengatakan siapa yang terus menerus minum minuman keras selama di dunia, dia akan tidak akan minum tuak manis nanti di surga. Orang yang sering minum minuman keras dan tidak taubat lalu meninggal. Jadi minum minuman keras
tidak akan diberikan air minum. Air minumnya surga yang berupa madu, susu dan tuak manis. Apalagi kalau tidak tobat. Dan orang yang minum minuman keras, kalau tidak tobat lalu meninggal, dia akan diberi air minum yang mendidih. Ripinu yang rede-rede. Kilana rangkai itu diberi minum kepada orang-orang yang peminum. Peminum minuman keras. Atau kalau sekarang ada pecandu narkoba. Pecandu narkoba, ekstasi dan sabu-sabu, semua itu sejenis. Sama hukumnya narkoba, sabu-sabu, ekstasi, sama hukumnya dengan tuak pai. Jadi dianjurkan kita semua sebagai umat Islam dijaga itu anak. Karena yang paling berbahaya dalam pergaulan anak sekarang ini, anak-anak kita itu dengan menjadi pecandu narkoba, pecandu ekstasi dan sabu-sabu. Kita semua umat Islam berkewajiban mencegah kita punya anak, baik di sekolah, di bangku kuliah dan sebagainya, yang sampai anak-anak itu mencoba-coba mengkonsumsi barang begitu yang dijual oleh orang secara sembunyi-sembunyi, dijual secara tidak bertanggung jawab. Dan orang yang menjual ekstasi sabu-sabu itu sama hukumnya dengan menjual tuak pai. Jadi haram uangnya, haram hasilnya. Jadi orang yang pebisnis, penjual barang-barang itu minuman-minuman keras, ekstasi sabu-sabu, sama saja dengan mengkonsumsi barang, sama hukumnya dengan makan babi. Sama hukumnya dengan makan makanan haram. Karena itu hasilnya yang haram dijual, haram juga hasilnya. Barang yang haram dijual, haram juga hasilnya. Karena ekstasi dan sabu-sabu haram, maka harganya pun juga mahal. Apa? Harganya pun juga haram. Jadi jangan kita terpaku dengan hanya melihat materialnya banyak uang, tapi uang haram. Nabi katakan di dalam satu hadis, dalam hadis Nabi bahwa orang-orang yang mengkonsumsi barang haram, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap tubuh yang dibesarkan dengan barang yang haram, misalnya dia dibesarkan dengan uang haram, dibesarkan dengan barang haram, dibesarkan dengan curian, barang curian, dibesarkan dengan menjual ekstasi sabu-sabu dan tuak pahit, panaru aulabin, nanti bersih balanya di akhirat kalau dicuci dengan api. Jadi api pensuciannya tak bukan sabun rinso. Itu bahayanya. Jadi itu Nabi katakan kululah min nabata min hanarim panaru aulabi tungke-tungke watakalewin apa wakeh anu haram, barang haram. Ia panah pacin nareko nabi sewi api ya, api pak bisewi. Bukan sabun pencucinya. Ini harus dipahami supaya yang merajalela di tengah masyarakat itu ekstasi sabu-sabu yang menjelma sampai di sekolah-sekolah yang dijual orang secara sembunyi-sembunyi. Jadi ini dituntut kewaspadaan kita semua. Orang tua yang muslim, lebih-lebih yang muslim, diharapkan menjaga anak kita dari sembarang konsumsi barang di sekolahnya. Selanjutnya rawahu Abu Daud, Nabi bersabda, "Law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, lamartun nisa ayyasjuda li aswajihinna." Andai kata, Nabi mengatakan, andai kata saya diperintahkan kepada seseorang untuk sujud, lamartun nisa ayyasjuda li aswajihinna. Andai kata saya disuruh untuk sujud kepada seseorang, pasti saya suruh wanita-wanita itu sujud kepada suaminya.
Karena lima jalallahu lahum alaihina minal haqqi. Karena Allah menjadikan bagi suaminya itu adalah hak istri untuk disujud, suami itu untuk sujud, apa, istri untuk sujud kepada suaminya. Jadi sayang tidak ada orang disujud kepada seseorang. Tapi andai kata Nabi disuruh seseorang itu sujud, pasti perempuan itu saya sujud, suruh perintahkan sujud kepada suaminya. Artinya apa? Seorang perempuan itu harus hormati suaminya. Tidak boleh seorang perempuan itu meremehkan suaminya. Apalagi kalau dia suruh-suruh suaminya, mengata-ngatai suaminya dengan kata-kata yang kasar, itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Seorang perempuan yang kasar, seorang perempuan yang tidak hormat kepada suaminya. Jadi hormati suami itu, walaupun misalnya suami itu bukan, andai kata ada suami yang lebih banyak pendapatan istrinya daripada suaminya, tidak boleh juga diremehkan. Misalnya ada perempuan wanita karir, dia wanita karir, banyak gajinya, banyak penghasilannya daripada suaminya, tidak boleh juga meremehkan suami. Kan suami itu dikatakan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Laki-laki itu adalah pemimpin kepada perempuan. Jadi seperti itu dianjurkan kepada wanita-wanita muslim supaya berbakti dan berbuat baik kepada suaminya walaupun dia punya penghasilan lebih banyak misalnya. Ini petunjuk dari baginda Rasul dalam kaitannya dengan hirup berkeluarga untuk menjadikan rumah itu keluarga sakinah, keluarga yang bahagia. Satu hal sehormat menghormati. Selanjutnya kata Nabi, rawahul Baihaqi an Abdullah bin Haris. Nabi mengatakan, law nasala Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni ladalaltum. Andai kata Nabi Musa berada di tengah-tengah kamu, turun di tengah-tengah kamu Nabi Musa, kata Nabi, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkan saya, ladalaltum, pasti kalian sesat. Jadi anhazzukum minan nabiyyina, sayalah bagianmu dari semua nabi-nabi yang ada. Wa antum hazzi minal umami, dan kalian adalah bahagian dari umatku. Hadis ini menjelaskan bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi andai kata Nabi andai kata Nabi Musa turun, padahal Nabi Musa sudah lewat waktunya, andai kata turun Nabi Musa di tengah kamu lantas kamu mengikuti, berarti kamu jadi sesat, nyasar. Karena saya adalah nabinya umat Islam, bukan Nabi Musa, walaupun Nabi Musa turun di tengah kamu. Artinya ini kita dilarang ikut-ikutan. Karena sekarang ini di dunia Islam, lebih-lebih Indonesia, sudah banyak orang yang memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Banyak nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu banyak di tengah-tengah kita itu biasa. Dia mengatakan saya ini menerima wahyu. Mana menerima wahyu, nah sudah tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling akhir sampai akhir zaman, sampai kiamat dunia. Kapan ada orang mengakui dirinya? Walaupun Nabi Musa turun tidak diakui juga. Kita nabi mengatakan ladalaltum, kamu akan menjadi sesat. Artinya jangan ikut-ikut mau pengaruh-pengaruh, ikuti apa yang ada sekarang ini yang sudah bagus. Jangan mengikuti aliran-aliran yang menyesatkan. Seperti beberapa hari yang lalu kita lihat di televisi, ada orang menjual tiket ke surga. Siapa mau masuk surga beli tiket di gua. Ada di sana aliran, itu aliran sesat.
Tidak ada keraguannya bahwa itu aliran sesat. Dia menjual tiket. Nah, ini katanya tiket kalau dibeli selamat dan dipakai. Sepertinya mau pakai pesawat masuk di surga. Tidak ada pesawat di akhirat. Apa itu pesawat? Nah, buatan manusia. Semua di akhirat buatan Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan itu orang paling bodoh, paling goblok, kalau mau dibodoh-bodohi orang seperti itu. Masa kau dibodoh-bodohi mau beli tiket? Bukan dari Ujung Pandang, dari Makassar ke Jakarta. Mau beli tiket, tiket pesawat. Biar buat tiket apa mau dibeli, kalau orang tidak sembahyang, tidak puasa, tidak akan masuk surga. Biar tiket yang paling mahal. Kalau tiket buatan manusia, kan tidak ada dalam Al-Quran dan hadis mengatakan kalau masuk, mau masuk surga, beli tiket. Ada karcisnya. Wah, ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini, banyak orang terpesona dipengaruhi aliran-aliran seperti itu. Ya, ini perlu kita antisipasi sebagai umat Islam. Kalau ada hal-hal begitu, diberi peringatan. Orang begitu, kalau tidak diberi peringatan, lapor ke polisi bahwa ini menyesatkan orang. Sama tahun lalu di daerah sini, daerah Pangkep,

ni agamai. Aku kui mega melo dangka melo mega melo lorong adui melalui agama dijual-jual itu ayat. Jual ayat, jual hadis. Katanya ini ayat, ini hadis, lalu membuat aliran-aliran sesat. Mengakui dirinya Nabi, mengakui dirinya mendapat wahyu. Itu semua pembohong. Tidak ada dasarnya dalam Quran dan dalam hadis. Ini yang harus diwaspadai di tengah kita umat Islam. Kalau ada yang membuat paham-paham aliran-aliran yang mengiming-iming aliran sesat. Aliran mengiming-iming untuk surga. Tidak ada orang masuk surga kalau tidak sembahyang. Tidak ada orang masuk surga kalau tidak puasa. Nah, seperti itu. Jangan mau diiming-iming masuk surga dengan diberikan paham-paham keagamaan yang tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya. Lalu dijanji-janji dengan surga. Nah, ini penjual agama, penjual barang sesat, barang busuk. Nah, jadi kita harus hati-hati. Di tengah-tengah kita umat Islam sekarang ini banyak sekali orang membodohi umat Islam. Nah, seperti itu ya, dipahami. Apalagi kita ini di era modern, di orang modern mau juga menjadikan agama itu modern. Jadi modern itu bisa mudirron. Mudirron artinya makasulan, merusak. Jadi kalau agama dimodernkan, mudir. Mudir itu makasulang, merusak. Nah, seperti itu yang harus dipahami dengan munculnya paham-paham dan aliran-aliran di tengah kita yang mengatasnamakan paling benar. Ini Nabi mengatakan, andai kata Nabi Musa turun dan kamu ikuti, berarti itu pun juga kamu sesat. Karena Nabi Musa sudah lewat waktunya. Nabinya orang Yahudi, nabinya orang Israel. Begitu pula Nabi Isa, nabinya orang-orang agama lain. Tapi kita akui sebagai Nabi Tuhan. Tapi tidak diikuti lagi karena sudah turun Nabi Muhammad menggantikan nabi-nabi yang dahulu.

Rawahu Dailami an Anasin. Nabi mengatakan, laulan nisa'u la'ubidallahu hakka ibadati. Andai kata tidak ada perempuan atau tidak ada wanita, pastilah kita menyembah Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Artinya ini Nabi katakan, salah satu yang membuat orang tidak ikhlas beribadah karena biasa dihalang-halangi oleh perempuan atau istrinya. Jadi Nabi mengatakan, andai kata tidak ada perempuan, orang akan menyembah Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Nah, itu jadi perempuan itu bisa juga jadi penghalang dari anak. Makanya istri Nabi sendiri biasa dia tegur Nabi, dia katakan, kenapa Nabi bongkak-bongkak betisnya sembahyang tengah malam? Itu istrinya. Nabi katakan, kan saya orang bersyukur kepada Tuhan. Jadi ia menjadikan orang tidak khusyuk ibadah karena adanya perempuan. Tapi walaupun begitu tidak berarti bahwa kita kalau begitu tidak boleh kawin. Kawinlah, tapi jangan istri itu, perempuan itu menghalangi kita beribadah. Seperti bapak-bapak yang ada di sini duduk, mungkin semua sudah punya istri, Pak ya? Ya, alhamdulillah punya istri karena jadi yang belum punya istri supaya kawin cepat. Nah, itu dianjurkan. Bisa dicari ya kalau ini. Karena Nabi mengatakan, rakatan min mutasawwijin khairum min sab'ina rakatan min asbin. Dua rakaat sembahyangnya orang yang sudah punya istri lebih baik daripada 70 rakaat yang bujang. Itu kalau bujang itu dituntut untuk kawin karena akan kalau sudah kawin

kawin akan menghasilkan generasi, akan ada anaknya. Anaknya itu yang menjadi kebanggaan Nabi. Nabi mengatakan, saya akan bangga di akhirat nanti kalau umatku banyak. Nah, jadi itu Nabi suka kalau orang berketurunan. Bukan hanya dua sudah cukup, bisa lebih dari dua, asal mampu memberi makan anaknya. Nah, seperti itu ya. Nabi mengatakan dalam hadisnya, angkihul waludal waduda, kawinilah perempuan yang banyak keturunannya. Artinya yang subur, bisa melahirkan banyak anak. Hubaini makundrema wiyaye, itu kata Nabi ya. Seperti itu. Jadi kita dianjurkan kawin, jangan membujang. Dan kawin itu bagian dari ibadah. Kawin itu bagian dari ibadah. Tapi dipahami bahwa jangan juga dengan perkawinan itu membuat kita tidak lagi pergi berjamaah. Karena tilu terus menerus dengan istrinya. Jadi jangan dihalangi, bila misalnya dihalangi istrinya pergi berjamaah, pergi ini. Nah, seperti itu yang dimaksud. Andai kata tidak perempuan, Tuhan akan disembah dengan sesungguhnya. Selanjutnya Nabi mengatakan, rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Juhaim al-Ansari. Nabi mengatakan, lo ya'lamul marru bainya dan musalla masa alaihi lakana ayyaki fa arba'ina hayrlahu min ayyamurra bainya dayhi. Andai kata orang mengetahui bagaimana dosanya lewat di depan orang yang sempurna.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: FM, San Mesra dimanapun berada. Kita kembali memulai hari ini perbincangan kita, dialog kita terkait iman dan Islam bersama dengan Bang Ude dan hari ini agama universal dalam kehidupan manusia, sambil menunggu hostnya yang belum datang, saya akan ambil alih dulu untuk sementara. Aneh, terlibat macet kapan?
2: Macet.
1: Yang pulang kantor biasanya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ini tidak mengurangi keseruan kebersamaan kita. Dan hari ini seperti biasa Insan Mesra kita siapkan layanan telepon di 0853 9535 0907 untuk bergabung bersama kita. Dan Insan Mesra untuk memulai kebersamaan kita untuk di hari ini, Kamis 5 Maret 2025, kita akan memulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Sikri. Silakan.

0: Ya, astagfirullahaladzim. Terima kasih Sigrid sudah bergabung dan juga ini weh cantik-cantik kita asuh hostnya weh.
1: Tanya istilahnya.
0: Berbatik sekali.
2: Wah, kan Kamis pakai
1: batik.
0: Oh iya, Kamis batik ya. Program dari pemerintah kota. Oke, silakan mungkin dimulai dulu dengan Fadilah hari yang ke
1: 16.
0: 16. 16. 16. Salam ke 16.
1: Iya.
0: Silakan Bang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Insan mesra di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini sebentar malam kita memasuki malam yang ke-16 di bulan suci Ramadan. Besok malam sudah masuk malam nuzul Quran. Tak terasa bagi kita berjalan-berjalan begitu melaksanakan puasa. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertengahan Ramadan dan menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Insya mesra judul sebentar malam untuk wilayah kota Parepare dan sekitarnya, yakni agama Islam sebagai agama universal bagi masyarakat atau bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan fadilah sebentar malam, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala dua kebebasan. Jadi ada orang yang beribadah sebentar malam karena ikhlas, iman dan takwa kepada Allah, maka dia diberi dua kebebasan. Pertama, dibebaskanlah dia dari api nerakanya Allah. Kemudian yang kedua, dibebaskanlah ia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini yang masuk dalam ya mirip-mirip ya dengan doa yang selalu kita lapaskan dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, insya mesra terkait dengan judul kita, agama Islam sebagai agama universal, ini artinya agama Islam itu tidak tertutup untuk satu ras atau suku atau bangsa, tidak. Tapi makna Islam itu sebagai universal artinya dia bentuknya umum, artinya semua kalangan bisa masuk ke dalam itu tanpa harus dibeda-bedakan. Jadi keuniversalitas daripada Islam itu mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara keadilan, kejujuran, tata krama, adab, sopan santun, kemudian sampai kepada hal ekonomi. Itu Islam telah mengupas tuntas dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya Islam ini kata Nabi, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tinggi, tidak ada yang melebihi daripada Islam itu. Karena Allah sendiri yang menyatakan innad-dina indallahil Islam. Islam itu adalah agama yang aku ridai. Ya, agama yang aku paling sukai. Jadi tapi kita mengatakan bahwa kenapa banyak agama, harus ada agama di sekitarnya, ada Konghucu, ada Zoroaster, ada Hindu, Buddha, ada Kristen, Katolik, Protestan misalnya. Sementara Allah menyatakan Islam agama yang diridai oleh Allah. Jadi semua agama-agama yang di sampingnya itu adalah merupakan pembanding untuk memunculkan inilah yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat anekdot mungkin barangkali perbandingan kita tentang Islam ini, misalnya anak kita ranking 1. Lalu teriak-teriak pulang ke rumahnya dan berkata, "Papa, aku ranking 1 loh." Kata ibunya, "Hebat kok. Berapa jumlah orang di kelasmu?" Dia mengatakan, "Saya cuma sendiri." Jadi tidak hebat itu. Kenapa? Karena pantas ranking 1 karena sendiri di kelas. Tapi ketika anak ambil rapor dan dia mengatakan, "Papa, Mama, saya ranking 1. Lalu berapa jumlah orang di kelasmu, Nak, sehingga kau ranking 1?" Anak mengatakan, "Saya 30 orang." Nah, berarti itu baru hebat namanya. Kenapa? Memunculkan yang terbaik di antara 30 orang itu. Sama dengan Islam, Allah mengatakan ini yang aku senang, aku ridai. Berarti bukan berarti bahwa yang lain itu harus disingkirkan, tidak. Dia ada program pembanding ini untuk menjelaskan bahwa inilah Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna keuniversalan daripada Islam, mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat kita, baik mulai A sampai Z semua diatur oleh Islam itu. Yang kedua, Islam itu sebagai universal adalah Islam itu agama rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya manusia tetapi seluruh alam ini pun kena imbasnya, bahwa Islam itu betul-betul agama yang menjunjung tinggi bagaimana memakmurkan daripada alam raya ini. Jadi seorang penganut agama Islam, insya Allah dia memakmurkan bumi dan tidak merusak alam. Nah, itu. Jadi itu makna Islam itu sebagai rahmatan lil alamin dan universal Islam dalam masyarakat. Demikian.
0: Saya dulu.
1: Belum dibuka sama Os dulu. Tunggu dulu, sabar Fikri.
3: Untuk ada juga suaranya nih?
0: Ada.
3: Untuk insan misra dimanapun berada, untuk yang tertarik berinteraksi bersama kami atau mengirimkan pertanyaan, Anda dapat langsung reach out kami di kolom komentar Facebook Mas Radio Parepare atau langsung menelpon di 0853 9535 0907.
0: Ya, bisa saja juga di TikTok karena kita siarkan di TikTok. Ya, di Radio Mesra Parepare juga TikToknya.
3: Oke, di TikTok juga Insan Mesra. Apa nama TikTok, Pak?
0: Radio Mesra
3: Radio Parepare. Mesra Parepare.
1: Iya.
3: Radio Mesra Parepare. Ya, silahkan untuk pertanyaan pertama.
1: Iya, di luar dari materi.
0: Iya.
1: Awas, Sikri.
4: Kan lagi nastas.
1: Enggak,
4: dari Kak di sini, Mbak. Anu, siaran subuh.
1: Oke.
4: Okay. Baru masalahnya orang pulang, Kak. Masalah di sini.
1: Masalah Wak.
4: Pas saya pulang, Kak, saya dengar azan orang. Pulang, Kak, minum, Kak.
1: Minum.
4: Saya kira belum diazan di sini.
1: Terus?
4: Bagaimana itu, Stas?
1: Azan orang baru minum?
4: Iya. Ada azan di sini, belum diazan di sini.
0: Oh. Dia awalnya di sini, subuhnya. Iya. Berangkat masih sholawat.
1: Iya.
0: Pas di jalan.
1: Sudah masuk waktu.
0: Masuk waktu.
1: Iya.
0: Di sekitar situ. Tapi monitor di radio sampai di rumah belum
1: asan
0: di sini, bagaimana itu,
1: Ustaz? Iya, selama belum asan sebenarnya masih boleh minum dan makan. Tapi ketika sudah terdengar asan, maka makanan yang di mulut sebaiknya dimuntahkan. Gitu.
0: Iya.
1: Jangan ditelan karena bisa membatalkan puasa kita dan tidak dianggap untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi asan itu kalau di tanah haram asan itu masih boleh makan, kan gitu jumlahnya, ada materinya. Asan di tanah haram itu boleh makan. Kenapa? Karena di Arab Saudi itu di tanah haram itu dua kali orang asan. Jadi yang dimaksud di sini asan baru makan dan minum itu asan pertama, itu jam 4. Nah, setelah Abdullah ibnu Mas'ud itu membaca ayat 50 ayat, maka setelah selesai baru masuk asan kedua. Itu di zaman Nabi dan sampai hari masih dipakai di tanah haram begitu. Jadi sehingga banyak mengidentikan bahwa masih boleh orang makan kalau asan dan minum. Enggak, yang dipakai Nabi itu asan pertama, bukan asan kedua. Asan kedua tidak boleh. Nah, itu maksudnya. Jadi Ananda Fikri, sebaiknya dimanapun kita berada, kalau misalnya kita dari rumah mesra di sini masih selawat, lalu sampai di rumah sudah terdengar asan, maka hentikanlah makan dan hentikan minum. Dan ketika kita minum, maka sebaiknya belum masuk, maka pakai berkumur-kumur lalu muntahkan saja itu makanan.
0: Meskipun dasarnya dia Radio Mesra misalnya, karena di sini dia sahur.
1: Iya, dia sahur di sini, dia sudah sempat minum.
0: Nanti pulang ke rumah. Ada masjid yang mungkin terlalu cepat asan seperti apa. Itu tetap ikut di yang terdekat.
1: Iya, kita ikut terdekat ya, begitu wilayah tertentu kan. Ya. Karena sudah masuk asan itu menandakan sudah masuk waktu sebenarnya. Ya.
0: Tapi jadi, dia pernah mereka kapan Pak Ustaz apa dia penistai?
1: Kalau orang yang tidak tahu sebenarnya tidak kena hukum.
0: Ya, tidak apa-apa sih.
1: Jadi orang yang
0: kena saja nanti.
1: Orang yang kena hukum itu betul gitu. Orang yang tidak kena hukum ada tiga. Pertama anak-anak. Ya, yang kedua orang gila. Yang ketiga orang yang tidur. Kapan mereka kena hukum? Setelah mereka orang yang tidur bangun. Anak-anak sudah menjadi balik. Kemudian orang gila sudah sadar. Jadi kalau tidak mau kena hukum ya jadilah yang tiga ini. Tidak kena hukum itu. Ya, gitu.
3: Bagaimana? Okay. Pura-pura saya nanti lupa ya.
1: Bukan pura-pura.
0: Tidak tahu memang.
1: Ini pelajaran.
0: Makanya dia tahu. Bertanya.
1: Dia tidak
0: tapi
1: tahu.
0: Tapi untuk anggaplah kejadian hari ini
1: masih bisa
0: dianggap dia puasa dia sekarang.
3: Ya, kita angkat telepon terlebih dahulu.
0: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Ya. Baru bergabung ini Bapak ini.
1: Siapa ini?
0: Pak Imran. Oke, silakan Pak, langsung Pak.
1: Jalan. Iya, iya, iya.
5: Ada yang mau tanyakan ini Ustaz.
1: Iya, apa itu?
0: Memang tempatnya bertanya.
5: Mudah-mudahan bisa saya dapat pencerahan ini.
1: Amin. Insyaallah, mudah-mudahan.
5: Saya kan salat tarawih.
1: Iya.
5: Itu tadinya saya berniat 20 rakaat.
1: Oke.
5: Tapi pada saat saya pertengahan, kayaknya langsung lutut saya mengilu karena sudah lansia.
1: Iya.
5: Jadi terpaksa 20 rakaat. Hukumnya.
1: Terus?
5: Tadinya 20.
1: Iya. Tiba-tiba?
5: Saya sudah tidak mampu lutut saya dapat ambil 8 rakaat.
1: 8 rakaat.
0: Iya.
1: Iya.
5: Saya mohon penjelasannya dong.
1: Oke, oke. Iya, dipahami.
0: Iya, niat awalnya 20.
1: Waalaikumsalam.
0: Niat awalnya 20 ini Ustaz.
1: Dalam hadis Nabi dijelaskan, ketika kita berniat melakukan kebaikan, maka dicatat kebaikan itu, dan kalau dia melaksanakan kebaikan itu, maka dicatat juga pelaksanaan kebaikan itu. Jadi orang yang dalam Islam itu berniat saja sudah dicatat kebaikan, apalagi kalau sudah melakukan. Jadi kalau dia berniat melakukan kebaikan sudah dicatat, dan baru berniat melakukannya pun dicatat, berarti dua kebaikan yang didapat. Tapi dalam hal kejahatan, ketika dia berniat berbuat jahat, tetapi dia baru berniat, maka belum dicatat. Kapan dicatat itu? Setelah dia melakukan keburukan itu. Jadi bedanya di situ. Nah, peristiwa Bapak ini misalnya, ingat Pak ya, kita berniat 20 rakaat, maka catatan kebaikan itu 20 rakaat sudah sampai kepada malaikat, tapi pada akhirnya, karena sesuatu dan lain hal, tidak sanggup lagi melaksanakan 20, maka dia 8, itu Alhamdulillah, itu sudah dua kebaikan yang kita ambil. Jadi ingat, dasar hukum dari tarawih itu adalah sunnah, bukan wajib. Ada satu ungkapan juga begini, apakah memang Nabi melaksanakan tarawih itu full di masjid? Tidak, kan gitu. Karena buktinya ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu pada hari keempat, hari ketiga, kedua, pertama, kedua, dan ketiga sampai di masjid untuk melaksanakan tarawih, ditunggu-tunggu sahabat hari keempat tapi tidak datang lagi. Lalu ditanya sahabat, kenapa tidak tantar ya Rasulullah? Apa kata Nabi, saya takut jangan sampai ini menjadi kewajiban. Nah, itu dulu harus dipahami. Jadi mau 8 mau 20 rakaat tidak masalah, yang asalkan kita sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Adapun niatnya yang 20 itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu nilai kebaikan dengan 8 yang kita lakukan pada akhirnya, karena memang kita tidak sanggup lagi melanjutkan yang 20. Insyaallah semua itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Pak ya.
3: Kalau puasa baru bilang haus,
1: tidak ada membatalkan puasa begitu. Hanya mengatakan haus, kecuali kalau dia minum atau apa, apalagi kalau berkumur-kumur dengan air coto.
0: Ya kan bunyinya makan dan minum dengan sengaja.
1: Ini kan Allah mengatakan haus dan dahaga, lapar dan dahaga, tidak. Sudah bukan perkataan maksiat itu. Jadi kalau berkata-kata yang jelek saja dalam sementara dia berpuasa, maka itu makruh. Artinya bisa menggugurkan pahala puasanya, tetapi puasanya tidak batal. Karena yang membatalkan puasa adalah memasukkan makanan dan minuman melalui lubang yang lazim. Nah, itu loh mulut. Jadi kalau ada orang disuntik misalnya, disuntik obat karena dia sakit, maka tidak membatalkan puasanya itu. Tidak batal puasa itu kalau disuntik. Kecuali kalau suntiknya pakai vitamin seperti impus, nah itu batal puasa. Karena berlangsung lama. Ya, batal puasa seperti itu.
3: Berarti tidak batal sih kalau cuma bilang haus.
1: Allah, apa nambil batal?
3: Dengar itu tidak. Dengar.
1: Makruh pun tidak, itu mubah.
0: Angker pangkelingan.
1: Ya, gitu.
3: Oke, masuk ke pembahasan inti. Topik utama, Ustaz, bagaimana dengan orang yang menggunakan agama untuk menekan?
1: Iya, agama itu mencerdaskan sebenarnya. Agama itu mengatur pola dan tata krama kehidupan kita. Agama itu mencerahkan, bukan menyesatkan. Agama itu mendidik, ya. Agama itu mengayomi, bukan merampas. Jadi kalau ada orang beragama lalu pakai agama untuk menekan orang, itu tidak bijak, zalim namanya. Sementara agama tidak menghendaki penganutnya untuk melakukan kezaliman, apalagi melakukan penekanan kepada orang. justru agama mengajarkan kita untuk welas asih, untuk berkasih sayang. Jadi konsep kasih sayang itu sudah ada dalam Islam sejak 1400 tahun yang lalu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kasih sayang itu muncul di tanggal 14 Februari atau the Saint Valentine's Day, yaitu hari Valentine misalnya. Bukan di situ. Jadi tidak boleh itu ya. Tidak boleh umat Islam lalu ikut-ikutan melaksanakan Valentine Day. Tidak ada yang seperti itu. Jangan ya. Karena Islam tidak mengenal yang seperti itu. Itu Valentine itu adalah nama seorang pendeta, namanya Pendeta Valentine. Itu di Vatikan dulu. Ya. Oke. Okay. Jadi tidak batal itu kalau mengatakan haus. Jadi saya haus. Ya, semua orang merasakan haus. Dan semua orang merasakan lapar. Cuma ada orang yang memang tidak bisa membahasakan karena dia lebih nilai dan tingkat kesabarannya lebih tinggi. Tapi anak-anak yang seperti itu pokoknya ya nanti enak kalau dia mengeluh. Biasa begitu. Oke.
3: Okay. Sama ada pertanyaan, sebenarnya bukan muslim. Dia non muslim pernah yang mengklaim atau menjustifikasi katanya Islam itu bukan agama yang damai. Dia mengambil surah di Al-Qur'an, saya juga tidak tahu surah apa, tapi katanya di situ boleh memukul perempuan.
1: Boleh memukul perempuan maknanya mendidik. Maka hadisnya itu memukul perempuan bukan bagian yang sensitif. Memukul perempuan dibolehkan oleh Nabi dengan benda lunak, misalnya sapu tangan,
0: bantal
1: kalau isinya batu nggak bisa, ya yang jelas sapu tangan, ataukah misalnya ya semacam sarung lah, misalnya memukul itu mungkin ya bagian di atas ini lengan atau betis, dan itu pun memukul karena dia tidak taat kepada Allah, jadi bukan hal-hal yang lain. Jadi Islam itu bukan sensitif seperti itu. Dia membuli tidak, tapi Islam itu datang untuk memberi pendidikan. Misalnya jannah kepada suaminya, suami marah karena tidak sholat, ditegur tidak mau sholat, itu tegur pertama. Tegur kedua suara lebih keras. Teguran ketiga ditegur lembut, ditegur keras tidak mau, maka boleh dipukul. Dipukul ini artinya hanya menegaskan, bukan menyakiti ya. Hanya memberi ketegasan bahwa suami tidak senang kalau kau tidak sholat.
3: Bukan pakai sapu lidi.
1: Bukan pakai sapu lidi. Sapu lidi itu sejarahnya adanya di Nabi Ayub alaihissalam. Karena istrinya meninggalkan dia dalam keadaan sakit. Kemudian apa kata Nabi Ayub? Jika nanti penyakitku sembuh, maka nanti akan aku cambuk kamu 100 kali pakai lidi. Nah gitu. Akhirnya setelah sembuh penyakitnya, datanglah istrinya kembali karena dia dianggap sudah sehat. Jadi dalam bahasa Bugis madisi mana puji kaya, aku malas karena salah ika. Kan gitu akhirnya karena dia dianggap melanggar maka bandel dicambuk oleh Nabi Ayub sebanyak 100 kali pakai lidi. Tetapi 100 kali itu maknanya adalah mengumpulkan lidi 100 baru diikat. Nah itulah namanya sapu lidi. Satu kali saya dipukulkan selesai. Itu maknanya. Jadi bukan menyiksa di sini. Islam itu welas asih loh, kasih sayang kepada perempuan. Ya. Kasih sayang, perasaan laki-laki sebenarnya nilai kasih sayangnya lebih tinggi dibanding daripada perempuan sebenarnya. Meskipun ya perempuan selalu kita anggap ya dari sononya memang perempuan itu memang sangat misterius. Karena dalam kajian tentang kewanitaan itu ternyata yang pertama mengambil dan memetik buah huldi itu bukan laki-laki, tapi istrinya Nabi Adam, Siti Hawa. Ya, Wak. Jadi memang agak keras memang ya. Misterius problem itu perempuan. Sangat sulit untuk dipahami. Dan sampai hari ini laki-laki masih sulit memahami istri-istri mereka. Jadi itulah kenapa perempuan itu terlahir dari sekarang lebih banyak kepo daripada laki-laki. Ya. Ya, karena kan seperti itu kan. Siti Hawa, Nabi Adam itu hanya kelilingi itu pohon huldi. Tapi datang istrinya petik, ngambil itu buah yang dilarang. Latak rabahasi sajarah. Jangan dekati. Dekat jangan, apalagi sampai memetiknya, mengambil buahnya.
0: Kamu makanya jangan dekati, iya. Kamu makanya jangan petik.
1: Jadi makna jangan mendekati itu sudah terintegrasi dengan ketika kita memetik ya. Dekat jangan, dekat saja tidak boleh, apalagi sampai mengambilnya kan gitu. Nah sampai-sampai Hawa juga berbicara sama iblis. Jadi ya dia berbicara sama iblis. Jadi makanya itu perempuan itu sudah dari sononya. Jadi jangan wahai laki-laki, wahai suami, jangan sekali-kali engkau berbohong kepada istrimu, karena pasti dia tahu, karena dia sudah bicara, sudah apa namanya, dia sudah ahlinya dari sononya memang.
0: Iya. Semakin dijelaskan,
1: semakin dijelaskan, semakin tidak
0: jelas. Jadi samping tak semakin kayak iya. Tidak setuju. Bang Ude, begini, Islam ini kan agama terakhir.
1: Iya. Bukan agama terakhir.
0: Ya.
1: Bukan agama terakhir,
0: tapi ada pandangan begini, Islam ini adalah agama yang hanya mencontek atau mengambil intisari-intisari agama lain dari Kristen, Yahudi, bahkan ke Zoroaster. Bahkan saya pernah dengar bahwa kisah Isra Miraj itu adalah kisah yang diambil dari agama Zoroaster yang tempat tadi Bang Ude jelaskan. Bagaimana pandangan itu?
1: Kan gini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum wa raditu lakum Islam dina. Al-Maidah. Ini ayat yang paling terakhir turun. Sebagai bentuk pemberitaan Allah kepada Rasulullah bahwa agama ini telah aku sempurnakan. Jadi al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu, dan aku ridahi wa raditu lakum Islam dina, dan aku ridahi Islam itu sebagai agamamu. Nah, kita harus lihat sejarahnya dulu, Bang Dimas, ini sama Mesra, bahwa Islam itu sudah hadir sejak Nabi Adam. Lalu turun ke Nabi Nuh. Nabi Adam itu tidak dikatakan Nabi, dia hanya dikatakan sebagai manusia pertama. Yeah. Meskipun dalam Al-Quran dianggap sebagai Nabi, tetapi dalam sejarah dia bukan Nabi, tapi dia adalah manusia pertama. Nabi pertama itu Nabi Nuh. Ya. Dan dia mewariskan Islam. Apa itu? Islam yang dibawa Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu adalah Islam yang hanya mengesakan Allah. Ya. Dia hanya menegaskan bahwa Tuhan yang disembah hanyalah Allah, bukan batu, bukan gunung. Sampai kepada nabi-nabi yang lain, bahkan yang paling populer adalah nabi-nabi yang berada pada akhir-akhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang membawa agama hanif. Sampai dikasih suhuf. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi dikasih suhu. Jadi kalau yang lain dikasih kitab, kalau Nabi Ibrahim dikasih suhu. Suhu itu lembaran-lembaran ajaran ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa dikasih Taurat. Nah, penjelasan Taurat atau dikasih Zabur Nabi Daud. Isi kandungan kitab Zabur ada dalam kitab Taurat. Isi kandungan kitab Taurat dalam kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil dalam kitab Al-Qur'anul Karim, dan isi kandungan Al-Qur'an ada dalam suratul Fatihah. Itu merangkum seluruh isi kandungan Al-Quran dari 30 juz, 114 surah, 6.966 ayat, dan 75.775 kata dalam Al-Quran. Yeah. Dengan estimasi huruf bahwa yang paling banyak hurufnya adalah huruf alif, lebih 1.800 sekian-sekian itu hurufnya. Nah, itu memberi penjelasan bahwa Islam itu semua dibawa agama Islam, cuma penyempurna Islam itu adanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang lahir adalah merupakan mukjizat dari nabi-nabi untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul. Kenapa? Kenapa dikasih mukjizat? Dia kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Dan itu membuktikan bahwa salah satu senjata pamungkas untuk meyakinkan orang-orang dulu adalah dengan mukjizat. Tapi ada mukjizat yang hanya berlaku zaman itu. Termasuk nabi-nabi, Nabi Musa, belah lautan, itu mukjizat zaman itu saja. Dia tidak kekal. Nabi Isa mampu mengobati orang yang buta, menghidupkan orang mati, hanya itu saja. Tapi Nabi Muhammad punya mujizat sampai hari ini, kekal, namanya Al-Quranul Karim. Itu mujizat yang paling besar, dan sampai hari ini ada. Adapun peristiwa Isra Mi'raj kemudian diadopsi dengan cerita-cerita dari agama-agama lain, saudara sendak. Dan itu sudah terjadi sebelum ada peristiwa itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu tidak ada peristiwa yang mendahului sebelum itu. Kenapa Allah mengatakan kalimatnya dalam surah Al-Isra itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah. Kenapa? Karena dia ingin menerangkan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, tidak belum ada peristiwa yang belum masuk akal waktu itu kecuali peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau otentik sejarah mau dilihat, maka tidak ada peristiwa yang mendahului sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Adapun mendahului itu adalah peristiwa berkabungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dikenal waktu itu sebagai Yaumul Asmi, tahun duka cita, karena istrinya meninggal, pamannya meninggal, dibuli, diembargo ekonomi. Kemudian dipanggillah Nabi untuk jalan-jalan, ya istilahnya tur, ya. Tur langit pertama, kedua, ketiga, sampai peristiwa Isra Mi'raj itu. Sekalian menerima perintah ibadah sholat lima waktu.
0: Iya, dia pada ekspresinya nangis waktu na,
1: kan? Bagus.
2: dengan baik dan benar.
0: Kan tadi waktu persoalan perempuan, mak menyimak sekali.
2: Menyimak juga ini, menyimak.
0: Ini agak mundur, ya.
6: Agak santai, agak santai.
0: Saya mau memberi porsi lebih banyak bertanya, karena kemarin dia bilang, wah, masih mau gak bertanya, habis waktu. Oke, silakan.
6: Silakan. Ya, kemarin sore begitu. Masih mau bertanya habis waktu. Oh, lupa. Lupa.
2: Ada lagi tadi pertanyaan. Oh, punya nih.
6: Hai. Siapa tahu ada pertanyaan dari sekolah?
2: Enggak sekolah, Mak.
6: Udah, ini apa, Lek? Masih sekolah orang?
2: Saya belum pas sekolah.
6: Udah mengajar, Kak?
0: Enggak. Anu, privat sih.
6: Oh.
2: Berhenti, Mak, juga privat.
6: Berhenti, Mi.
0: Pertanyaan apa,
6: Pak? Pertanyaan apa, Lek?
2: Pernah ada ustaz kasih tahu, Kak, ini,
6: Kak?
0: Iya.
6: Iya.
2: Tidak semua hal apa dalam agama itu bisa dilogikakan. Cukup diimani.
6: Jadi, sekarang yang paling tinggi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bisa enggak dilogikakan?
2: Menurut Ustaz Felix sih bisa.
6: Lalu apa yang tidak bisa dilogikakan?
2: Anak-anak Pak jadi yang bertanya.
6: Apa yang tidak bisa dilogikakan dalam agama? Iman itu kan keyakinan.
0: Iya.
6: Yakin itu ada tiga kan? Ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Ya. Jadi bagaimana kita kenal Tuhan? Tuhan itu kita tidak bisa kenal Tuhan, tidak bisa, sulit kita mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada perumpamaan yang diberikan oleh Allah melalui peristiwa Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim lihat, ini matahari, ini Tuhan saya. Lihat bulan, ini yang barangkali Tuhan saya. Lama-lama hilang semua, maka di situlah Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan tidak mungkin tenggelam. Tuhan tidak mungkin tidak ada, dia selalu ada. Makanya dia bingung mencari Tuhan, yang mana Tuhan itu. Akhirnya Allah sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an, innani anallah fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah dan sembahlah aku. Artinya Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui wahyu. Nah, sekarang bagaimana melogikakan ini? Ya, sekarang logikanya Pak sangat mudah sekali sebenarnya. Segala sesuatu ini kan ada yang mengatur. Kalau tidak ada mengatur, maka dia berantakan. Maka alam raya ini teratur dengan baik, artinya ada yang mengatur. Dan bahasa mengatur ini adalah bahasa penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pohon yang ditanam bukan akarnya di atas.
0: Iya.
6: Di bawah kan? Kalau daunnya di bawah dan akarnya di atas, maka tidak ada Tuhan yang mengatur itu. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Logika kita seperti itu. Lalu bagaimana air yang bercampur saja kok bisa jadi manusia? Kan gitu. Itu melogikan, ternyata yang menciptakan manusia bukan manusia. Yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ada khalaqal insan di situ. Jadi ingat insan mesra bahwa memang ada persoalan termasuk keimanan itu, bagaimana modelnya iman, itu enggak bisa kita logikakan, tapi dia dalam pendekatan keyakinan memang ada. Ya, ada hal-hal yang memang. Tapi melogikakan surga dan neraka bisa saja. Surga itu adalah tempat yang baik. Jadi ketika Anda mendapatkan zona nyaman, itulah bagian dari surgamu sebenarnya. Maka manusia itu makhluk surga, diciptakan untuk membuat bayang-bayang surga. Neraka itu adalah sesuatu keburukan. Nah, dalam hidupmu kamu gelisah terus, tidak ada kebaikan, maka itulah neraka bagimu. Itu ada neraka dunia namanya. Itu melogikakan ya, seperti itu.
2: Ya, kita ada pertanyaan dari Bu RT. Ustaz ingin bertanya, kalau haid sudah lebih dari 10 hari nah masih ada setetes keluar, bagaimana?
6: Setetes yang keluar ya, perempuan ya, itu bukan haid, Ibu. Jadi boleh berpuasa di situ. Misalnya kan sudah, biasanya normalnya perempuan itu adalah 1 minggu atau 10 hari. Kalau lewat daripada itu, maka sudah dia pernah dianggap bersih, tiba-tiba ada tetesan yang keluar, bercak-bercak saja warna merah, maka itu bukan darah haid, darah istihadah ya. Yang begitu berarti dimaafkan yang begitu, maka boleh berpuasa dan boleh sholat, tidak ada masalah begitu ya. Karena perempuan itu biasanya ada 15 hari, makanya itu perempuan itu banyak sekali kendalanya sebenarnya dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, maka dia dikasih di beberapa keringanan ketika dia haid misalnya. Nah, jadi biasanya ada perempuan yang sampai 15 hari ya. Ada yang normal itu yang 7 hari saja melakukan racun. Tapi kalau sudah dibersihkan, kita sudah mandi wajib, kok tiba-tiba ada keluar sedikit-sedikit, maka itu darah istihadah, boleh kita melaksanakan puasa dan boleh kita sholat. Itu darah yang dimaafkan namanya.
1: bukan lagi haid. Kecuali kalau deras, maka itu bagian daripada darah haid. Nah, kental, kalau dia jernih bukan. Oke.
3: Okay. Ya, itu dia Ibu RT, semoga bisa diterima jawabannya Pak Ustaz.
0: Mana saja Ibu RT, penasaran Ibu. Mau deh, Ibu RT.
1: Ibu Hebring, oke. Okay. Akan.
3: Renci. Hmm. Pernah saya juga dengar, kalau apa misalkan itu? Dicari tahu asalnya Tuhan itu gila sih.
1: Hah? Asalnya Tuhan kita agenda. Gini, mungkin ya kalau aku menganggap kegilaan orang-orang terdahulu, karena memang belum sampai kepada akal mereka mengenal Tuhan, yang dikenal cuma apa yang secara lahiriah saja. Dia anggap ada pohon yang besar, itulah Tuhannya. Dia lihat matahari yang bersinar terang, itulah Tuhannya. Dia lihat api yang membara, itulah Tuhannya. Sampai hari ini masih ada orang-orang yang menyembah yang seperti itu. Kenapa? Karena persoalan akal mereka belum sampai mengenal yang namanya Tuhan yang sesungguhnya. Nah, disinilah dibutuhkan iman dengan akal kita. Jadi potensi manusia itu, Janna, pertama ada potensi akal. Inilah yang melahirkan pemikiran. Kemudian ada potensi yang namanya hati. Hati itu dia harus dimanfaatkan menjadi kalbun salim. Hati yang selalu terukur, hati yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati itu wadah untuk menerima kebenaran. Jadi antara akal dengan hati harus disinkronkan supaya akal yang berpikir untuk bagaimana hati bisa menjadi wadah untuk menerima kebenaran. Nah, yang ada itu bukan keras kepala, yang ada itu keras hati. Yang keras hati itulah yang tidak bisa menerima kebenaran, ya. Sehingga selalu memikirkan Tuhan sampai dia gila. Imam Al-Ghazali dalam filsafat itu, dia adalah seorang filsafat. Dia mengkaji tentang alam sampai dia mengkaji tentang Tuhan. Nah, ketika dia sampai kepada mau mengkaji zatnya Tuhan, dia mundur. Dia tidak bisa. Enggak mungkin kita bisa sampai ke sana. Tapi orang-orang filsafat masih terus mengkajinya. Akhirnya Imam Al-Ghazali lari menuju ke tasawuf. Dari tasawuflah dia menemukan ketenangan batin sampai dia menemukan tahali dan tajali dalam tingkatan tasawuf itu. Pada awalnya dia menggugat tentang Tuhan. Sampai Tuhan saja dalam filsafat itu dikatakan skeptis. Tuhan saja bisa diragukan. Itu orang-orang filsafat yang seperti itu. Tidak apa tidak gila kalau kita memikirkan begitu. Bayangkan kalau manusia yang berkata bahwa Tuhan saja bisa kita ragukan. Coba bayangkan. Apalagi namanya manusia. Tapi kalau Karl Marx dalam pemikirannya the good is dead, itu Tuhan sudah mati, itu lebih parah lagi. Ya. Jadi ini bentuk kegilaan manusia sebenarnya yang tidak sampai kepada Tuhan sehingga dia gila dalam berpikir. Tapi pada dasarnya Janna, kita itu butuh orang gila ya.
3: Ya. Banyak di rumah sakit dan.
1: Iya. Betul enggak ini? Kita butuh orang gila.
3: Betul, untuk memastikan bahwa kita waras.
0: Pintar. Ternyata dia waras.
3: Tapi banyak tuh
0: bertanya. Kalau bagus pertanyaan nanti Pak Ustaz saya sudah siapkan amplop.
1: Alhamdulillah ada ampaunya. Tapi bagus pertanyaannya.
3: Bagus ini pertanyaan. Tapi kan biasa itu banyak quotes bersalimaran. Kita bisa menemukan Tuhan di hati-hati yang patah.
1: Iya. Begini maknanya itu.
3: Ya, okay. Kita angkat telepon terlebih dahulu.
1: Iya.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ye.
7: Masih salah di Pak Ustaz.
1: Ye.
0: Ye, silakan Bu.
7: Apa namanya? Ini yang saya mau tanyakan itu zakat fitrah yang sebagusnya dia dibawa, apakah dipercepat seperti ini pada awal-awal begini atau nanti di 10
1: terakhir ya?
7: Ya, 10 terakhir atau bagaimana Pak Ustaz?
1: Saya fitrah ya.
7: Saya jawab ini pertanyaan saya dalam musisi orang gila, positif, wanita-wanita itu butuh orang gila, dia mencintainya.
1: Iya.
7: Jawaban itu, saya.
1: Coba. Untuk orang gila enggak?
7: Sama dia.
1: Itu tergila-gila sama dia, itu orang gila juga.
7: Iya.
1: Waalaikumsalam. Itu ada jawabannya itu Ibu Andayani itu. Jadi Ibu Andayani gini, zakat fitrah itu paling afdal memang ukurannya ya, paling afdal. Paling afdal zakat fitrah itu dibagi
6: atau dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Ya, paling afdal di situ, waktu yang paling mustajab. Bagusnya. Nah, persoalannya tidak ada yang ngurus. Ya, makanya biasa orang pilih 10 terakhir Ramadan, keluarkan zakat fitrahnya atau pertengahan Ramadan. Nah, semua waktu afdal, cuma yang memang yang paling afdal itu ya di terakhir-terakhir. Cuma persoalannya siapa yang bisa urus dan siapa yang mau mengeluarkan zakat seperti itu sebelum hati naik mimbar, di mana mau diambil. Nah, kemudian makanya untuk memperbaiki tatanan itu supaya teratur dengan bagus, karena mau dibagikan maka orang pilih 10 terakhir. Itu pun agak mepet. Biasanya panitia zakat, UPT zakat itu mengeluarkan ultimatum. Dia mengatakan seminggu setelah Lebaran kami tidak lagi menerima, karena orang sudah sibuk semua, sudah dibagi. Maknanya itu karena fakir miskin yang kita kasih zakat, dia juga mengeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya, sehingga itu cepat dibagi. Jadi makanya Ibu Handayani paling bagus memang awal Ramadan, mau seminggu setelah Ramadan, mau pertengahan Ramadan, itu paling bagus.
0: Tapi ya, begitu masuk Ramadan bisa tidak misalnya?
6: Bisa.
0: Kenapa? Salat tarawih pertama kita bayar
6: memang zakatnya. Iya, bisa.
0: Bisa.
6: Oh. Kenapa tidak? Karena sudah Ramadan itu tuh. Yang tidak boleh itu kalau Sa'ban, terakhir Sa'ban.
0: Iya. Iya. Karena kalau saya tidak salah kemarin itu belum Ramadan sudah ada penetapan zakat dari pemerintah.
6: Makanya secepat itu karena mau dibagi. Jadi masyarakat dulu kan penetapan zakat itu ditentukan nanti setelah kunut orang.
0: Ya, biasanya ya kan? Begitu.
6: Pertengahan Ramadan.
0: Sekarang tidak, lebih cepat.
6: Kenapa lebih cepat? Karena orang mau bagi, tidak mau urus terlalu lama diurus, ini lagi dipikirkan. Kalau berapura ini sidi-sidi. Sekarang zakat selesai, orang fokus apa lagi? Mungkin tarwihnya, mungkin ibadah malamnya. Setelah lewat lagi 10 terakhir, 10 terakhir Ramadan, 10 yang kedua, maka orang fokus lagi bagaimana menyiapkan kulit-kulitnya Ramadan, termasuk baju baru, termasuk makanannya, pernah sekali itu dipersiapkan semua. Jadi tidak diurus lagi zakat. Nah, kalau itu tumpang tindih, kadang-kadang orang lupa. Jadi makanya sebaiknya awal-awal lah dikeluarkan supaya lebih awal lagi untuk dibagi. Nah, tadi sudah terbagi zakat, dan zakat sudah dibagi sebentar. Hari ini pembagian full joy oleh Kementerian Agama Kota Parepare dengan Pak Kanwil Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Ini acaranya di Kementerian Agama di Parepare, itu hadir Pak Kanwil untuk full joy membagikan zakat fakir miskin dan yatim piatu. Jadi zakat yang kita kumpul itu dibagi, dikasih. Jadi orang yang bersakat dengan mustahiknya itu dibawa untuk menerima dari zakat itu. Jadi harus kita percepat ini zakat. Nggak boleh lambat ya, Bu Handayani. Lebih cepat itulah lebih baik. Jangan lambat. Kalau lambat ya boleh jadi tidak ada yang ngurus, zakat kita tidak terbagi lagi. Gitu.
0: Ya, sedikit tentang zakat Pak Ustaz, saya baru ingat. Bagaimana dengan pendapat maka da ko ki masakke makanya kan ja pakelinuang biasa ko ki masakke menjak-jak pakelinuang, bagaimana dengan pendapat itu? Memang adakah atau hanya sekedar sugesti dari
6: sugesti saja? Kalau saya hanya motivasi yang begitu ya. Jadi zakat itu kan di 8 asnaf.
0: Iya.
6: 8 asnaf. Selama di 8 asnaf itu terbagi tidak ada masalah.
0: Iya.
6: Kalau di antara 8 asnaf itu mengatakan, oh bagus, yang penting tepat sasaran.
0: Yeah.
6: Biar aku mengatakan, bagus di situ kita bersakat, makanya ada lekta. Tapi dia tidak berhak menerima sakat. Tidak bisa juga. Yang penting aturannya, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Syaratnya adalah fakir miskin dan yatim piatu, garib, kemudian orang yang ibnu sabil, semua itu masuk kategori 8 asnaf itu. Dan di luar itu tidak boleh. Tidak boleh dibagi. Harus memakannya. Zakat itu tidak bisa dipakai untuk membangun secara fisik.
0: Iya.
6: Masjid, sekolah tidak bisa.
0: Iya.
6: Yang dipakai itu adalah infak dan sedekah.
0: Iya.
6: Ya. Nah, itu saya dipakai. Adapun zakat ya tidak, untuk perbaikan kualitas kehidupan fakir miskin dan yatim piatu, termasuk orang-orang orang-orang yang garim, kemudian orang yang mu'alaf, itu dapat semua yang seperti itu. Yuk.
3: Ya, silakan.
7: Iya. Ini saya pertanyaan saya karena saya
6: apa itu Bu Handayani?
7: Ini masalah kalau orang bersakat sama kita, apakah uang sakatnya itu bisa kita pakai sakat kembali?
6: Iya, sakat apa itu? Sakat fitrah, sakat mal?
7: Sakat fitrah,
6: oke. Okay.
7: Itu orang sakat fitrah sama kita.
6: Iya.
7: Tapi karena umumnya saya ini tidak punya kemampuan untuk bersakat.
6: Iya.
7: Masa uang itu saya ambil, saya pakai zakat kembali.
6: Zakat kembali, boleh, okay. Boleh.
7: Satu.
6: Iya. Boleh dipakai bersakat kembali. Misalnya gini, ada orang bersyakat kepada kita. Dalam satu keluarga 5 orang. Berarti dalam 5 orang ini misalnya berarti totalnya bisa kita cukupkan misalnya kan 49.000 kan?
8: Ya 50.
6: 50. Kita cukup 50 berarti 250. Nah, Ibu Handayani berapa orang di rumahnya? Misalnya dia sendiri maka dia keluar zakatnya 50.000 sebagai zakat fitrah pengganti daripada beras misalnya. Ya, jadi yang 4 dia 200 ini dipakailah untuk kehidupannya. Mau beli beras misalnya dipakai. Kenapa? Untuk menggembirakan hatinya juga. Nah, misalnya kalau dia pakai beras, maka beras itu juga keluarkan zakatnya. Jadi beda itu fakir, beda dengan miskin. Kalau fakir memang tidak ada sama sekali. Kalau miskin, ya memang hanya tidak mencukupi. Ada, tapi tidak cukup. Jadi itu makanya dibedakan itu. Jadi disinilah posisinya. Orang-orang yang disakati ini, fakir-fakir miskin kesian disakati, itu mau dipercepat. Supaya dia juga bisa mengeluarkan zakat untuk dirinya. Karena memang tidak ada sama sekali, oke. Dia pakai itu. Karena itu kewajiban per individu. Ya, itu zakat fitrah. Kalau zakat mal, tergantung berapa harta yang kita miliki.
8: Masih ke zakat Bang Ude.
2: Ya, silahkan teman, lagi.
7: Saya belum puas, Pak. Ini jadi kalau orang yang masih mampu, bukan bilang mampu bagaimana, ada yang bisa diharapkan, dia tidak boleh catat itu, catat dari orang, dipakai catat kembali.
6: Tidak. Kalau kita mampu, Ibu Handayani, berarti kita tidak disakati lagi. Cuma kita yang mengeluarkan zakat. Iya. Iya. Yang disakati yang tidak mampu.
8: Ya, termasih terkait menerima zakat ini, Bang Ustaz. Biasakan kita di Bugis, enggak tahu tuh ya sama kedah. Masak ke Kiko Sanrota atau guru mengaji tak? Kira-kira yang kedua orang ini kira-kira masuk ke mana nih kalau orang-orang yang berhak kan tidak disebut di situ. Sanrona si bo guru mengaji nah.
6: Sanro guru mengaji masuk kategori itu Bang Dimas ketika dia berada pada 8 golongan itu.
8: Iya.
6: Kan banyak kan kenapa selalu diidentikan dengan sanro dengan guru mengaji? Guru mengaji kan ada enggak guru mengaji yang kita lihat kaya raya? Tidak ada kan?
8: Ya, meskipun sekarang model pengajian tidak seperti dulu.
6: Dia berada pada garis kemiskinan. Dia bukan fakir, tapi dia miskin. Karena rata-rata kesian guru mengaji memang miskin-miskin semua.
8: Termasuk di samping tak itu guru mengaji.
6: Miskin-miskin semua itu. Nah kalau yang sekarang, bukan lagi zakat yang dikasih. Karena banyak guru mengaji yang sudah PNS misalnya, dia sudah mampu mencukupi barang makan berlebih. Maka kalaupun dia mau dikasih, bukan zakat. Dikasih impak saja. Ya. Bukan lagi zakat. Jadi selama dia maupun santro, santro itu kan gelar dalam Bugis Makassar. Santro itu orang yang ahli. Ada santro bimana berarti ahli dalam melahirkan anak.
8: Biasanya ke itu kalau almarhum orang tua itu biasa ke sandrona anak-anak naleng.
6: Iya. Kalau dia sandrona anak naleng atau santro anak-anak itu dia sudah berada pada lepas dari garis kemiskinan itu, maka dia sudah dia mampu tidak keluarkan zakat. Bukan lagi. Tapi kalau mau memberi hadiah, boleh. Misalnya bawakan makanan, biskuit, atau uang sebagai ucapan terima kasih. Tidak ada masalah. Beri hadiah saja. Bukan zakat yang dikasih.
8: Oke, silakan keluarkan pertanyaan supaya amplop bisa...
6: Bisa
8: cair? Ini... Oh, belum sih tadi.
6: Ini perempuan ini kalau bertanya.
8: Iya. Tinggal 5 menit waktunya ini.
6: Iya. Jadi, bagaimana menemukan Tuhan dalam... hati-hati yang sudah patah. Lebih saya kira sangat-sangat menyakitkan sekali.
8: Ini ada, hanya bisa dijawab oleh Pak Tri atau Pak Sarah.
6: Iya. Ada enggak kira-kira Tuhan di hati-hati yang patah? Ada. Manusia terlalu sombong kan, menganggap dirinya hebat. Dia mampu dengan segala-galanya, tapi ketika terbentur dalam suatu peristiwa dia tidak mampu lagi bangkit, maka disitulah dia baru mengadu kepada Tuhan. Kita kan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan bahwa hati yang patah ada Tuhan di situ. Artinya nanti dia bisa kenal Tuhannya ketika dia mampu merenungi nasibnya, kenapa saya begini. Jadi ada namanya faktor X itu jannah. Faktor X itu begini, sama dengan matematika. Kalau saya tulis angka 1, kita masih bisa hitung kan? 1. Kalau saya tambah 0, 10. Tambah 0 lagi, 100. Tambah 0 terus. Sampai enggak otak kita di situ? Tidak bisa kan?
8: Tidak, ada keterbatasan.
6: Berarti terbatas. Itulah hati yang patah. Sudah terbatas sampai di situ, tidak bisa lagi blank ini punya otak, maka otak ini lari kepada Tuhan.
1: itulah hati-hati yang patah, ada Tuhan di situ. Paham?
2: Tapi walaupun tidak patah, ada juga Tuhan.
1: Ada. Hati yang terhubung selalu ada Tuhan di situ. Tapi hati yang tertutup tidak ada Tuhan baginya. Maksudnya tidak bisa menerima kebenaran. Ya, jadi kata-kata yang indah itu jangan nanti keluar ketika orang patah. Nanti tersalimi, barulah kata-kata yang indah keluar. Dan itu memang butuh motivasi yang tinggi. Sementara kalau kita sementara begini lagi enak-enaknya, tidak ada kata-kata romantis yang keluar. Tapi ketika Anda tersakiti, barulah keluar romantisnya, disitulah Tuhan bermain.
8: Pantas banyak kamu. Lagu-lagu romantis ketika sedang patah hati.
1: Orang patah semua kan?
2: Apa dong?
1: Jadi menemukan Tuhan di hati yang patah. Gitu ya, bisa jadi judul lagu itu.
2: Iya. Ya. Bagaimana kan kalau misal kita kan negara demokratis,
1: iya.
2: Berarti tidak anu. Cuman bagaimana kalau misalkan negara Islam sih yang memang menggunakan sistem Islam, bagaimana kita memperlakukan non-Muslim yang dia kan diajak masuk Muslim tapi tidak mau, dia mau tetap pada agamanya.
1: Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu.
8: Malah aku tuh
1: nggak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu kan dalilnya. Ya, kita boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah tidak beragama. Kalau dia non-Muslim, dia punya agama, tapi dia bertanya tentang agama kepada kita, maka jawablah dengan baik dan benar. Dan kalau dia mengatakan, saya ada kepengen begini, silakan arahkan dia. Tapi bukan kita menyebarkan agama kepada orang sudah beragama, ya masuk ke begini, masuk ke Islam ya, begini-begini. Tidak perlu. Tetapi kita hanya mengajak dia untuk memahami kebenaran agama Islam yang sesungguhnya. Ya. Tapi kalau dia butuh penjelasan, kasihlah penjelasan dengan baik. Penjelasan bahwa Islam itu seperti ini. Islam itu bukan ditegakkan dengan pedang, tapi ditegakkan dengan akal. Gitu. Ya. Oke.
2: Okay. Iya. Tapi maksudku tadi
1: apa?
2: Enggak, tapi maksudku tadi misal sistem kenegaraan tak menggunakan sistem Islam. Bagaimana negara
1: memperlakukan non-Muslim? Tetap agama Islam, tetap negara memperhatikan orang-orang di luar Islam. Mana buktinya? Nabi ketika di Madinah, apakah Nabi melucuti orang-orang Yahudi di sekitarnya? Tidak. Dia hidup berdampingan. Bahkan dalam negara Islam yang dibangun oleh Khulafaur Rasyidin, maka orang-orang yang berada di bawah naungan Islam, pemerintahan Islam, maka dia malah hidup lebih tenang, lebih damai.

0: Islam menguasai Spanyol kurang lebih 750 tahun. Tidak ada yang tersalimi. Tidak ada yang tersalimi. Islam masuk sampai ke Afrika Utara dan sampai hari ini berdiri megah bangunan institut Islam yang luar biasa namanya Al-Azhar Kairo Mesir. Itu peninggalan dinasti Fatimiyah. Mereka hidup tentram damai kok. Nggak, mereka tidak pernah dikejar-kejar. Tapi sebaliknya, ketika Islam sedikit minoritas, maka mereka hampir mau dilucuti, dikejar-kejar, bahkan dibunuh. Myanmar contohnya. Ya. Gitu, India. Dan India Kashmir, memang ya, India
1: Igor. Tidak.
0: Iya. India tidak pernah memang tenang dengan orang-orang Islam di sana. Ngeri. Karena India itu mengagungkan dia sapinya dijadikan dewa, datang orang Islam Idul Adha sembeli itu sapi.
1: Tidak panjang pertanyaannya Ustaz, kalau semaki saja.
2: Ya, silakan.
0: Oke, baik insya Allah serah. Sebentar malam kita masuki malam yang ke-16 dengan judul Agama Islam sebagai agama universal bagi masyarakat kita. Dengan fadilah sebentar malam, siapa yang beribadah karena iman dan takwa, maka dia akan diberi dua kebebasan, yakni bebas masuk dalam surganya Allah dan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kekuatan keimanan, insyaallah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-18. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: Ya, itu dia Nusantara Dialog kita pada sore hari ini. Besok kita kembali lagi bertemu di jam yang sama dengan tema yang lebih menarik. Untuk siaran ini dapat Anda dengarkan kembali di 102,8 Mesra FM pada pukul 6 pagi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
4: 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
5: This is your radio.

Dengan namamu, ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dan

0: Baru saja Anda menyimak zikir Al-Maghfirah. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

0: Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir, warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu pay kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
6: Rumah Makan Patato.
7: Bagus, toh.

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan. Parepare dalam sepekan.
2: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Sekda Kota Parepare, Amarung Agung Hamka, saat membuka acara Grand Final Pemilihan Duta Anak Kota Parepare 2026 yang digelar Ahad 14 Juni 2026. Dalam sambutannya, Amarung Agung Hamka menyampaikan bahwa pemilihan duta anak bukan sekedar atau kompetisi bakat semata. Lebih dari itu, ajang ini merupakan wadah strategis untuk melahirkan pilar-pilar muda yang menyuarakan aspirasi anak di Kota Parepare. Mantan Kepala Disporapar Parepare ini juga menekankan pentingnya peran duta anak sebagai pelopor dan pelapor. Menurutnya, di era digital yang penuh tantangan ini, anak-anak harus mampu membentengi diri sekaligus menjadi agen perubahan positif di lingkungan sebaya mereka. Di akhir sambutannya, Sekda Parepare memberikan apresiasi kepada seluruh finalis yang telah berjuang hingga babak grand final. Siapapun yang terpilih nantinya akan diharapkan mampu membawa nama baik Parepare di tingkat provinsi maupun nasional. Acara grand final ini berlangsung meriah dengan menerapkan protokol kegiatan yang dinamis, dihadiri oleh sejumlah kepala SKPD, pemerhati anak, serta perwakilan organisasi sekota Parepare.
3: Insan Mesra, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid melakukan peninjauan langsung ke area pembinaan kemandirian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Parepare, Senin 15 Juni 2026. Didampingi Kepala Lapas Kelas 2 Parepare Martin, beserta jajaran, Wali Kota meninjau greenhouse yang tengah dipersiapkan sebagai sarana budidaya tanaman hidroponik. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Parepare melihat secara langsung berbagai fasilitas yang telah disiapkan guna mendukung program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan bagi warga binaan. Selain meninjau greenhouse, Wali Kota juga mengunjungi area perkebunan yang dikelola sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan warga binaan. Program ini merupakan salah satu upaya Lapas Parepare dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pembinaan warga binaan agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif selama menjalani masa pidana. Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Wali Kota Parepare turut melakukan penanaman bibit sayuran bersama jajaran Lapas Parepare. Adapun bibit yang ditanam antara lain kangkung, terong, serta beberapa jenis sayuran lain yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan Lapas Parepare. Dalam kesempatan tersebut, Tasmin Hamid mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilaksanakan Lapas Parepare, khususnya pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian dan pengembangan green hidroponik. Sementara itu, Kalapas Parepare Martin menyampaikan bahwa greenhouse dan area perkebunan merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan yang terus dikembangkan di Lapas Parepare. Kegiatan berlangsung penuh keakraban dan sangat kolaboratif sebagai wujud dukungan bersama dalam menciptakan program pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
2: Insan Mesra sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, pegawai kantor urusan agama KUA Kecamatan Bacuki Barat Kota Parepare menggelar kegiatan keluarga sakinah di Masjid Ataun Kelurahan Lumpue Senin 16 Juni 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Taklim Ataun dan dibuka langsung oleh Kepala KUA Bacukiki Haji Saharuddin Sainur serta para penyuluh agama di Kecamatan Bacukiki Barat. Haji Saharuddin menjelaskan tujuan dari kegiatan ini merupakan sosialisasi untuk meminimalisir tingkat perceraian khususnya di wilayah Bacukiki Barat Kota Parepare. Melalui kegiatan seperti ini, menurut Haji Saharuddin, juga merupakan salah satu jalan yang sangat baik untuk mengimbau masyarakat agar menggapai keluarga sakinah. Selain memenuhi kebutuhan keluarga, juga memenuhi administrasi pernikahan. Dalam kegiatan tersebut juga, Ketua Majelis Taklim Ataun Nurjana memperkenalkan program unggulan dari Majelis Ataun yaitu Sedekah Subuh. Sedekah Subuh dilakukan Majelis Taklim Ataun berupa toples lalu dikumpulkan setelah cukup sebulan. Insan Mesra Pemerintah Kota Parepare secara resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam jawaban tersebut, pemerintah kota berkomitmen memperketat pengawasan internal keuangan serta mengevaluasi program sosial kemasyarakatan. Mewakili Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid, Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarung Aung Hamka menghadiri rapat paripurna di ruang sidang lantai 3 Gedung Dewan Rabu siang. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyetujui Ramperda pertanggungjawaban untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Pemerintah kota juga berterima kasih atas apresiasi legislatif terhadap capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI atas laporan keuangan daerah tahun 2025. Menjawab sejumlah catatan kritis dari fraksi Gerindra, Golkar, dan fraksi Gelombang Amanat Demokrasi, Sekda menegaskan pemerintah kota Parepare langsung mengambil langkah konkret, diantaranya mengusulkan perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah atau PAD. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen mempercepat digitalisasi sistem retribusi parkir guna mencegah kebocoran anggaran. Tidak hanya sektor keuangan, evaluasi mendalam juga akan dilakukan pada program bantuan sosial seperti siswa miskin, beasiswa hingga bantuan seragam sekolah melalui pembentukan satuan tugas terpadu tingkat kelurahan agar penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran. Insan Mesra pada upacara Hari Kesadaran Nasional yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan penyerahan SK pengangkatan PNS Formasi 2024, Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid menegaskan pentingnya menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Wali Kota Parepare ini, ASN harus menjadi teladan, penyejuk, serta penyampai informasi yang benar kepada masyarakat, baik di lingkungan kerja maupun di media sosial. Karena itu, dirinya menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk menindak tegas setiap pelanggaran disiplin, termasuk tindakan provokatif yang dapat mengganggu kondusivitas pemerintah dan pelayanan. Yang menegaskan, pemerintah Kota Parepare membutuhkan ASN yang loyal, berintegrasi, dan mampu menjalankan tugas penuh tanggung jawab. Disiplin bukan sekedar kewajiban, melainkan bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Insan Mesra, aksi nekat seorang pria muda yang berpura-pura menjadi pelanggan di sebuah toko emas berakhir apes. Pelaku berinisial AS, 25 tahun, warga Kota Parepare, diamankan setelah diduga melakukan pencurian gelang emas di toko emas Mutiara yang berlokasi di Jalan Sinrang, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 13.30. Korban diketahui merupakan pemilik toko emas Mutiara, seorang perempuan berinisial HT, 46 tahun. Berdasarkan informasi yang diimpun dari Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Muhammad Arsad, saat dikonfirmasi Jumat 19 Juni 2026 siang, aksi pencurian tersebut bermula saat AS mendatangi toko emas tersebut dengan berpura-pura sebagai calon pembeli. Saat berada dalam toko, pelaku meminta pemilik toko memperhatikan sejumlah perhiasan emas yang dipajang. Awalnya, pelaku menunjukkan sebuah gelang emas berat 5 gram yang kemudian diperlihatkan oleh korban. Tak berhenti sampai di situ, AS kembali meminta korban menunjukkan gelang emas lainnya yang berada di dalam etalase penyimpanan. Ketika korban mengambil dan menimbang gelang emas yang diminta, pelaku diduga memanfaatkan kelengahan pemilik toko. Sesaat setelah mencoba gelang emas 5 gram tersebut, AS tiba-tiba berlari keluar toko dengan membawa perhiasan yang bukan menjadi haknya. Korban yang menyadari, AS langsung melakukan pengejaran. Beruntung AS belum sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor yang telah disiapkan di depan toko. Dengan bantuan sejumlah warga, pelaku berhasil diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian. Tak lama berselang, personel kepolisian tiba di lokasi dan segera mengamankan pelaku beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Parepare guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu buah gelang emas 5 gram yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Dalam pemeriksaan awal, Kasat Reskrim AKP Muhammad Arsad, terduga AS mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi. Atas perbuatan AS dipersangkakan melanggar pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Mewakili Kapolres Parepare, AKP Muhammad Saleh mengimbau masyarakat khususnya para pelaku usaha agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat melayani konsumen dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan tindakan yang mencurigakan guna mencegah terjadinya tindak kriminal.
1: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

0: mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radiomesra.com. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet tuh gak ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jena teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-55-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang lah.
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus toh?
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: sesaat lagi kita dengarkan kabar parlemen. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM. Kabar parlemen menginformasikan gagasan, mengawal aspirasi dan implementasi dari berbagai kegiatan para anggota dewan yang mewakili kepentingan rakyat bersama Dimas Akbar. Inilah kabar parlemen.
1: Insan Mesra kabar lega bagi postur anggaran daerah Kota Parepare mulai tahun depan, pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh maupun paruh waktu, rencananya akan sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kadir, usai menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Komisi 9 DPR RI. Kebijakan ini merujuk pada regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mewajibkan belanja pegawai daerah maksimal 30% pada tahun 2027 mendatang. Saat ini belanja pegawai di Parepare masih bertengger di angka 37% atau surplus 7% dari batas maksimal. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare menjelaskan jika kebijakan ini berjalan, daerah bisa menghemat anggaran puluhan miliar rupiah. Ini menurut APBD. Nah,
2: tadi tidak APBD, itu kurang lebih 80-90 miliar tersediakan di APBD. Cuma bayar itu. Ya. Kalau semua nanti ditaku pada APBD, anaknya sekitar 80-90 ya tidak terpakai. Nanti di pemerintah nanti cuma pasca waktu kini-kini seperti yang lain. Apakah nanti itu perasaan apa, atau yang lain, seperti yang pergi kanan ya. Terus kalau pemerintah daerah lah, cuma pasca itu. Apalagi nanti kalau jangan transfer ke daerah, ini tanpa cuma dikau tepat.
1: Namun Ketua Komisi 1 juga mengingatkan adanya sanksi tegas dari pusat berupa penahanan dana transfer jika daerah abai dan tetap melebihi batas 30% belanja pegawai. Untuk itu, DPRD Parepare mendesak Badan Keuangan Daerah bersama BKPSDMD segera melakukan jemput bola dan berkoordinasi ke kementerian terkait agar aturan teknis pengalian anggaran ini bisa segera dipastikan. Insan Mesra Komisi 1 DPRD minta pemerintah daerah untuk mengevaluasi keberadaan Satgas Kelurahan terutama terkait peran mereka sebagai kolektor pajak bumi dan bangunan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir yang mengundara di program Obras menjelaskan berdasarkan rapat kerja, masa kerja efektif Satgas ini sesuai menjadi 10 hari dengan honor Rp50.000 per hari. Menanggapi hal tersebut, pihak legislatif menyarankan agar pemerintah lebih memilih untuk mengoptimalkan kinerja Ketua RT dan RW setempat.
2: 10 hari dikali 50.000 berkurang jadi 500.000. Terus 10 kali 50.000 kan 500.000. Tetap kami di DPRD sempat kawasan kadang biar dikekan lagi dari Tresosat tahun 2024 kemungkinan agar supaya Satgas jangan dimurah jangan buksa di hati jangan sedangi pemerintah. Maka itu kalau kami 10 kali 50.000
1: Komisi 1 berharap dengan memaksimalkan peran RTRW serta lembaga kelurahan yang sudah ada, serapan pajak dapat berjalan lebih kultur dan efisien tanpa tumpang tindih dengan pembentukan Satgas baru. Insan Mesra puncak pemilihan Duta Anak Kota Parepare tahun 2026 resmi bergulir di Forum Rumah Jabatan Wali Kota Ahad siang 14 Juni 2026. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan promotor muda dalam pemenuhan hak anak dan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
3: Duta Forum anak ini sangat bagus karena kenapa ini akan memberikan edukasi apalagi anak-anak yang belum mendapatkan apa itu sebenarnya bully, apa namanya perundungan, hak-hak anak apa. Dan ini sangat membantu dengan adanya Duta Anak. Semoga dengan adanya Duta Anak ini bisa memberikan pembelajaran pada anak-anak yang terkena perundungan atau bully.
1: Apresiasi tersebut disampaikan oleh perwakilan Bunda Anak yang juga anggota DPRD Kota Parepare, Sri Tanti Nasra. Menurutnya keberadaan Duta Anak sangat strategis untuk mengedukasi rekan sebaya mengenai hak dan kewajiban anak sejak dini. Di sisi lain, pelaksana tugas Kepala Dinas P3A Kota Parepare, Insinyur Wildana menyebut bahwa sekitar 20 peserta yang mengikuti Grand Final ini merupakan hasil seleksi ketat setelah sebelumnya mengikuti kelas konvensi anak selama 2 hari. Wildana menambahkan pemenang dari ajang ini
4: nantinya akan didelegasikan ke tingkat provinsi hingga nasional serta dilibatkan aktif dalam program kerja pemerintah.
5: Sampai ke provinsi, sampai ke pusat. Jadi ini nanti anak yang terpilih nantinya ini kita akan menjadi duta anak Kota Parepare yang akan mewakili Parepare untuk tingkat provinsi. Dengan terutama di Dinas Perlindungan Anak, nanti kita akan mengaktifkan anak-anak duta anak tersebut dalam rangkaian acara-acara yang dilaksanakan oleh DP3A. Kayaknya kurang lebih 20 orang ya. Tadi kita lihat masalahnya ada yang mengundurkan diri karena dengan alasan pribadi. Anak yang bisa menjadi toladan, tidak hanya cerdas, tidak hanya toladan, tapi bisa mengimplementasikan ke masyarakat dan lingkungan masyarakat dan sekolah.
1: Insan mesra, pemerhati politik dan lembaga legislatif terus mencari formulasi khusus demi mendongkrak partisipasi pemilih pada pemilu mendatang. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir mengatakan dukungannya terhadap riset manajemen politik berbasis digital yang memanfaatkan metode gamifikasi atau aplikasi game interaktif. Saat berbicara dalam program Obras Selasa 16 Juni 2026, Kamaluddin menilai sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU maupun Bawaslu selama ini cenderung monoton dan hanya bersifat rutinitas formal seperti cerdas cermat. Akibatnya partisipasi untuk beberapa sektor pemilihan masih tetap sangat rendah. Kamaluddin mencotokkan pada pemilu lalu surat suara tidak terjoblos untuk DPD Kota Parepare justru menjadi yang tertinggi di mana partisipasinya hanya menyentuh angka 14%.
6: Nah, ini hasil risetnya ini berbentuk gamifikasi. Jadi nanti untuk meningkatkan partisipasi politik, nah, itu dengan memakai game baik kepada calon pemilih, generasi Gen Z ya, Gen Z, apalagi generasi-generasi sebelumnya. Ya, jadi ini perlu diberikan karena apalagi sekarang dengan metode efisiensi, jadi kan banyak kegiatan-kegiatan di penyelenggara khususnya Bawaslu dan KPU yang mereka laksanakan. Ini kan kalau boleh kemarin kita sampaikan bahwa ya, cuma melaksanakan rutinitas saja. Ya, seperti pendidikan politik di SMP cerdas cermat, kemudian demokrasi lari. Itu kan dilaksanakan tapi tidak ada outputnya.
1: Agak kurang.
6: Ya, peningkatan partisipasi kan juga masih antara 70 sampai 80. Walaupun kita kemarin di Parepare 80 ke atas ya.
1: Iya, betul.
6: Ya, 80 ke atas. Jadi dengan apalagi Indonesia sekarang ini, kita termasuk ranking 1 yang selalu memakai gawai setiap hari.
1: Iya.
6: Jadi aktivitas kita dalam rangka memakai handphone.
1: Iya.
6: Nah, itu kita ranking 1 walaupun secara umum kepemilikan gawai di seluruh dunia kita masih ranking keberapa. Jadi dengan adanya gamifikasi yang diteliti oleh Pak Sukipli ini, ini bisa dikerjasamakan nanti dengan penyelenggara.
1: Riset Smart Political ini yang digagas oleh Dr. Zulkifli Sultan dari Jakarta ini sebelumnya telah dibahas dan diboboti dalam forum grup diskusian yang melibatkan pengamat politik, Akademi Universitas Muhammadiyah Makassar, serta Komisioner KPU dan Waslu Sulawesi Selatan. Diharapkan hasil riset ini nantinya bisa dikerjasamakan dengan pihak penyelenggara pemilu demi menyasar pemilih muda secara lebih efektif dan efisien. Insan Mesra, Komisi 3 DPRD Kota Parepare meminta Satuan Tugas Kebersihan Kelurahan selektif dan tidak asal tagih dalam menarik retribusi sampah bulanan. DPRD menekankan penagihan iuran harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diterima masyarakat. Merespon gelombang protes warga terkait penagihan retribusi sampah yang dinilai janggal, Komisi 3 DPRD Kota Parepare langsung memanggil 4 camat dan Dinas Lingkungan Hidup dalam rapat dengar pendapat. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare Hamrangan Dani menyatakan, polemik munculnya lantaran Satgas yang baru mengantungi SK pada bulan Maret kedapatan menagih iuran mundur sejak bulan Januari.
7: Ini kami sarankan supaya Satgas yang telah diangkat ini, kalau yang rumahnya yang berada di gunung-gunung itu yang tidak pernah tersentuh langsung oleh Dinas Kebersihan, sampahnya mungkin tidak terangkut apa, ya itu jangan ditagihkan dulu. Karena memang masyarakat pasti menagih janji. Kok kita membayar iuran itu, iuran kebersihan, tapi sampahnya tidak diatasi. Nah, kami sampaikan kemarin kepada para camat untuk mengkoordinir ke lurah masing-masing. Tolong lurah masing-masing sampaikan ke Satgas, karena ternyata di setiap kelurahan itu ternyata ada koordinator. Ini yang berhubungan dengan kelurahan, kelurahan dan kecamatan.
1: Lebih lanjut, Hamra menambahkan DPRD Parepare kini tengah menyusun skema pembagian zona kebersihan, di mana jalan poros akan ditangani DLA, sedangkan area lorong akan diserahkan ke pihak kecamatan, guna mengoptimalkan pelayanan yang terkendala minimnya fasilitas. Komisi 3 berkomitmen untuk mengawal ketat anggaran pengadaan armada sampah baru pada tahun 2027 mendatang. Insan Mesra memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118. Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Parepare realisasikan program strategis Presiden lewat cek kesehatan gratis dan penyuluhan bagi kader PKK di Kelurahan Lemoe Selasa 16 Juni 2026. IDI Kota Parepare kembali menunjukkan kepeduliannya pada derajat kesehatan masyarakat berlokasi di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacu Kiki. IDI menggandeng Puskesmas Lemoe untuk menggelar cek kesehatan gratis, donor darah, serta penyuluhan dari 3 dokter spesialis, yakni spesialis saraf, penyakit dalam, dan obgyn. Ketua IDI Parepare, Dr. Haja Nur Hamidar Aslan, spesial obgyn, menyatakan kader PKK sengaja dijadikan sasaran utama karena mereka adalah mitra terdepan dalam upaya promotif dan preventif di masyarakat.
8: Pada hari ini itu meliputi CKG, yang merupakan program strategis dari Bapak Presiden, cek kesehatan gratis, kami dibantu oleh Puskesmas Lemoe, kemudian penyuluhan oleh 3 dokter spesialis dari Parepare, yaitu dokter spesialis saraf, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis obgyn. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus pengobatan oleh beberapa dokter spesialis di Kota Parepare. Kami memang itu meminta audiensi untuk penyuluhan adalah ibu-ibu kader PKK, karena kami tahu bahwa kader PKK adalah mitra bagi dokter dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, di mana kita juga sebagai dokter harusnya melakukan kegiatan promotif dan preventif selain yang selama ini kita lakukan sehari-hari di rumah sakit, yaitu kuratif.
1: Kegiatan ini disambut hangat dan diapresiasi oleh berbagai pihak. Sri Tanti Nasra yang hadir selaku anggota Pokja 1 PKK Parepare sekaligus anggota DPRD Kota Parepare berharap kegiatan seperti ini bisa digelar secara berkala karena sangat dinantikan masyarakat.
9: Kegiatan bakti sosial yang diadakan IDI ini sangat-sangat bermanfaat. Karena kenapa? Masyarakat sangat antusias dalam memeriksakan kesehatan, memeriksakan anak, dan memeriksakan ibu hamil. Harapan saya, semoga dengan adanya kegiatan ini tidak untuk satu kali saja, semoga dilakukan berkali-kali karena masyarakat sangat membutuhkan, apalagi pemeriksaan ini gratis.
1: Meski kuota layanan dibatasi karena waktu pelayanan, puluhan warga beserta jajaran pengurus PKK Kota Parepare tampak memadati lokasi untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis tersebut. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare memberikan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi DPRD terkait ramperda pertanggungjawaban APBD 2025. Di hadapan legislatif, pemerintah berkomitmen membenahi sektor pendapatan dan memperketat pengawasan internal keuangan daerah. Wakili Wali Kota Parepare, Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarungu Hamka menghadiri rapat paripurna di Gedung Dewan Rabu siang. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan terima kasih atas disetujuinya ramperda pertanggungjawaban APBD 2025. Untuk dibahas ke tahap selanjutnya, sekaligus mengapresiasi dukungan Dewan atas capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI.
10: Pada kesempatan ini, saya atas nama pemerintah Kota Parepare mengapresiasi dan ucapan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare yang menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Dan kami mengucapkan terima kasih pula atas apresiasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare kepada pemerintah Kota Parepare yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 karena dianggap memberikan informasi yang kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan jawaban atau penjelasan atas beberapa pertanyaan, tanggapan, saran, dan usulan yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, khususnya yang disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang secara berturut-turut sebagai berikut.
1: Menjawab catatan kritis dari fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Dr. Kamaluddin Kadir, Sekda menegaskan pemerintah Kota Parepare langsung mengambil langkah konkret, diantaranya membenahi penyusunan rencana bisnis anggaran atau RBA pada Badan Layanan Umum Daerah serta membentuk tim penertiban guna maksimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah melalui revisi perda pajak dan retribusi. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare memberikan tenggat waktu 1 minggu kepada pemerintah kota untuk memperjelas status administrasi lahan sengketa di Kelurahan Lembah Harapan, Kecamatan Soreang. Langkah ini diambil setelah Badan Pertanahan Nasional mengkonfirmasi bahwa objek lahan tersebut secara hukum belum bersertifikasi. Sengketa lahan di Kelurahan Lembah Harapan antara keluarga ahli waris Andi Takbu dengan pemerintah Kota Parepare memasuki babak baru. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 1 DPRD Kota Parepare pada Rabu siang 17 Juni 2026, terungkap fakta dari pemetaan BPN bahwa lahan yang diklaim sebagai aset daerah tersebut ternyata belum memiliki sertifikat hukum yang sah. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir mengatakan, lahan di Soreang itu awalnya merupakan tanah pengganti yang diberikan pemerintah pada tahun 1982 kepada keluarga Andi Takbu karena lahan lama mereka gunakan untuk proyek kawasan korban 40 ribu jiwa. Demi memperjelas status hukumnya, DPRD meminta bidang aset pemerintah Kota Parepare segera berkoordinasi dan melakukan pemetaan ulang bersama BPN.
11: Jadi dengan kondisi itu kami meminta penjelasan kepada pemerintah melalui bidang aset. Kami meminta supaya dilakukan rapat di jajaran pemerintah daerah dan kami kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Nanti hasil keputusan dari pemerintah daerah apakah memang benar-benar lokasi ini maksud tercatat secara sah oleh pemerintah daerah dengan mengundang BPN untuk melakukan plotting ulang. Jadi ditentukan dulu lokasi-lokasi mana yang tidak tersertifikat waktu itu.
1: Ya. Kamaluddin menambahkan dalam RDP tersebut pihak ahli waris telah menunjukkan bukti-bukti kuat mulai dari sertifikat hak pakai lama, bukti PBB, sehingga surat penyerahan resmi 1982. Pihak DPRD pun mempersilakan keluarga ahli waris untuk mengurus peningkatan status tanah menjadi hak milik sembari menunggu kelengkapan data administrasi dari pihak pemerintah kota agar kasus ini dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Insan Mesra, tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 47% dari total APBD menjadi alasan utama pemerintah Kota Parepare tidak membuka formasi penerimaan ASN pada tahun ini. Komisi 1 DPRD Parepare pun menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap instansi terkait untuk meminta kejelasan.
11: Jadi pada dasarnya informasi yang kami terima bahwa memang karena kondisi fiskal yang pertama, kemudian kedua belanja pegawai kita memang sudah terlalu tinggi di APBD. Jadi dari total 800 miliar lebih APBD kita, itu sekitar 400 miliar juga itu sudah diambil porsinya oleh belanja pegawai. Jadi kalau kita secara total, belanja pegawai kita secara total di proyeksi anggaran itu 50,02%. Tapi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa dikeluarkan tunjangan guru. Jadi setelah dikeluarkan tunjangan guru, maka belanja pegawai kita menjadi 47%.
1: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir menjelaskan, tingginya angka belanja pegawai membuat ruang fiskal daerah menjadi sangat sempit. Namun ia menyebut ada peluang relaksasi dari pemerintah pusat di mana beban anggaran Rp80 miliar rupiah untuk pembiayaan P3K paruh waktu dan penuh waktu direncanakan akan dialihkan ke APBN pada tahun depan. Haji Kamaluddin mendorong pemerintah Kota Parepare proaktif menjemput bola ke pusat agar anggaran daerah yang sekiranya terselamatkan bisa dialihkan untuk pembangunan fasilitas publik. Untuk mengawal hal tersebut, Komisi 1 dipastikan akan memanggil BKPSDMD dan instansi terkait pada Selasa pekan depan.
11: Nah, jadi sesuai dengan rapat di Komisi 1 yang kita laksanakan tadi pagi, kita akan menjadwalkan di hari Selasa untuk mendengarkan keterangan resmi oleh pemerintah melalui BKPSDM dengan mengundang pihak-pihak yang terkait seperti inspektorat, bagian hukum, kepala bagian organisasi. Dan nanti kita cermati apakah kita akan mengundang staf ahli bidang pemerintahan kita juga dengan staf ahli bidang keuangan. dan hukum, agar supaya pencermatan ini bisa kita lakukan dengan seksama dan hasilnya bisa baik.
1: DPD berharap lewat evaluasi bersama ini struktur belanja pegawai Kota Parepare dapat lebih sehat tanpa mengorbankan pelayanan publik dan pembangunan prasarana kota. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare memastikan akan mempercepat migrasi sistem retribusi parkir ke platform digital dan terintegrasi guna mencegah kebocoran pendapatan asli daerah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amaru Agung Hamka, saat membacakan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi DPRD terkait Tramperda pertanggungjawaban APBD 2025 Rabu kemarin.
10: Kami sependapat dengan fraksi Gemoy bahwa untuk meminimalkan kebocoran penerimaan daerah, maka perlu percepatan migrasi sistem retribusi parkir menuju platform digital yang terintegrasi. Digitalisasi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi kebocoran, dan memastikan pengelolaan parkir yang lebih tertib.
1: Selain menyoroti digitalisasi parkir, dalam rapat paripurna di gedung DPRD tersebut, Sekda Parepare juga menjawab pandangan kritis legislatif terhadap penyaluran beasiswa dan bantuan seragam sekolah yang dinilai belum sesuai ketentuan. Guna minimalkan kesalahan serupa, pemerintah daerah kini mengandalkan Satgas Terpadu Tingkat Kelurahan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan inspektorat sejak dini. Sementara terkait rendahnya serapan anggaran 2025 di sejumlah instansi seperti Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, Sekda mengklarifikasi bahwa program tersebut merupakan belanja mula yang pengerjaan fisiknya baru dirampungkan tahun 2026 ini. Pemerintah daerah pun menyepakati masukan dari fraksi Nasdem dan fraksi Kerabat untuk terus mengevaluasi efisiensi anggaran pembangunan.
10: Kami sependapat dengan fraksi Kerabat agar capaian pendapatan daerah perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kedua, kami sependapat dengan fraksi Kerabat atas penilaian bahwa anggaran yang belum terserap maksimal perlu dievaluasi agar program pembangunan dapat terlaksana lebih efektif dan tepat sasaran.
1: Melalui sinkronisasi catatan evaluasi dari seluruh fraksi DPRD ini, pemerintah Kota Parepare optimis pengelolaan keuangan daerah tahun berjalan akan semakin transparan, akuntabel, dan menyentuh kebutuhan real masyarakat.
0: Demikian kabar parlemen untuk hari ini. Tim kreatif kabar parlemen Dimas Akbar, Sabir Umar, Mira Caniago, dan Bagus Oramahi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM.
12: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
13: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra Musik Informasi.